0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.
2: Tasha, saya suka dengar Pahang FM 92.7 MHz di Jerantut.

0: gua. Kenapa?
1: My ketel.
2: Oi, aku nak tanya ni, suka maca atau suka?
3: Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Okay, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan, 8.12 minit pagi.
1: Ya, betul. Kembali bersama dengan kamu orang berdua.
0: Good morning, people. Bersama dengan Mura Pagi,
1: Sempoi.
0: Apa nak stress-stress pagi ni, Sempoi-sempoi joki.
1: Ya, betul. Mulakan dengan senyuman dan hadapi semua. Kalau ada masalah, biasalah manusia pasti diuji.
0: Betul, kan? Tak kira lah dalam apa aspek sekalipun, kehidupan, pekerjaan, percintaan, perhubungan, semua ada ujiannya, okay?
1: Betul.
0: Apa-apa pun kita laluilah dengan hati yang terbuka dan senyuman yang paling manis kita boleh ukir. Tapi itulah, cakap senang bila tak tengah tu masalah tu, kan? Memang tak mampu nak senyum dah.
1: Mana masa catung?
0: Masa catung ke? Ni orang kabur, tak ada ni. Tak ada rezeki muka.
1: Oh.
0: Muka dah ada rezeki.
1: Pagi ni orang kata mulakanlah segala-galanya dengan baik, kan? Walaupun kita kadang-kadang kata orang tu ada je dugaan-dugaan yang melanda, tapi kita percaya yang semuanya datang daripada Yang Maha Esa. Yeah. Dia tahu kita mampu buat.
0: Betul?
1: Sebenarnya.
0: Setuju.
1: Okey, macam ke kopi. Hari ini kita dah pilih satu tajuk lagi.
0: Betul.
1: Iaitu pasal komunikasi.
0: Komunikasi, ya.
1: Kan?
0: Pelik pula garang moju. Macam mana kau nak cerita komunikasi ni?
1: Dia komunikasi ni bukan. Bercakap, kan? Maksudnya, anda ni seorang pencerita yang baik ataupun pendengar yang baik.
0: Betul. Nak kalau kawan-kawan ke
1: mengadu
0: ada
1: masalah
0: ataupun, kan, keluarga, kadang-kadang kalau tak anak suami, kalau tak suami adik-beradik.
1: Tak semestinya kita penyampai radio ni bagus dalam bercerita. Tak semestinya, kan? Ataupun sebab ada je pendengar-pendengar, kalau kita call, kan, kadang-kadang dia orang bercerita dengan kita tu dengan cara yang elok, baik, sedap didengari. So itu mungkin menandakan anda juga pencerita yang baik.
0: Betul.
1: Tapi selagi kami berada di sini, diterima anda semua, harap-harapnya pencerita yang baik lah kita.
0: InsyaAllah.
1: Ni
0: InsyaAllah. Ataupun mungkin juga penasihat, kan?
1: Okay,
0: so
1: tapi
0: Tim Macas,
1: tapi saya fikir-fikir balik tadi.
0: Apa dia?
1: Saya sebenarnya bukan pendengar yang baik lah. Bukan pencerita yang baik.
0: Kalau awak bukan kalau macam tadi pendengar lah,
1: kan? Saya rasa saya pendengar yang baik.
0: Pendengar yang
1: sebab
0: baik.
1: Sebab saya selalu suka dengar orang cerita.
0: Sebab orang selalu cari awak
1: untuk bercerita.
0: Okey, faham?
1: Saya jangan bercerita.
0: Betul, setuju.
1: Kadang-kadang kalau saya cerita, sang kancil
0: benda yang tak penting pun.
1: Dia macam, tak patut
0: so
1: saya cerita
0: what?
1: Pun.
0: So what? Whatever lah contoh. Tapi bila orang ada masalah, orang akan cari awak.
1: Biasanya macam tu.
0: Okay,
1: walaupun saya tak ada cara nak selesaikan.
0: So, awak pendengar yang baik?
1: Saya rasa pendengar yang baik kot.
0: Tukarlah.
1: Saya tukar.
0: Okay, so saya akan jadi pencerita ataupun...
1: Sebab saya mengenali awak pun...
0: Pendengar yang baik, kan?
1: Saya apa? Mengenali awak pun, awak adalah... Pendengar, yalah, samalah tu.
0: Ataupun penasihat atau pencerita yang baik.
1: Okay.
0: So tukarlah. Sorry guys, untuk Tim Maca, kita adalah pencerita ataupun penasihat yang baik. So Tim Kopi, pendengar
1: geng-geng
0: setia.
1: Geng kopi ni memang suka mendengar.
0: Suka mendengar. Sebab tu minum sampai 2-3 cawan kopi.
1: Mana masalahnya, Teh? Mari sini duduk dengan abang. Dengan cerita.
0: Abang minum dapat 4 gelas dah, abang. Tak ada penyelesaian. Abah dengar je.
1: Bagi awak meluah. Okey, baik. Sambil-sambil itu kita nak kongsi juga.
0: Berkesempatan. Aboy, Kak Ita, saya jealous tau, Kak Ita. Ni Kak Ita daripada Rawang, dia WhatsApp dekat nombor Pang FM. Tahu tak, dia kata dia jumpa dengan Datuk Eman Manan. Masya Allah, segaknya. Walaupun dah berusia,
1: betul,
0: tapi segak turun.
1: Sama je, kan?
0: Sama je. Jealous lah. Okey, katanya assalamualaikum Ana dan Harun.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Isnin yang ceria, ya, daripada Kak Ita Rawang. Untuk topi pagi ni, saya akan bertindak mengikut keadaan. Kalau ahli keluarga terdekat yang ada masalah, biasanya saya akan dengar dahululah masalah mereka. Saya menjadi pendengar yang setia. Kemudian, saya akan menjadi penasihat yang baik untuk memberikan idea penyelesaian untuk masalah mereka. Ilmu yang saya ada itu saya praktikkanlah. Kalau pilih macam ke kopi, pagi ni saya pilih dua-dua.
1: Sebab tak semua orang mampu untuk menjadi kedua-dua tu.
0: Betul?
1: Kan? Ada orang dia reti bercerita tapi nak mendengar cerita orang lain ni macam.
0: Tak, masalah dia dengar sikit dia cerita. Eh, tak macam gini aku
1: ni. Dia ada sampuk dia.
0: Lepas tu nanti dulu aku tak habis cerita. Okey. Okay. Lepas tu dia cerita.
1: Aku kan dulu.
0: Tak, aku dengar dulu. Kau dengar aku. Dia jadi macam itu. Okay.
1: Itu adalah tanda-tanda bukan pendengar yang baik.
0: Yes.
1: Kan?
0: Betul, setuju.
1: So anda kena kaji balik-balik. Diri anda ni yang mana?
0: Yang mana?
1: Duduk
0: which one?
1: Di pendengar yang baik ataupun pencerita
0: dan
1: yang
0: dan kalau
1: baik
0: di tempat kerja kan, mungkin kita dah tahu dah kawan yang mana sebenarnya yang boleh mendengar dengan baik.
1: Mm-hmm.
0: Ataupun pendengar yang setia. Maknanya dia takkan condemn apa-apa pun. Dia takkan judge. Dia dengar je.
1: Dia cakap macam, syabalah Ana.
0: Tapi kenapa Ana?
1: Akan nak nasihat sikit lah. Saya selalu dengar yang macam tu kat ofis ni.
0: Tapi nada tu macam saya cam seseorang je. Nada tu saya
1: terperibadi
0: kenal lah.
1: Sorry.
0: Aduh.
1: Okay, ini seterusnya Camar Putih. Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Kesayangan semua pendengar.
0: Thank you Kak Camar.
1: Baik pendengar, pendapat akak lah ya.
0: Okay.
1: Kak Camar kata tentang topik pagi ini adalah menjadi seorang pendengar yang setia berbanding penasihat. Dia.
0: Mm-hmm.
1: So dia pendengar yang setia. So dia copy.
0: Kopi?
1: Cari soundtrack untuk kopi.
0: Apa dia? Sorry, kopi. Okay, kejap.
1: Dia tak habis lagi, saya baca dulu boleh? Apabila seorang itu, tak kiralah dari ahli keluarga sendiri ataupun kawan kita sendiri yang ingin meluahkan perasaan, mereka selalu yang mencari ruang selamat untuk meredakan emosi tanpa meluahkan perasaan. Mereka selalu mencari ruang yang selamat untuk meredakan emosi tanpa dihukum atau dihakimi.
0: Ni yang kita cakap tadi.
1: Okey, dengar dulu apa yang ingin diluahkan. Mungkin ianya dapat membantu seseorang melepaskan rasa terbuku, tertekan di dalam hati. Nasihat yang terus diberikan kadangkala membuatkan mereka merasa diri dipersalahkan.
0: Kan? Kadang-kadang bila kita cerita dengan orang yang tak sesuai, kita rasa dijudge tau.
1: Betul?
0: Kan? Sedangkan kita macam, tak habis cerita lagi.
1: Awak tak patut buat centunya kot. Gitu
0: tak, masalahnya dia yang baling cawan kat kepala saya.
1: Itulah.
0: Kenapa awak tak elak?
1: Bukan.
0: Macam mana saya nak elak? Faham tak? Bila kita cerita kan, dia tak habis nak bagi point of view dia tau.
1: Betul.
0: Macam habis.
1: Ada
0: yang begitu
1: lah kan. Tapi kalau pendengar yang baik ni, dia macam ni. Laya ke? Lepas tu buat apa?
0: Yes.
1: Itu pendengar yang
0: Harun
1: baik.
0: Harun dah tahu dah dialog dia. itu memang dialog Harun.
1: Itu memang dialog saya lah.
0: Kan?
1: Okay. Thank you, terima kasih.
0: So untuk, dia pilih?
1: Dia copy.
0: Copy, alright.
1: Pendengar yang baik.
0: Okay, so kita ada Mama Hana. Okay, Mama Hana. Dia tak ada komen pun pasal topik ni. Tapi dia kata, best lepas khabar Pahang, main lagu Lorak Pahang. Bersemangat pagi ni. Dia cakap, thank you Murai pagi, selamat berkonti. Welcome Mama.
1: Okay, kalau pandai lagu siapa yang kita mainkan tadi?
0: Lagu siapa kalau kita pandai main tadi?
1: Nama penyanyi
0: okay, kita ada Kak Nas. Kita pagi ni kita dengar Kak Nas.
1: Kita suka.
0: Kita suka. Mungkin selepas ni Kak Nas boleh buat terapi jiwa. Whatever. Okay, silakan Kak Nas.
1: Apa salahnya kan?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hai. Hai Negeri Pahang. Good morning.
0: Good morning.
2: Menjadi pendengar ataupun penasihat. Okay. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni, semua orang dekat setiap rumah mesti ada masalah.
0: Betul.
2: Tapi kita kena mengatasi masalah. Dekat tempat kerja, budak-budak, orang tua, orang dewasa, semua ada masalah.
0: Semua ada masalah.
2: So, bila kita ada masalah, kalau kita kuat, kita boleh selesaikan sendiri. Cara berdoa dan sebagainya. Tapi kita kena tengok apakah masalahnya. Masalah berkaitan sesama manusia, kita tengok, kita selidik. Adakah apa yang dia cakap tu betul? Tapi kalau satu masalah yang membabitkan satu perkara yang berdendam, kita kena cepat-cepat ambil satu tindakan yang drastik lah supaya jangan ada apa-apa yang berlaku. Okey, masa anak-anak Kak Nas sekolah, di sekolah MRSM, dia cakap dengan Kak Nas sekali, dua kali, masuk tiga kali, Kak Nas akan keluarkan anak Kak Nas. Macam gitu juga Nazin pergi sekolah KB. Dia cakap dengan Kak Nas sekali, dua kali, masuk tiga kali, tiga hari je dia duduk sana. So apa pun masalah, kita kena ambil satu tindakan yang drastik. Sama ada dia serius ataupun tak. Sebab kita takut akan terjadi berlaku macam-macam. So kita sebagai manusia, sebagai orang sekeliling, sebagai pelihat dan pendengar media sosial, kita perlu take action. Walaupun kita tak nampak dia, walaupun kita tak kenal dia, tetapi kita saling tolong menolong. Menjadi pendengar tetapi membiarkan keadaan berlarutan pun tak guna juga.
1: Okey,
2: Murai pagi, manca ke kopi, dua-dua pun tak nak suka. Okey.
1: Okey, kita faham. Yang mana Kak Nas dia nyatakan, bukan sahaja kalau Kak Nas memilih pendengar yang baik, tapi bukan menjadi pendengar je, kena ada action juga maksudnya.
0: Okay.
1: So walaupun mendengar, kena ada.
0: Itu mungkin lebih kepada dalam ahli keluarga kita lah, kan. Macam kan. Kak Nas cakap tadi berkaitan dengan anak, kan. Kalau anak pergi belajar kat situ ada masalah. Cukup 3 kali dia cakap dah keluar.
1: Betul, sama ada pindahkan ataupun yalah carilah jalan penyelesaiannya.
0: Betul.
1: Kalau sekadar mendengar, problem juga kan?
0: Yalah, dengar je kan. Anak mengadu, mak ni kena bully, mak.
1: Betul lah, kawan-kawan saya kalau Lur ada kat mana, Roy? Ada je Guantan ni, free ke? Free je. Ada menenek sikit nak cerita. Mak minum air. Okay. Nampak? Itu tindakan.
0: Itu tindakan.
1: Mak minum air.
0: Itu rezeki juga. Kawan belanja.
1: Okay, jom kita berada seketika.
0: Baik, jom kita dengarkan daripada Bunga Ismi dan juga Lukman Podolski. Pilihanmu.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pak.

0: Jangan lupa dengarkan Matcha ke Kopi, sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuraharakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.
1: Okey, 8.27 pagi kembali bersama dengan Murai Pagi.
2: Sempoi.
1: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je pagi ni.
2: Betul. Okay, ini saya nak share dulu berkaitan dengan sifat pendengar yang baik.
1: Okay.
2: Ada beberapa perkara, ada lima iaitu yang pertamanya memberi perhatian penuh. Maksud memberi perhatian penuh ni adalah menjauhkan gangguan seperti mengacau, mencelah dan juga menghilangkan fokus daripada pembicaraannya. Orang yang bercerita lah.
1: Okay.
2: Tidak memotong percakapan.
1: Ni penting.
2: Okey, ni penting. Contohlah kan saya cerita. Mentau kan?
1: Weh, sama weh. Sama macam kat luar.
2: Tak jadi contoh, tak jadi contoh. Tak jadi contoh.
1: Cepatlah.
2: Okey. Mentau tak?
1: Kenapa?
2: Oti tak masuk.
1: Oti tak masuk lagi? Weh, aku baru dapat.
2: Nampak tu tak memberi sokongan tu. Okay, yang ketiga.
1: Nah, maknanya saya nak tu. Maksudnya saya nak cakap keadaan awak lebih baik.
2: Keadaan awak dah parah.
1: Dah parah. Itu maksud dia.
2: Okay. Yang ketiga, menunjukkan empati. Maksud menunjukkan empati ni menggunakan bahasa tubuh yang positif. Seperti eye contact mata, mengangguk dan memahami perasaan dan
1: maknanya awak beri perhatian lah. Janganlah awak orang tengah bercakap, dengar awak main game.
2: Main game tahan. Sambil makan.
1: Makan.
2: Lepas tu.
1: Okay, next.
2: Okay. Tidak menghakimi. Maksud tidak menghakimi ni menerima cerita tu dulu dan dengar dulu tanpa langsung ataupun tanpa ada orang kata nohtah untuk menyalahkan diri dia.
1: Okey.
2: Kan? Okay,
1: siapa suruh kau buat gitu?
2: Itu sebenarnya, potong untuk orang yang bercerita sebenarnya kan?
1: Okey, lagi?
2: Okey. Dan last sekali, menahan diri dari memberi saran dini. Maksud saran dini ni, mendengar

0: digunakan untuk memahami alih-alih terburu-buru, memberikan solusi kecuali jika diminta. Okay. Maksudnya
1: bila orang cakap, kau rasa macam mana?
0: Ha, kan? Ha,
1: barulah awak, okay, awak bagi tahu awak punya tu.
0: Kalau macam saya cakap, kau buat tu betul dah.
1: Itu fake.
0: Kalau kita cakap,
1: itu ambil hati.
0: Okay, kalau akulah aku buat macam ni, kadang-kadang dia tak suka juga. Okay. Ada masanya bukan
1: sebenarnya. Kalau aku, kalau aku.
0: Tapi buat tu betul dah, betul. Serang je.
1: Tapi Ron,
0: itu pendengar yang baik . Itu ciri-ciri.
1: Okay. Pendapat saya, penasihat ataupun pencerita yang baik ni, dia juga adalah pendengar yang baik sebenarnya.
0: Okay, dia sebab, sama-sama.
1: Sebab bila dia dengar betul-betul, so dia akan bagi nasihat yang betul.
0: Setuju.
1: Faham tak? Kan, dia dengar, okay, ni cerita dia, masalahnya macam gini. Kan, so at the end of the day, apa yang awak nasihat kat kawan awak tu sebenarnya memberi impak tau kepada masalah dia.
0: Dan pencerita ataupun pendengar yang baik ni, dia ada pattern-patternnya pula. Pendengar yang baik, yang
1: baik ada makna ke?
0: Baik ada makna pun ada. Atau baik yang maksudnya, itulah nak buat channel kan.
1: Macam
0: sabarlah
1: mana?
0: Itu kategori apa?
1: Sabarlah, redo je.
0: Itu kategori apa?
1: Tak pasti.
0: Tengah-tengah lah kot kan. Kategori yang paling
1: maksudnya
0: best kan.
1: Maksudnya nak kata dia bagi dia
0: Menyokong pun tak.
1: Juga, kan? Tapi dia macam tengok atas perkara lah.
0: Tengah-tengah lah.
1: Okay.
0: Yang paling win ni yang ni. Hei, aku kelegak. Pergi je tumbuk ni. Itu pun
1: saya rasa kau kawan saya gambar macam tu. Betul lah.
0: Okay. Kalau awak ada masalah,
1: okay,
0: awak ada benda nak cerita, ketiga-tiga jenis pendengar yang baik tu, awak nak cari yang mana?
1: Saya suka yang last kali. Sebab maknanya yang last kali tu kan difaham situasi saya.
0: Betul-betul menyokong kita.
1: Dia
0: menyokong kita.
1: Tapi kadang kita ni tak berapa berani. Tapi kawan-kawan mengapi geram betul lah kau.
0: Okay, so bagi awak pencerita yang baik. Apa benda? Sebab saya rasa awak adalah pencerita yang baik.
1: Saya tak tahu benda tu. Tapi itulah sebab awak cakap macam
0: orang
1: tu.
0: Orang kan, orang yang dengar.
1: Mungkin bila saya bercerita tu
0: dengan lakonan semula gaya orang
1: ramai
0: tu.
1: Ramai orang cakap macam tu je. Kan? Kau cerita
0: pun. Nak saya sebut ke lakonan siapa-siapa?
1: Tak perlu. Tak perlu.
0: Dari cara gaya je.
1: Kan? Okey, contoh. Jangan kalau contoh. Anak cerita. Tak, contoh. Okay. Kalau di Ana ternampak orang jatuh basikal. Okay. Ataupun orang jatuh motor.
0: So, dia akan lakonkan sebenar-benarnya.
1: Macam mana dia akan cerita kat
0: Kalau ibaratnya nak jadikan basikal tu, kusi tu pun jadi basikal.
1: Okey. Cuba buat gaya sikit. Kalau Ana bercerita.
0: Aku tahu semalam. Pukul 4 pagi. Ada perempuan datang. Itu derma.
1: Orang jatuh motor, dia minta derma. Ni bukan pendengar yang baik tau lah. Awal ni
0: fikir logik sikit. Mana orang datang untuk kamu pukul 4 pagi? Rasa baik ada break.
1: Okey, ni kita ada Abang Ajra
0: Baik, kita bacakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Abang Ajra.
0: Untuk Ana Darus, selamat pagi juga, selamat bertugas. Macam ke kopi, Abang Ajra, maha
1: Wajawali, Kampung Darat, Sungai Ulu, Kuantan.
0: Betul? Abang Ajra, kita pilih kedua-duanya sekali.
1: Okey.
0: Dalam mendengar luahan dari kawan yang ada masalah, mana tahu boleh bantu yang termampu dari kata-kata. Okey.
1: Faham, setujulah.
0: Lepas kita dengar apa yang disampaikan. Okey. Betul juga. Mungkin ada orang bercerita.
1: Dia tak tahu dah nak luahkan siapa. Kan? Dia dah stres. Dia fikir seorang diri, merasa benda tu jadi stres. Kan? Lepas tu, dia meluahkan.
0: Kebetulan pula kita mungkin ada pengalaman ataupun ada cerita
1: situasi
0: dari orang lain.
1: Situasi yang sama, pernah dilalui.
0: So, bolehlah bagi buah fikiran.
1: Tu membantulah kan? Betul. Sangat membantu.
0: So, Abang Ajra ni kita kategori level 1 tadi lah. Kategori 1.
1: Yang mana
0: level
1: tadi?
0: Yang memberi sarana yang baik. Dua. Yang tengah-tengah.
1: Ya, tengah-tengah tu macam alah tak apalah, terima je.
0: Okay,
1: macam mana?
0: Ni kategori 1 lah.
1: Kategori 1 lah. Okey, awak kena macam ni. Macam tu kan. Okey. Ni kita ada Pak Chu Safri.
0: Okey, mari
1: kita
0: dengar
1: kan. Dengarkan. Okey.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria ya. Pak DJ Tugas di Murai pagi ini, Ana dan juga Aro. Okey, selamat pagi juga buat semua penonton-penonton Pahai Fan satu pilihan. Okey. Matcha ke kopi kita pagi ni? Kita minum matcha lah ya.
1: Ya, mantap. Okay.
2: Tajuknya hari ni bila kawan ataupun ahli keluarga ada masalah. Jadi pendengar yang setia atau penasihat yang baik Pak Cu boleh jadi belaka. Boleh jadi belaka. Penasihat yang baik pun boleh, pendengar yang setia pun boleh, ya.
1: Okay.
2: Biasa memang Pak Cu ialah sudi mendengar apa jua masalah yang kawan-kawan ceritakan, ya, ahli keluarga ceritakan. Pak Cu sedih mendengar, ya. Kemudian kita bagi solution lah untuk demo-demo tu, kan. Gini ya, bersesuaian dengan keadaan demo telah, kan. Jadi penasihat yang baik pun boleh juga. Itulah ya, kelebihan ya, yang Allah kurniakan pada Pak Cu lah untuk berkongsi, ya, untuk berkongsi, ya. Mendengar apa yang di ceritakan, ya, menasihat apa-apa yang perlu. Okey. Itu je lah nak ceritanya pagi ni untuk perkongsian bersama kita di Murai Pagi Macam ke Kopi. Okey, teruskan mendengar Pak FM bersama dengan Ana dan Arum pagi ni. Dan teruskan mendengar Pak FM bersama terus Pak FM, satu pilihan tepat di hati.
1: Okey. Okey.
2: Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Itu dia Pak Cu Sapri.
0: Okay.
1: Rantut.
0: Ni ada orang share kat saya juga.
1: Ada orang
0: share kat TikTok.
1: Ada orang share.
0: Sambil-sambil dia dengar pagi ni katanya. Okay. Ayat dia, kalau takut jangan ikut, kalau ikut jangan takut, kalau dengar biar turut, kalau cerita jangan karut.
1: Ah.
0: Okay. Kalau mendengar tu biar turut. Kalau cerita pula jangan karut.
1: Okey. Baik. Run. Kadang-kadang yelah, bila kita dah kita rasa selesa, kan.
0: Okay.
1: Bila kita nak meluahkan dengan seseorang tu, kita dah tahu dah siapa kita nak cari. Sebenarnya, kan, biasanya. So biasanya orang yang selalu mendengar ni dan selalu bagi nasihat ni, dia memang kena simpan rahsia.
0: Ini satu benda agak penting, kan?
1: Sebabnya yelah, bila nak bila dia cerita hal peribadi dia, takkanlah kau dah, dia dah cerita, kau nak pergi cerita kat orang lain pula.
0: Betul.
1: Kan, dia dah macam jadi tak mana, macam tak best.
0: So kalau orang yang mendengar ini, sifat dia, dia kena menyimpan rahsia lah.
1: Betul.
0: Kalau orang yang bercerita, biasanya dia datang dengan amaran. Contoh saya bagi. Aku cerita kat mu seorang je, eh. Kalau aku dengar cerita dia dah ilang, maksudnya mu cerita.
1: Macam biasa dengar lah.
0: Contoh real saya bagi.
1: Wow. Macam pernah dengar lah ayat tu.
0: Yang mendengar biasanya akan menyimpan rahsia. Yang mencerita dah tak dengar amaran.
1: Tak, bila yang mendengar tu kan, alamak.
0: Aduh.
1: Aku dah kena ukur.
0: Okay.
1: Kan, dan betul. Kadang-kadang kalau dia bercerita, contohlah bukan orang yang dirapat, sebenarnya dia nak suruh menyampai tu.
0: Kan. Tapi saya setuju dengan awak lah. Patutnya orang yang mendengar, yang pendengar yang baik ni, dia kena ada rasa
1: tanggungjawab lah.
0: nak simpan. Betul, cerita tu lah, kan.
1: Bukan mudah untuk kita bercerita dengan seseorang, apatah lagi lelaki, kan. Sebab lelaki ni dia yang santai-santai je, kan. Borak-borak yang benda tak penting, kan. Tapi bila dia dah cerita peribadi tu, maknanya dia memerlukan pertolongan dan ruang lah, kan. Mungkin kawan dia boleh bantu.
0: Mungkin
1: apa
0: dia dah
1: dia
0: macam
1: luarkan.
0: Dah berat, kan.
1: Yes. Biasanya macam tu lah. Dan kalau dalam kalangan lelaki, sebenarnya dia mudah nampak, tau.
0: Okay.
1: Kalau kawan ni ada something wrong, tiba-tiba senyap je.
0: Kereta
1: tiba-tiba
0: tak jual lagi lah.
1: Tiba-tiba tak kelakar hari ni. Contoh, kan.
0: Kereta tak jual lagi lah tu.
1: Mana tahu nanti insyaAllah 2 hari lagi tersenyum riang. Sebab kalau perempuan ni, dia payah nak tunjuk juga sebenarnya, kan. Nak pula kalau hal peribadi ni, jaranglah nak share-share.
0: Okay.
1: Itu pendapat saya lah, kan.
0: Okay. So anda juga mungkin ada pendapat-pendapat masing-masing.
1: Betul.
0: Kan? Kita tak menafikan ataupun kita tak menidakkan. Sebab kedua-dua situasi ni, mungkin ada yang pandai untuk dua-dua, ataupun pandai salah satu je.
1: Salah satu, kan.
0: Tapi
1: salah
0: secara peribadi, awak rasa awak jenis macam mana? Saya rasa saya bukan pencerita yang baik.
1: Betul lah, saya lebih suka menjadi pencerita ataupun penasihat lah. Macam tu, eh. Okay, kita nak berehat seketika.
0: Okay.
1: Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Murai Pagi Shampoo.

0: selamat mengikuti siaran kami.
1: Oi, aku nak tanya ni, suka maca atau suka ku?
2: Hi you all. Jangan lupa dengarkan Macha ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Oh yeah. Baik, kembali bersama dengan Murai Pagi.
1: Ya betul, kembali bersama dengan anda semua. Apa-apa pun gerak cepat-cepat luncur. Sebabnya pukul 9 menuju 15 minit yang terakhir ketika ini.
0: Ya betul.
1: Untuk yang bekerja pagi hari lah kan. Yang mana dah pun menyelesaikan tugas masing-masing untuk kerja pagi ini. Selamat berehat.
0: Selamat berehat.
1: Dan selamat untuk di rumah lah.
0: Ya betul. Pentingnya.
1: Okay, ni ada kawan saya namanya Syakir.
0: Syakir. Hai Syakir.
1: Nah.
0: Ya.
1: Nak tanya awak lah, bagi tip. Bukan bagi tip ni.
0: Tips.
1: Daripada soalan ni bukan tip ni.
0: Okey, saya bukan profesor.
1: Kau ubah lah ya. Kau ubah dia punya soalan ni. Dia tanya, cuba bagi cadangan kerja untuk kerja yang sesuai untuk orang yang pandai bercerita dan yang pandai mendengar.
0: Okey.
1: Okey, apa yang sesuai?
0: Kalau pandai bercerita boleh jadi DJ lah, boleh.
1: Banyak lagi sebenarnya. Boleh mungkin menjadi pengacara.
0: Promoter.
1: Kan.
0: Promoter ni dia kena yakinkan orang
1: ni
0: tau.
1: Ni seller.
0: Yelah, samalah
1: tu. Sama eh. Okay.
0: Kau ni.
1: Yelah, dia kena
0: bang, beli bang kereta ni bang. Confirm tak payah isi minyak selama-lamanya.
1: Kereta trade lah tu.
0: Kan. Kalau orang tak jaya. Tak jaya ni. Tapi sebabkan dia meyakinkan orang tu kan. Lagi?
1: Juga tu.
0: Itulah antaranya promoter. DJ. DJ kena yakinkan orang.
1: Apa lagi?
0: Okay. Mungkin boleh jadi ni bahagian
1: penceramah.
0: Penceramah. Betul.
1: Kan?
0: Yang buat ni team building ni. Apa orang panggil?
1: Motivator. Kan. Mungkin sikit-sikit kerja yang boleh lah.
0: Betul.
1: Kalau pendengar yang baik, apa kerja dia?
0: Pendengar yang baik.
1: Kerja yang sesuai, bukan kerja dia lah kan. Apa kerja yang baik?
0: Yang
1: kerja
0: baik. Sesuai. Pakar kaunseling lah kot.
1: Mungkin.
0: Kan awak dengar je lah orang
1: cerita. Isteri kot.
0: Isteri. Yakin. Ramai lelaki yang stres. Isteri tak mendengar. Mendengar luahan suami. Nak dia je yang orang faham.
1: Tarik balik.
0: Okay Ron, ni kita ada Makcik Jerantut. Boleh?
1: Okay, kita ada beberapa lagi yang nak bersama dengan kita. Makcik Jerantut first.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
2: Murai. Macam kopi. Ni Aisyu ni. Aisyu nak lakukan
0: cuaca
2: kat Jerantut ni. Pagi memanglah mendung. Tengah hari kan panas. Hari ni lah tajuk hari ni. Aisyu ni, kalau Aisyu ada masalah, Aisyu jadi pendengar yang setia. Cakap sabar. Aisyu dengar tu. Memang Aisyu sabar.
0: Ini yang nombor 2.
2: Tapi Aisyu ada seorang kakak tu, dia tak nak dengar kita nasihat ke dia. Dia melawan balik.
0: Pulak dah.
2: Apa yang dia buat tu, rasa dia semua betul.
1: Okey.
2: Lelehnya? Hantar ke orang kebajikan, hantar dia ke rumah orang tua dekat Semenyi.
0: Allahurabbi.
2: Aisyu cakap, jangan melawan. Ikut kata orang. Dia tak nak dengar, dia melawan. Aisyu macam mana tu?
0: Yalah.
2: Semoga Anna Harut happy selalu.
0: Thank you Aisyu. Aisyu pun sama
2: berapa lagi kan?
1: Belum.
2: Maca atau kopi. Aisyu tak pilih tu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tapi standard tu memang ada macam tu. Ada yang bercerita. Kalau kita bagi opinion, nasihat, memang dia akan lawan kita balik. Masalah kau. Masalah kau.
0: Tak, sekarang ni kau lalui ke apa yang aku lalui ni?
1: Memang ada yang macam tu.
0: Kau tak duduk dalam kasa aku .
1: Offensive macam tu kan? Ada.
0: Kawan pula rasa macam, bengangnya aku perempuan ni.
1: Tapi untuk Aisyu kita, bersabar.
0: Bersabar,
1: menjadi pendengar yang baik ni memang kena ada satu sifat lagi.
0: Betul.
1: Saya lupa nak ni.
0: Run, dan salah
1: tahan maki.
0: Tak, salah seorang tadi, kalau jadi pendengar yang baik, mungkin jadi doktor?
1: Betul.
0: Doktor dia kena dengar betul-betul apa yang pesakit dia cerita, supaya dia dapat tahu apa sebenarnya penyakit yang dialami.
1: Betul.
0: Makcik makan apa tadi? Cuba makcik cerita.
1: Pagi tadi
0: makcik makan steak. Bukan yang pagi makcik, tengah hari.
1: Tengah hari tadi
0: makcik makan aiskrim yogurt.
1: Makcik cerita betul-betul. Aiskrim apa?
0: Nasib baik tak sebut.
1: Okey. Ini Kak Kiah.
0: Okey, silakan Kak Kiah.
1: Kak Rok kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Kiah.
2: Hari ni pagi ni apa macam ke kopi. Cik Kiah biasalah. Cik Kiah kalau pagi memang kopi. Kalau dah petang-petang tu bolehlah macam. Dengan sembang-sembang pagi ni. Macam ni lah Taufik pagi ni. Macam kita ni macam mana ya untuk orang kata jadi pendengar ke jadi macam mana ya untuk orang kata pada apa masalah keluarga ke kawan-kawan ke sahabat macam tu lah ya, pada pendapat Cika Cika ni lah untuk diri Cika lah. Cika suka mendengar memang sukalah mendengar kalau apa juga masalah daripada apa-apa juga masalah daripada keluarga daripada sahabat-sahabat andai ke kawan-kawan ke memang suka mendengar lah. Maknanya kalau apa ada perlu yang kita boleh bantu, kita bantu. Maknanya, tapi cuma itulah Cik Kian ni memang kalau dengar apa-apa masalah kawan-kawan ke, keluarga ke, mana yang terlalu peribadi tu, memang kita kena jadi orang yang amanah lah. Kena amanah dan orang kata tidak, tak adalah sesuka nak cerita pada orang lain pula kan. Kalau terlampau peribadi cerita tu kan, maknanya kalau kita pula nanti orang kata bila dah orang tu cerita kita, kita pula bercerita pada orang lain, jadi kita akan membukakan keaiban orang seseorang tu lah. Jadi memang tak baiklah, dalam agama pun melarang benda-benda macam tu kan. Jadi kalau kita yang nak baik, kita nak jadi yang terbaik, kita mendengar dan mana boleh kita tolong, kita nasihat. Kalau kita boleh bagi pendapat, kita bagi pendapat. Dan kalau kita boleh tolong cara apa jugalah, mana kalau dia bersegi kewangan, kita tolonglah cara kewangan. Kalau kata sakit, kita bantulah dengan cara apa juga kita tahu. Maknanya tolong orang kata bagi nasihat macam mana cara kan. Itulah yang terbaiknya lah. Kita sebagai sesama manusia memang kena amanah lah dan kena jujur dalam apa juga persahabatan ke dengan keluarga ke. Barulah hidup kita akan tenang dan damai dan dirahmati Allah. Terima kasihlah Hanarun. Itulah perkongsian Cika pagi ni. Selamat bertugas di konti pagi ni.
0: Thank you,
2: semoga salam ceria semua untuk pendengar-pendengar di Duk Pahang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak kata kena mana kalau orang dah cerita kan, janganlah cerita tak baik. Okey.
1: Okay. Biasanya yang macam ni dia akan, kalau kat kampung-kampung dia ada jawatan dalam JKKK. Kebiasaan. Kalau makcik-makcik lah.
0: Bang, kenapa tengok senah tu ya Allah menyombongnya 2-3 hari. Dia dah 3 hari tak tidur.
1: Makan apa cik senah?
0: Makan ubat kurus. Aduh, tak boleh tidur.
1: Siapa tak boleh tidur. Okey, Kak Angah jantungnya.
0: Okey.
1: Assalamualaikum, dia Ana Arun.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, mulai pagi.
0: Selamat pagi.
1: Dalam macam ke kopi hari ni, topiknya bila berkawan atau berkeluarga?
0: Jadi pendengar ke atau penasihat?
1: Okey, ginilah.
0: Cari cerita, ya. Aha. Kalau Kak Angah jadi pendengar dulu, apa yang dia nak luahkan? Tapi kalau hal tu melibatkan diri dia, kita boleh dengar dan nasihat redo. Sabar. Tapi kalau libatkan orang, kita tak payahlah nak dengar sebab takut jadi fitnah. Itulah pendapat Kak Angah. Adik-adik berdua. Oh ya, adik Kak Angah kirim salam pada DJ berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk adik Kak Angah. Ya. Tapi maksudnya dia kata kalau melibatkan orang tak nak lah, takut jadi fitnah ataupun jadi tersilap melaga-lagakan orang pula kan. Benda sikit bila dah orang ketiga tokok tambah, dah pula dah bergaduh bermasam muka.
1: Selirat dah cerita tu.
0: Okay, ni kita ada Wak Manan ni. Baca run panjang ni.
1: Panjangnya. Wak Manan use a default time
0: for the spirit message in your chat.
1: Artinya selamat pagi Malaysia.
0: Wah, selamat pagi. Baik, kita dah pun berada di penghujung rancangan.
1: Pencerita yang baik ataupun pendengar yang baik, kedua-duanya ada peranan yang perlu dimainkan. Sebab komunikasi itu penting.
0: Betul. Dan kawan-kawan kita, kalau dia dah tak terdesak ataupun dah tak terhimpit dengan masalah tu, mungkin dia tak bercerita kan. Dia tak cari kita pun. Tapi bila dah rasa macam dah tak boleh pergi, tu yang dia cari nak meluahkan. Kita tapi faham. Jangan kita salah ertikan luahan itu. Dan juga kita tak amanah dengan apa yang dia cerita.
1: Betul. Kadang-kadang dia bukan macam awak cakap lah, bukan nak perhatian kita sangat pun. Tapi dia perlukan bahu untuk bersandar.
0: Yes.
1: Ha, kan?
0: A shoulder to cry on.
1: Tapi kalau lelaki minta bahu lelaki, jauhi.
0: Eh, apa pula? Oh, dan awak takut nak bahu perempuan?
1: Takut.
0: Okay, Run. Ha? Sempat tak kalau kita angkat pemanggil?
1: Eh, hey, kalau ada.
0: Okay.
1: Okay.
0: Kejap eh.
1: Tapi tak panjang.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Assalamualaikum. Hello.
1: Jangan marah dia.
0: Eh, bukan.
1: Hello. Hello. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abang Madin.
3: Hai, sehat ke?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Banyak Madin, seorang pencerita yang baik atau pendengar yang baik?
3: Pendengar yang baik.
1: Pendengar yang baik.
0: So, kawan-kawan selalu meluahkan ke?
3: Kawan-kawan dah selalu cerita. Cerita orang tak ada tapi kadang-kadang kita pun tak lama kalau cerita orang tak ada.
0: Oh, sama juga. Abang Jamin dia pun selalu bertukar-tukar masalah.
1: Yang mendengar masalah pun ada masalah.
0: Haa, ya.
1: Betul lah tu.
0: Biasanya Abang Jamin dia akan luah pada siapa?
3: Pada kawan. Kadang-kadang kawan cerita, kadang-kadang kita kat kawan.
0: Lepas tu bila dah meluahkan tu rasa lega?
3: Terlega lah gitu.
0: Okey. Dia memilih untuk meluahkan dengan kawan-kawan.
3: Okey. Lalu kita mendengar dia kalau kawan tu cerita.
0: Baguslah Abang Jamadi ni.
1: So Abang Jamadi adalah pendengar yang baik.
0: Betul, pendengar yang baik.
3: Tanda nak tahu boleh tak?
1: Nak tahu.
0: Okay. Nak tahu apa tu?
3: Nak tahu betul ke Kak Amah nanti ayah tu meninggal dunia.
0: Okey. Betul.
3: Sebab kita baru tahu tadi kejadian.
0: Tahu tadi.
3: Anak dia khabar mak ayah meninggal.
0: Okey, betul lah anak dapat tahu pun tak silapnya minggu lepas . Ana bagi tahu jugalah dalam grup DJ semua. Sebabnya kita pergi dekat kedai Kak Mah nasi ayam tu. Dekat Rompin.
1: Okey.
0: Ana ada bagi tahu kan?
1: Betul.
0: Betul lah, salam takziah lah buat keluarga kan.
1: Betul, dan juga yang mana mengenalinya.
0: Kak Mah gerai nasi ayam.
1: Memang orangnya lucu orangnya.
0: Ya, kan? Baik sangat hati. Baik hati. Terima kasih Abang Jabadi ingatkan.
3: Kita tak tahu.
0: Okey. Dia kata dia pergi kat kedai Kak Ma. Rupanya anak dia bagi tahu Kak Ma dah meninggal.
1: Okey. Baik. Baik Abang Jabadi. Terima kasih
0: telefonnya Abang Jabadi.
3: Sama-sama.
0: Okey. Assalamualaikum.
3: Ya.
0: Happy Abang Jamadi pagi ni.
1: Tak ada masalah lah tu.
0: Alhamdulillah, tak ada masalah lah.
1: Okay, kita dah nak sampai jam 9 pagi.
0: Betul, kejap lagi.
1: Menandakan macam kopi dah sampai ke takaut yang terakhir.
0: Yes, dan kejap lagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Kita ada 1 jam berbaki, 9.15 minit pagi kita ada suat. Apakah perkataan Inggeris Gen Z yang digunakan?
0: Yeah, yang kita nak belajar pagi ni, okay? Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Murai Pagi.
1: Sampai.

akan berhibur dengan lagu-lagu terbaik bersama Murai Pagi. Ana dan Harun teman anda hingga pukul 10 pagi nanti. Murai Pagi. Yeah.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Guruk berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuruk. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor. Ia melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemaja Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemaja Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan 6.89 juta ringgit pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai 3.1 juta ringgit melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontingen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karin dan gangsa pecut di Aceh Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih George Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skor akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan. Susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembang B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain. Susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jurubu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
4: Phrase of the week. Hold on.
5: Sab, bas dah sampai ni, cepat.
6: Weh, hold on.
5: Kau nak suruh aku pegang apa lagi ni? Kita dah lambat ni.
4: Ha, phrase of the week is hold on. Maksudnya ialah tunggu sekejap. So, bila nak suruh orang tunggu, cakap je hold on. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
3: Semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

0: Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Betul-betul.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa, pemuda-pemudi cerminan bangsa.
3: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio Malaysia Pahang FM.
4: Pagi yang happening pastinya bermula dengan kicauan Murai Pagi Ana dan Harun. Dengarkan Murai Pagi setiap Isnin pukul 6 hingga 10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Murai Pagi.
5: Okey, buat apa nak stress-stress? Sempoi-sempoi je pagi ni.
6: Ya, betul. Tenangkan fikiran anda. Fikir baik-baik apa sahaja yang nak diucapkan dari mulut tu. Kadang-kadang Maki Haman bukan jalan penyelesaian yang terbaik lah sebenarnya, yeah, kan. Tapi kadang-kadang kena marah juga.
5: Ya.
6: Yeah. Tengok yang mana sesuai lah, kan. Okey, baik. Macam biasa kita akan kongsikan anda dua perkara pagi ni. Tadi kita dah dengarkan Syewat. Iaitu bahasa Inggeris Gen Z.
5: Ya, betul.
6: Apa tajuk?
5: Easy.
6: Easy. Easy
5: English money. Gen Z.
6: Okay, baik. Saya mulakan, boleh? Okay, cerita saya ni pasal ni. Sekarang ni kadar masuk kenderaan dari Malaysia ke Thailand tujuan pelancongan,
5: okay,
6: semakin meningkat.
5: Semakin
6: biasanya
5: meningkat.
6: Kita melancong ke luar negara ni biasanya menerusi package okay, pelancongan yang ada. Tapi sekarang ni ke Thailand memang dah kadar kenderaan Malaysia pergi melancong tu menggunakan kenderaan sendiri semakin tinggi.
5: Okay.
6: So ada 2-3 perkara yang wajib dan juga perlu kita ingatkan kepada semua yang mungkin dah pun merancang. Sebab biasanya hujung tahun ni kan plan macam-macam lah.
5: Yelah.
6: Nak ke Hat Nyai lah. Mana Songkla lah.
5: Songkla lah.
6: Thailand.
5: Hat Nyai lah.
6: Krabi. Macam-macam lah tempat kan. Yep. Pulang pada anda. Tapi untuk yang nak ke Thailand dengan kenderaan sendiri. Insurans yang wajib anda ambil yang pertama dia lah adalah insurans CI ataupun POR. Poor Rob Ball. Di Thailand lah. Okay, wajib dimiliki oleh semua kenderaan asing. Kos bermula RM25 sehingga RM38 saja untuk tempoh pendek seperti 7 hingga 8 hari.
5: Oh.
6: Untuk 90 hingga 100 ini adalah bagi tahunan.
5: Okay.
6: Bagi motosikal kapasiti kecil. Ini untuk kosnya lah. Dan insurans kedua yang perlu kita semua ada adalah insurans sukarela pihak ketiga. Voluntary insurance ataupun di sana disebut sebagai simbolnya adalah VI.
5: Okay.
6: Sangat digalakkan untuk menampung pampasan kerosakan harta benda ataupun liability pihak ketiga serta bil bond jaminan polis jika berlaku apa-apa masalah di sana. Ini di bawah pakej gabungan CI dan juga VI. Ini adalah kod yang digunakan di sana.
5: Okay.
6: Untuk kereta, van bermula

0: yang dinaikkan sehingga duit Malaysia ni adalah RM492 ataupun 4,000 baht. Okey, bagi kesalahan utama seperti memandu melebihi had laju, melanggar lampu merah dan gagal memberi laluan di lintasan pejalan kaki. Dan paling penting sekali untuk vapers. Kalau kat Malaysia, siapa yang memiliki ni boleh didenda dan juga kena kerja amal.
1: Okey,
0: kalau di Thailand tak boleh dan anda barangkali akan didenda sehingga RM3,690 duit kita. 30 ribu baht duit Thailand lah. Larangan membawa rokok elektronik ataupun vape yang telah pun dikuatkuasakan baru-baru ini. Kerana vape ni boleh menjadi senjata yang dikatakan sebagai bom di Thailand. Jadi ini adalah peringatan kepada mereka yang mungkin ke Thailand dengan kenderaan sendiri. Pastikan perkara-perkara ni tiada.
1: Kena apa? Orang kata apa-apa study dulu.
0: Kita tahu dia bawa kereta sendiri lagi seronok pergi jalan ni. Tapi kena faham je lah, negara kita dengan negara lain undang-undangnya berbeza. So fahami betul-betul, check betul-betul. Anda boleh dapatkan info-info ni semua. JPJ pun ada.
1: Okay.
0: Custom pun ada keluarkan. Dan immigration yang pentingnya.
1: Alright. Baik, itu perkongsiannya daripada Harun. Sekarang ni Ana nak berkongsi dengan anda. Hari ni tak ada pasal kesihatan. Tapi ada sesuatu yang viral berlaku dekat negara kita.
0: Pasal apa pula viral ni?
1: Berkenaan dengan kes penculikan hamster yang viral.
0: Hamster ni dia sama dengan Cik T kan? Asyik nak jumpa penculik tu.
1: Okey, pihak Hyper Pet Center di NSK Pasir Gudang Johor telah memaklumkan bahawa seekor hamster didakwa telah diambil tanpa membuat pembayaran dari premis mereka, kan? Dan menurut apa ni? Kenyataan premis.
0: Okey,
1: mereka mempunyai rakaman CCTV yang jelas berkaitan kejadian tersebut dan memberikan tempoh 7 hari untuk hamster itu dipulangkan.
0: Ini kes curi kat kedai.
1: Agar perkara ni dapat diselesaikan dengan baik. Tapi apa yang paling penting isunya dekat sini kan, rakaman CCTV tu yang dikongsikan juga didakwa menunjukkan seorang lelaki dewasa mengambil hamster tersebut di hadapan seorang anak kecil dan seorang wanita dewasa sebelum haiwan tu dimasukkan ke dalam beg.
0: Keluar buat beg.
1: So isunya dekat sini bukan sekadar kecurian hamster tu, tapi apa tahu, dia menunjukkan contoh yang tak baik kepada kanak-kanak. Kan, anak kecil ni, adik-adik kita ni mungkinlah belum memahami nilai wang kan, tetapi mereka sedang belajar tentang jujur, amanah, hak orang lain dan apa tu betul, apa tu salah melalui perbuatan orang dewasa di sekeliling mereka. Dan mungkinlah bagi setengah orang lah, hamster je pun kan, tapi kesan daripada melihat perbuatan yang salah dilakukan secara terbuka, terutamanya oleh orang dewasa ataupun orang yang memang role figure dalam keluarga dia, ayah. Jadi benda ni mungkin akan menjadi lebih besar. Sebabnya didikan paling kuat bukanlah pada nasihat yang kita sebut, tapi pada tingkah laku yang kita tunjuk kepada anak kita setiap hari.
0: So penculik
1: hari
0: hamster, sila pulang ke hamster itu balik ke kedai.
1: Ya, betul. Selesaikan anda dengan baik
0: sebelum anda diambil tindakan yang lebih berat.
1: Ya, 7 hari untuk pulangkan. InsyaAllah Murai Pagi akan bersama dengan anda. Teman berteman hingga pukul 10 pagi
0: so,
1: nanti.
0: So kita nak roll dengan lagu-lagu yang kita dah sediakan untuk anda sampai 10 pagi.
1: Ya, betul je lah. Kita pergi Thailand jap.
0: Okay.
1: Nak pergi mana tu? Krabi?
0: Bukan.
1: Anyai.
0: Anyai.
1: Sawadee ka.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Terma.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia Bang FM, satu pilihan.
1: Okay, kita sebenarnya dah sampai penghujungnya untuk bersama dengan anda. 4 jam bermula 6 pagi.
0: Ya, betul.
1: Untuk zona aktif bersama dengan Murai Pagi, Harun,
0: Ana,
1: kita
0: hari lah. Hari Isnin 28 September 2026.
1: Kan 28 September.
0: Astagfirullahaladzim. Ya Rabbi, ya Rasul. Minta maaf banyak-banyak.
1: Okay, 5 Oktober.
0: Okay, 5 Oktober 2026.
1: Sama 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita ucapkan terima kasih kepada anda semua yang terus menerus pagi ini dengan keadaan happy, ceria dan juga bertenaga menyelesaikan tugasan anda masing-masing.
0: Ya, betul. Dan terima kasih banyak-banyak di atas kesetiaan anda selama 4 jam sama dengan Murai Pagi. InsyaAllah kejap lagi anda akan bersama dengan Osho
1: di Zon Persona 10 hingga 2 petang. Dan pastikan anda terus bersama dengan Pahang FM melalui Zon Apa Khabar Weh, Nurani dan Inspirasi sehingga 12 tengah malam nanti.
0: Ya, betul. Jadi kami tinggalkan anda dengan lagu Tahir di Zone Active.
1: Yap.
0: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye bye. Gerak lu.
0: Happy happy je, okey?
1: Okey.
0: Janji.
1: Janji.

0: Salam. Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ramai daripada kita yang sudah tertanggal malunya. Ya, bila kita sebut tentang malu, malu ni pakaian. Ya, kalau kita tak ada malu, maksudnya kita tak malu ke orang tengok kita tanpa malu lah begitu nak kita katakan ialah pakaian yang mesti kita pakai ataupun kita istilahkan dia sebagai mahkota yang kita letak tempat paling tinggi. Malumu mahkota, perhiasan yang paling tinggi, yang mana kalau mahkota tadi hilang ataupun tertanggal daripada diri kita, maka tidak ada nilai iman. Sebab tu disebutkan sebagai al-haya'un nisfu minal iman. Haya ataupun malu itu, dia adalah sebahagian daripada iman. Bila kita tengok iman kita ini, dia benda yang duduk dekat dalam, sahabat-sahabat. Kita tak boleh nak ambil stetoskop ke ataupun kanta pembesar ke, kita nak tengok iman kawan kita, saudara kita, sahabat handai kita. Sebab apa? Dia tak boleh nampak. Tetapi sahabat-sahabat, iman tadi yang ada di dalam, dia boleh kita lihat pada cirinya, pada tingkah laku kita, pada apa kelakuan yang kita buat. Antaranya ialah iman tadi kita boleh nampak apabila seseorang itu memakai sifat malu dalam diri dia. Bila dia ada sifat malu, ini tanda ada secebis iman, walaupun mungkin belum sempurna, sebab banyak lagi tanda iman yang membuktikan seseorang itu adalah orang yang beriman. Dia ada pelbagai. Dari sudut percakapan dia bagaimana, dari sudut pakaian dia bagaimana. Dan kita hari ini sebut satu juzuk saja. Satu juzuk daripada iman tersebut boleh dibuktikan dengan malu. Dan hari ini seolah-olah yang malu tu bukan orang tanggalkan. Dahulu kita ingat bagaimana umat Islam ditelanjangkan, umat Islam dibukakan pakaiannya, dan akhirnya orang lain pun marah supaya kita menunjukkan kita ada pride kita. Orang Islam ini kita kena tutup aurat, bila ditanggalkan kita marah. Hari ini dengan fashion, dengan trend yang ada selama kita hidup ini, sama ada trend tersebut ada di media sosial, viral ke ataupun yang lama dan sebagainya, asalkan dia trend, kadang-kadang dengan trend tersebut menanggalkan malu yang ada pada diri orang yang mengaku dia Islam, yang mengaku dia beriman, tapi hilang sudah. Kerana apa? Berjoget-joget dekat depan kamera. Almaklumlah kan, bila trend ini dia tak ikut dah kita punya cara, benda trend tu kadang-kadang termasuklah cara barat, termasuklah cara timur, kadang-kadang bukan lagi Islam yang menjadi ikutan kita, tetapi Yahudi dan Nasrani, yang walaupun hari ini namanya bukan Yahudi, tetapi apa yang masuk di dalam media sosial kita yang viral, yang trending tadi, hakikatnya mereka yang buat. Hakikatnya di mana hala tuju tersebut? Maka kita jadi orang yang apa? Menjadi orang yang jangan menjadi mangsa kepada apa sahaja yang telah dibawa, dibentangkan depan kita. Jadilah orang yang berakal, fikir mana yang baik, mana yang buruk. Mudah-mudahan iman dalam hati kita terus terjaga. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Okey, balas dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam Malaysia Madani. Ucup di sini menemani anda dalam zona persona bagi edisi hari ini, hari Isnin. 5 Oktober 2026 bersamaan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah bertemu kita lagi di ruang udara Pahang FM. Ucup menyambungkan tugasan rakan penyampai DJ Ana dan juga DJ Harun yang telah pun menamatkan tugasan mereka tepat pukul 10 pagi tadi menerusi zon aktif. Jadi untuk 4 jam yang seterusnya ni, Ucup akan terus menemani anda. InsyaAllah pelbagai lagu dan informasi yang sudah pasti akan Ucup berkongsikan dengan anda semua. Jadi di mana sahaja anda berada ketika ini, sama ada sedang bekerja, sedang memandu ataupun sedang menguruskan urusan di rumah, ataupun mungkin yang sedang berehat ketika ini, jangan ke mana-mana, terus layan Pahang FM satu pilihan. Dan seperti biasa di jam yang pertama ini pada pukul 10.30 minit pagi, seperti biasa kita akan ikuti trivia maskulin definisi jiwa lelaki. Dan seterusnya di jam yang kedua nanti pada pukul 11.15 minit pagi, kita ada rancangan tajaan yang akan membicarakan tentang topiknya bersama membina negara bangsa. InsyaAllah temubual bersama dengan Kementerian Perpaduan Negara. Dan masuk pula di jam yang ketiga nanti, kira-kira pada pukul 12.15 minit tengah hari, kita akan menerima tetamu di Konti Pahang FM ni, di mana kita akan membicarakan tentang aplikasi MyIBJKM serta persediaan awal menghadapi monsun timur laut 2026-2027. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang pada pukul 12.15.

yang terakhir nanti Ucup menemani anda. Seperti biasa pada pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan ikuti ceramah pilihan. Jadi kepada anda terus kesetiaan bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Radio Malaysia Pahang FM. Okey, balas saudara. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Bertemu kita lagi dalam Trivia Maskulin, Definisi Jiwa Lelaki, bersama Ucup di Pahang FM, Satu Pilihan. Okey, balas saudara. Kalau dulu kita gunakan telefon untuk buat panggilan dan juga hantar mesej, sekarang telefon pintar sudah menjadi sebahagian daripada rutin harian kita. Bangun tidur je, capai telefon, tengok notifikasi, balas mesej, buka media sosial kan. Tanpa kita sedar ya, boleh menjadi berjam-jam kita menggunakan telefon. Jadi persoalannya, pernahkah anda terfikir apakah yang berlaku kepada tangan dan juga ibu jari kita kalau terlalu lama scrolling? Jadi minggu ini Ucup nak kongsikan dengan anda tentang kesan jangka masa panjang terhadap tangan akibat scrolling yang terlalu lama. Okey, balas saudara, telefon pintar memang memudahkan hidup kita, tapi dalam masa yang sama tangan kita juga terpaksa bekerja. Cuba kita perhatikan bila kita scroll tu kan, ibu jari akan bergerak berulang-ulang, naik turun, naik turun, naik lagi kan. Kemudian kita tekan type, swipe dan juga klik. Jadi pergerakan itu memang nampak kecil, tetapi apabila ia dilakukan beratus-ratus kali ataupun ribuan kali setiap hari, otot pada ibu jari serta pergelangan tangan boleh menerima beban yang berulang. Jadi sebab itulah ada orang yang mula rasa sakit di pangkal ibu jari ataupun di bahagian tepi pergelangan tangan. Memang tiada diagnosis perubatan rasmi yang dipanggil scrolling syndrome. Tetapi penggunaan telefon secara berlebihan ya, boleh dikaitkan dengan beberapa masalah pada otot tangan. Jadi antaranya the quirine, iaitu satu gejala yang melibatkan saraf seperti carpal tunnel syndrome. Jadi istilah seperti texting time pula lebih kepada istilah popular, bukannya nama penyakit yang rasmi. Okey, balas saudara, apabila kita memegang telefon ni dalam tempoh yang lama, tangan ya biasanya berada dalam kedudukan yang sama kan. Jadi ibu jari pula terus melakukan pergerakan kecil secara berulang. Masalahnya boleh timbul apabila otot tidak dapat mendapat masa yang cukup untuk berehat dan juga pulih. Selain itu juga, tendon yang menggerakkan ibu jari di bahagian sisi pergelangan tangan boleh mengalami iritasi dan juga pembengkakan. Jadi kesannya pergerakan mudah seperti menggenggam, mencubit ataupun menggerakkan ibu jari dan juga pergelangan tangan boleh menjadi sakit. Dan kajian terkini juga menunjukkan beberapa faktor yang boleh memainkan peranan. Antaranya tempoh penggunaan telefon, cara kita memegang telefon dan berapa kerap ibu jari kita digerakkan. Malah saiz dan juga berat telefon pun boleh mempengaruhi beban pada tangan. Jadi bukan semata-mata berapa lama kita memegang telefon, tetapi bagaimana kita menggunakannya juga penting ya. Jadi kalau tangan kita sudah mula rasa sakit tetapi kita terus buat perkara yang sama tanpa memberikan rehat, iritasi ya pada tendon boleh berulang dan akhirnya mengganggu aktiviti harian. Antaranya tanda yang boleh diperhatikan ialah sakit di pangkal ibu jari kita tu, lepas tu bengkak. Selain itu sakit apabila menggenggam ataupun memulas sesuatu. Dan pergerakan ibu jari ataupun pergelangan tangan menjadi terhad. Dan dalam sesuatu keadaan, kesakitan juga boleh menjalar ke bahagian lengan bawah. Tetapi saudara, satu perkara yang Ucup nak tekankan, jangan terus anggap setiap kali tangan kebas ataupun sakit selepas guna telefon itu semestinya carpal tunnel. Punca sakitnya tangan boleh pelbagai. Kalau gejala berterusan, semaklah dengan doktor supaya punca sebenar boleh dikenal pasti. Okey, balas saudara, kita memang susah nak berpisah dengan telefon kan? Tapi jangan sampai telefon sentiasa di tangan.
Sedangkan tangan kita ni sendiri tidak diberi peluang untuk berehat. Baiklah, saudara, kita akan berhenti berehat seketika dan selepas ini kita akan sambung kembali dalam Trivia Maskulin.

Okey, itu dia karma dari nyanyian Faizal Tahir. Baik, kita sambung kembali dalam trivia maskulin dan definisi jiwa lelaki. Kalau tadi kita telah berkongsi dengan anda tentang kesan penggunaan telefon secara berlebihan terhadap ibu jari dan juga pergelangan tangan. Sekarang kalau tangan dah mula sakit, apa yang perlu kita buat? Okey, jom ucap berkongsikan dengan langkah yang pertama, iaitu kurangkan aktiviti yang mencetuskan kesakitan. Kalau selalu scroll menggunakan satu ibu jari sahaja, cuba berhenti sekejap. Berikan tangan masa untuk berehat. Kalau perlu menaik panjang, gunakan beberapa jari ataupun manfaatkan fungsi voice to text. Jadi jangan biarkan satu ibu jari sahaja buat semua kerja. Untuk masalah seperti yang Ucup sebutkan ya, yang melibatkan otot tadi, boleh melibatkan rehat ya, dan juga mengubah aktiviti dan juga dalam keadaan tertentu, penggunaan splint untuk menstabilkan ibu jari serta pergelangan tangan. Jadi boleh juga tuamkan dengan ais ya di tangan ibu jari kita tu. Manakala ubat anti radang pula, sebaiknya dapatkan nasihat daripada doktor ataupun ahli farmasi terlebih dahulu. Jadi saudara, tak perlu pun kita berhenti menggunakan telefon sepenuhnya. Yang penting ubah cara kita menggunakannya. Jadi yang pertama, cuba gunakan kedua-dua tangan. Boleh ke? Jadi jangan biarkan satu ibu jari sahaja yang melakukan semua pergerakan ya. Yang kedua pula, kalau nak type mesej yang panjang, gunakan beberapa jari ataupun gunakan fungsi suara. Yang ketiga pula, tukar kedudukan tangan dari semasa ke semasa. Dan jangan genggam telefon terlalu kuat. Dan yang keempat pula, ambil rehat secara berkala. Kalau boleh, letakkan telefon tu, luruskan jari, gerakkan pergelangan tangan dan biarkan tangan berehat sebelum kita sambung semula. Mudah je kan? Kita bukan nak buang telefon tu. Tidak, bukan. Kita cuma nak elakkan telefon tu daripada menjadi punca tangan kita ni terlalu terbeban. Dan kalau dah sakit tu, sudah berterusan, semak dengan doktor. Jangan tunggu sampai kerja harian kita pun terganggu. Okey, balas dada. Jadi itulah perkongsian Ucup dalam trivia maskulin definisi jiwa lelaki untuk minggu ini. Jadi kesimpulannya, telefon memang memudahkan urusan kita, tetapi jangan sampai kita terlalu lama memegang telefon ya. Sampai kita terlupa untuk menjaga tangan kita sendiri. Kalau ibu jari dah mula sakit, kalau pergelangan tangan pun dah mula rasa tak selesa, berhenti sekejap, rehatkan tangan tu. Yang penting, ubahkan cara kita menggunakan telefon. Dan jika sakit berterusan, dapatkan nasihat daripada doktor yang berkenaan. Okey, sekian dahulu untuk minggu ini dalam Trivia Maskulin. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye-bye.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naib Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Okey, baru berlalu dari Kamikaze dan juga Abbott, Kasih Yang Pergi. Sudah pun 10.54 minit pagi ketika ini.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, kids dan retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM 1P.

Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aje. Di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami? Like fanpage kami.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Okey, baru berlalu Roy dan juga Fran sejak kau ku kenal sudah membawa kita ke 12.05 minit tengah hari ketika ini. Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari kepada anda semua di jam yang ketiga. Ucup masih lagi menemani anda dalam zona persona bagi edisi hari Isnin hari ini 5 Oktober 2026. Baik, insyaAllah pada pukul 12.15 minit tengah hari nanti seperti yang Ucup wawarkan, kita akan ada tetamu di Konti Pahang FM yang akan kita bicarakan berkenaan dengan aplikasi MyIBJKM. Ini persediaan awal untuk menghadapi monsun timur laut MTL 2026-2027. Jadi nak tahu apa cerita kita, jadi nantikan saja pada pukul 12.15 minit tengah hari nanti. Kepada anda terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Terkadang kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman atau hai, apa khabar. Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi janganlah takut untuk menyapa, jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM satu pilihan. Sudah pun 12.15 minit tengah hari ketika ini. Baik, di konti kita ada tetamu yang nak kita bawakan kepada anda untuk kita membicarakan ya tentang tajuknya aplikasi MyIB JKM, persediaan awal menghadapi monsun timur laut MTL 2026-2027. Jadi kita terus saja nak bersama dengan tetamu kita ni. Jadi assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itulah suaranya, iaitu kita nak bersama dengan tuan Khairul Amri bin Ahmad, pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang. Jadi apa khabar tuan?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sihat tuan?
2: Sihat.
1: Okey tuan, jadi kita seperti tajuk yang seperti yang saya wawarkan tadi, mungkin kita nak membincangkanlah untuk pengetahuan pendengar Pahang FM ni, mungkin ada yang tertanya-tanya ni, apakah sebenarnya aplikasi MyIB JKM dan mengapa masyarakat perlu mengambil tahu mengenai apps ini ni tuan. Silakan.
2: Okey, terima kasih DJ Ucup.
1: Ya. Yeah.
2: Pertamanya saya nak mengucapkan assalamualaikum kepada semua pendengar dan juga kepada DJ Ucup.
1: Ya. Yeah.
2: Sendirilah. Terima kasih saya nak apa kata ucapkan kepada Tak RTM Pahang kerana memberi ruang dan peluang kepada JKM untuk kita berkongsi ataupun membicarakan tentang aplikasi MyIB JKM pada hari ini. Jadi apa itu MyIB JKM? Sebenarnya di Jocop kita hari ini nak kempen sikit lah. Kempen pendaftaran awal MyIB JKM. Apa itu MyIB JKM? MyIB JKM ni adalah satu aplikasi atau apps yang dinamakan MyIB JKM. MyIB JKM ni adalah singkatan kepada Info Bencana JKM. Info Bencana JKM. Jadi aplikasi atau apps ni dia boleh dipolehi daripada Google Store ataupun App Store melalui peranti smartphone ataupun peranti-peranti lain yang boleh kita download. Dan MyIB JKM ini dibangunkan oleh JKM untuk memudahkan rakyat, terutama rakyat Pahang, terutamanya yang selalu terkesan dengan banjir ataupun bencana lah. Jadi dengan menggunakan MyIB JKM ni memudahkan rakyat ataupun mangsa yang selalu terkesan dengan banjir ni untuk menguruskan permohonan kemasukan ke pusat pemindahan sementara ataupun kita panggil PPS. Jadi melalui apps ini mangsa ni dia boleh daftar awal. Jadi hari ni kita memang nak kempen daftar awal. Jadi kita sediakan payung sebelum hujan.
1: Betul, maknanya boleh isi dah sebelum maklumat-maklumat yang perlu tu kan.
2: Betul, dalam betul. Jadi saya nak kempen kepada rakyat Negeri Pahang khususnya yang selalu terkesan dengan banjir ni, daftarlah ataupun downloadlah apps ni dalam telefon pintar masing-masing. Jangan tunggu bila nak banjir baru kita nak download. Kita download awal dan kita masukkan maklumat tu awal. Jadi itu adalah secara ringkasnya apa itu MyIB JKM.
1: Jadi kita juga nak tahulah apa sebenarnya kelebihan utama MyIB JKM ni kepada masyarakat, khususnya keluarga yang tinggal di kawasan berisiko banjir ni tuan.
2: Antara kelebihan apps MyIB JKM ni, yang pertamanya adalah kita dapat buat persediaan awal. Maknanya kita bila dah download apps ni, kita dah boleh masukkan maklumat-maklumat ahli keluarga dalam sistem ni. Itu yang pertama, persiapan awal. Yang keduanya, kita dapat mengurangkan kesesakan masa-masa berdaftar di PPS sekiranya berlaku banjir atau bencana. Jadi kita boleh mengurangkan kesesakan. Kalau dulu untuk berdaftar di PPS ni, kita kena masa ni dia kena beratur panjang.
1: Tapi
2: sekarang dah tak perlu beratur dah.
1: Betul.
2: Dia apa tu, melalui apps ni, uh-huh, dia boleh scan je QR, okay, dia masukkan maklumat, uh-huh, dan dan dah selesai.
1: Selesai
2: tak
1: dah.
2: Tak perlu beratur panjang-panjang.
1: Okey. Itu
2: kelebihan yang kedua lah. Yang kelebihan yang ketiganya, dia dapat membantukan melancarkan proses pendaftaran dan juga pengagihan bantuan kepada mangsa-mangsa yang masuk ke PPS.
1: Okey. Baik, itu dia. Ha, jadi apa ni, masyarakat terutama pendengar Pahang FM yang mendengar ketika ini, kena kalau boleh muat turun apps ini ya, kerana ada kebaikannya bila kita download awal ni tuan eh. Okey, baik, kita akan berehat seketika dan selepas ini kita akan bersama lagi. Ada banyak soalan yang ingin Ucup tanyakan kepada pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi kepada anda terus setia bersama kami di Pahang FM, Satu Pilihan. Bye.

0: Okey, Pam FM, satu pilihan. Masih lagi kita bersama dengan Tuan Khairul Amri bin Ahmad, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang, di mana kita bercerita tentang aplikasi MyABJKM ni. Okey, Tuan, jadi kita sambung lagi bicara kita pada tengah hari ni, Tuan. Mungkin kita nak tanya jugalah berkenaan dengan KIR ni. Ataupun ketua isi rumah ni, mungkin boleh terangkan kepada pendengar ni, apakah maksud KIR dan mengapa ia ni penting ni, Tuan, sebenarnya?
1: Okey, berkenaan dengan KIR ni, atau ketua isi rumah ni, dia KIR maksudnya orang yang dilantik dalam keluarga tu untuk menguruskan apps MyABJKM untuk keluarga tu lah. Dia boleh terdiri daripada ibu bapa. Mungkin juga kalau ibu bapa tu mungkin tidak ada keupayaan, tak sihat, dia boleh lantik orang lain.
0: Orang lain.
1: Mungkin boleh lantik anak dia yang dewasa lah.
0: Okay.
1: Untuk menjadi ketua isi rumah. Untuk

0: Tak boleh 2, 3 tak boleh,
1: tak boleh. Dia sistem ni, dia kalau dia letak KI lebih tak boleh.
0: Oh, tak boleh.
1: Dia boleh detect seorang je.
0: Okay.
1: Jadi keluarga ni kena bincang lah. Siapa lah jadi ketua suruh rumah ni. Untuk urusan ni lah.
0: Betul.
1: Kalau urusan cari nafkah tu mungkin lain.
0: Ya, yeah, betul.
1: Tapi ini untuk menguruskan apps MyIBJKM. Jadi KIR ni, dia yang bertanggungjawab mendaftarkan senarai ahli keluarga dalam apps tu, termasuk ahli isi rumah lah. Dan juga menguruskan tentang kemasukan ke PPS dan juga permohonan bantuan wang ehsan. Tapi sekiranya mereka dah daftar awal dalam apps ni, tiba-tiba ada perubahan, mungkin ketua isi rumah tu mungkin dah tak ada, meninggal dan sebagainya, ataupun bila nak masuk ke PPS tu ketuanya rumahnya tak ada. Jadi dia kena kemas kini dulu. Kena kemas kini, kena tukar. Kena tukar ketua isi rumah tu. Sebab yang kalau daftar awal mungkin orang lain. Kalau nak masuk PPS tu, kalau bertukar, dia kena kena tukar lah, kena kemas kini.
0: Kemas kini.
1: Maknanya kena tukar orang yang bertanggungjawab. Itu ni sangat penting.
0: Betul, sangat penting tu. Betul. Sebab apa, maklumat ni diperlukan oleh pihak PPS. Jadi kalau ketua KIR tu sendiri tidak ada, memang orang kata menjadi kesusahan jugalah masa nak mendaftar tu kan, tuan.
1: Sebab dia, kita pernah ada menguruskan yang mendaftar KIR ni orang lain. Tapi bila dia nak mohon bantuan warisan, orang lain yang mohon. Jadi dia akan melambatkan proses. Kita terpaksa selarahkan balik, kena kemas kini, kena jadi dia kalau seeloknya dia kemas kini sendiri. Dia maknanya MyIBJKM ni mereka perlu menguruskan sendiri. Dia punya pengurusan maklumat dalam sistem dan juga permohonan bantuan.
0: Baik. Mungkin apa nama ni, mungkin yang tertanya-tanya ni juga ni, tuan kan, dalam dah dah maknanya kita ni dah muat turun apps ni MyIBJKM ni, apakah maklumat yang paling penting untuk mereka semak dan kemas kini ni, tuan? Yalah, maklumlah kadang-kadang ni last hari tu mungkin tahun lepas yang dah ada apps ni kan. Mungkin apa yang sebenarnya yang perlu dikemas kemas kini sebenarnya tu?
1: Kepada para pendengar, antara perkara penting yang perlu dikemas kini dalam apps MyIBJKM ni, yang pertama adalah maklumat asas ahli keluarga. Jadi ketua isi rumah tadi yang telah dilantik tadi, dia kena masukkan maklumat ahli isi rumah yang tinggal serumah lah. Yang tinggal di London, di overseas tu tak perlulah.
0: Tak perlu. Atau
1: yang duduk di KL tu tak perlu.
0: Dia
1: kena isi maklumat yang tinggal serumah dengan dia. Dan ketua isi rumah yang dia kena lantik. Kena lantik ketua isi rumah. Kemudian antara maklumat lain yang penting adalah nombor telefon. Masukkan nombor telefon, mudah untuk dihubungi. Alamat rumah semasa. Jangan alamat rumah sewa di KL. Alamat rumah yang dia tinggal sekarang. Sebab nanti bila kita nak sampaikan bantuan, akan ada pegawai yang pergi siasat, melawat dan sebagainya. Kan? Jadi kena bagi alamat yang betul lah.
0: Jangan
1: bagi alamat rumah kosong pula.
0: Tak boleh, tak boleh tu.
1: Dan yang kelima, yang ini penting juga, maklumat account bank. Ini penting sebab dia nanti kalau nak mohon urusan bagi bantuan warisan, mana-mana mangsa yang rumah dia terkesan ini aki air, dia kita mangsa ni boleh mohon bantuan warisan melalui menggunakan aplikasi ni. Tapi bantuan warisan ni akan diuruskan oleh agensi NAKMA lah, agensi pengurusan bencana negara. Tapi menggunakan aplikasi MyIBJK. Jadi perkara ni macam nampak mudah, tapi jangan ambil mudah.
0: Betul.
1: Dia sangat penting, sebab kita tak nak ada masalah di kemudian hari. Jadi pastikan maklumat-maklumat ini dikemas kini. Dan pastikan nombor telefon tu ada, boleh dimasukkan supaya boleh dihubungi. Jadi nasihat kami, jangan sekadar muat turun saja aplikasi ini, tapi pastikan maklumat yang ada di dalam aplikasi tu benar-benar lengkap dan terkini.
0: Itu yang penting tu, yang terkini. Jika ada pertambahan ahli keluarga, tambah update juga dalam aplikasi tu. Okey, baik tuan, seterusnya ni saya juga nak tanya juga, mungkin ramai yang di luar sana nak tahu juga, mengapa maklumat account bank ni perlu dimasukkan ke dalam MyIBJKM ni?
1: Soalan ni sangat

0: Sangat menarik.
1: Ya. Yeah.
0: Dan sangat penting. Sebab bab berkenaan dengan account bank ni dia ada kaitan dengan permohonan bantuan wang ihsan.
1: Okay.
0: Saya sebut seperti saya sebut tadilah.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi antara perkara yang perlu dikemaskini dalam aplikasi adalah maklumat account bank ataupun maklumat perbankan dan dalam aplikasi ini juga dinyatakan bahawa kemaskini account bank adalah bertujuan untuk menyalurkan maklumat kepada agensi pengurusan bencana negara ataupun NAKMA berkaitan dengan penyaluran bantuan sekiranya layak. Dia ada tapisan, ada saringan, ada semakan semualah. Bukan semua yang download ni boleh dapat bantuan wang ihsan.
1: Betul.
0: Hanya yang layak sahaja.
1: Jadi
0: walaupun pemberian bantuan adalah tertakluk kepada terma dan syarat serta pengurusan agensi yang berkaitan lah. Kalau dalam kalau bantuan wang ihsan ni NAKMA lah yang akan menguruskan. Dan saya nak nasihatkan kepada pendengar terutama yang selalu terkesan dengan banjir ni, pastikan maklumat akaun bank yang diberikan dalam sistem ataupun dalam apps ni adalah tepat dan terkini.
1: Betul, penting tu. Kalau salah awak kata terkurang satu nombor ataupun terlebih satu nombor,
0: betul,
1: risau klien pula ataupun tak dapat langsung,
0: tak dapat lah. Tunggu-tunggu tak masuk.
1: Tak masuk. Rupanya salah masuk nombor akaun. Itu tak boleh juga macam tu. Jadi kena perlu cakna, perlu masukkan betul-betul nombor akaun kita.
0: Sebab dia bila sebab urusan penyaluran bantuan wang ihsan ni dia diuruskan oleh NAKMA tapi menggunakan aplikasi MyIB JKM. Dan bila kalau bantuan wang ihsan tu dah masuk, dia bank akan bagi notification kepada inilah kepada pemohon.
1: Okey, baik. Itu dia tadi. Mungkin seterusnya ni saya nak tanya juga kepada tuan lah. Jika banjir berlaku ya, jika banjir berlaku ni, perkara paling penting ialah keselamatan. Jadi bagaimana MyIB JKM ni membantu seseorang mengetahui PPS yang berhampiran dengan kediaman mereka yang terjejas ni tuan?
0: Okey. Soalan ni pun soalan yang penting. Dan untuk makluman pendengar, MyIB JKM ni dia ada menyediakan fungsi yang kita panggil dia teknologi geospatial.
1: Okey.
0: Geospatial ni maknanya dia boleh kesan lokasi geografi.
1: Okey.
0: Di mana pemohon tu berada dan di situ dia boleh lihat dalam aplikasi ini dan MyIB JKM ni PPS yang terdekat. Dia ada macam maps dalam bukan maps lah, dia ada senarai. PPS yang berada dalam lingkungan tempat dia tinggal. Tempat dia berada lah. Tempat dia berada. Jadi di situ mangsa ataupun ketua isu rumah ni dia boleh kenal pasti PPS mana yang berhampiran yang telah diaktifkan, yang telah buka. Untuk dia pergi berdaftar dan untuk berlindung di situ. Jadi dia boleh pilih.
1: Dia boleh pilih lah.
0: Boleh pilih PPS mana yang terdekat.
1: Yang terdekat. Macam contohnya kalau PPS tu dah penuh, bagaimana boleh ke pergi ke PPS yang lain yang berhampiran juga?
0: Dia boleh kalau yang paling hampir penuh, dia boleh pergi yang kedua terhampir. Dia boleh pilih.
1: Dia boleh
0: tengok
1: pilih
0: mana yang dah aktif, ada yang dah buka.
1: Baik.
0: Jadi sebab inilah kita sangat menggalakkan rakyat terutama yang mudah terkesan dengan terkesan dengan banjir ini untuk daftar apps ni supaya dia sebenarnya dapat membantu memudahkan urusan dia, terutama dari segi keselamatan tu lah.
1: Betul.
0: Supaya dia dapat cepat bergerak, cepat mendapatkan perlindungan melalui teknologi sekarang ni.
1: Maknanya semua dah canggih sekarang ni. Memang orang kata pakai apps je, semua maklumat kita semua ada dalam tu. Jadi tak ada orang kata menggunakan kertas lagi lah bila di PPS tu kan.
0: Tapi dalam saya sama, dia kena patuh jugalah arahan daripada pihak berkuasa.
1: Betul.
0: Pihak berkuasa akan memberi arahan dari semasa ke semasa sekiranya berlaku bencana ataupun banjir lah. Kena dengar arahan keselamatan.
1: Itu yang penting. Itu yang penting sebenarnya.
0: Ya, betul.
1: Jadi seterusnya ni kita nak tahu jugalah, ini mungkin bahagian yang paling penting untuk pendengar kita. Apabila berlaku banjir dan mereka telah sampai ke PPS ni tuan, bagaimana proses pendaftaran mangsa melalui MyIB JKM ni tuan?
0: Kepada para pendengar, sekiranya telah download aplikasi ni di telefon pintar masing-masing.
1: Okay.
0: Bila berlakunya banjir dan diarahkan pergi ke PPS yang terdekat yang telah buka. Yang pertama, pastikan kita cek dalam kita punya handphone ni, dalam apps ni, pastikan PPS tu telah diaktifkan.
1: Okay.
0: Jangan pergi PPS yang tak buka lagi.
1: Kan?
0: Yalah. Kalau pergi PPS yang tak buka, nanti tak ada orang nak uruskan.
1: Tak ada, betul.
0: Jadi kena pergi PPS yang telah buka dan telah diaktifkan. Sebab
1: okay,
0: di situ akan ada petugas, ada pihak berkuasa keselamatan yang akan menguruskan, dan dari segi bantuan dan sebagainya. Jadi make sure kita pergi PPS yang telah diaktifkan.
1: Okay.
0: Yang kedua, pastikan yang saya sebut tadi, ketua isu rumah telah dilantik.
1: Betul.
0: Kena lantik seorang.
1: Betul.
0: Jangan melantik 2-3 orang.
1: Tak boleh.
0: Nanti dia pening. Seorang cakap lain, seorang cakap lain.
1: Betul.
0: Jadi kena lantik seorang je.
1: Yeah.
0: Seorang tu yang akan menguruskan.
1: Ya. Yeah.
0: Untuk daftar mahu keluarga, kemudian nak bagi daftar di PPS mana, kan?
1: Ya. Yeah.
0: Tapi dia kena bincang lah
1: keluarga. Bincang, betul.
0: Walaupun dia lantik KR, kan? Dia kena bincang lah.
1: Betul.
0: Kan? Kita nak bagi PPS mana ni,
1: yeah,
0: kan? Bincang. Tapi seorang je uruskan.
1: Okay. Okay.
0: Yang ketiga, maklumat asas ahli keluarga telah dikemaskini, telah dimasukkan dalam apps. Selain itu, pengguna boleh juga menggunakan apps ini untuk bila sampai kat PPS tu, dalam apps ni ada satu apa tu, menu untuk kita scan.
1: Yeah.
0: Scan QR.
1: Okay.
0: So di PPS tu dia akan sediakan QR code.
1: Okay.
0: Dan QR code ni hanya dia boleh scan dalam kawasan tu sahaja.
1: Okay.
0: Dia maknanya dia punya teknologi geospatial ni.
1: Okay.
0: Dia boleh scan dalam radius bawah 70 meter.
1: Okey.
0: Maknanya di luar PPS tak boleh scan.
1: Tak boleh scan lah.
0: Dalam PPS je boleh scan.
1: Okey.
0: Dan kawasan yang berhampiran dengan QR code yang telah disediakan tu.
1: Okey.
0: Sebab ini suatu keselamatan jugalah. Kita tak naklah orang nanti, orang kat luar pun scan juga.
1: Betul.
0: Kita nak orang yang daftar di PPS tu sahaja.
1: Ya. Yeah.
0: Daftar untuk memastikan mereka boleh masuk ke PPS, berdaftar, mendapatkan bantuan.
1: Okay.
0: Dan juga kemudahan-kemudahan di PPS lah.
1: Yeah.
0: Dan dalam proses pendaftaran ni, pengguna perlu kena pasti ahli isu rumah yang bersama-sama yang masuk ke PPS, termasuklah ketua isu rumah tadi, dan membuat pengesahan berdasarkan keadaan yang sebenar.
1: Yeah.
0: Maknanya pastikan pendengar dan juga mangsa ni adalah yang betul-betul mangsa lah.
1: Betul lah. Bukan yang diimport ke apa ke, bukan. Ada juga ni yang bijak terlebih ni, kan. Pastikan yang betul-betul terkesan lah, keluarga kita sendiri.
0: Kita jaga kita lah.
1: Betul.
0: Dan okay, aplikasi ni juga membantu mempercepatkan proses pendaftaran mangsa.
1: Okay.
0: Supaya pengurusan mangsa di PPS dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, dengan lancar.
1: Yeah.
0: Supaya mudah pihak kerajaan untuk menyalurkan bantuan kepada masa-masa yang terkesan.
1: Betul. Memang penting lah, sebab di situ dah ada dah berapa jumlah yang ahli keluarga, maksudnya KIR dan juga ahlinya. Maknanya bila nak bagi bantuan dari segi macam nak orang kata makanan ke apa ke, dari segi maknanya dah ada dah jumlah tu, kan.
0: Yeah.
1: Okey tuan, jadi kita juga nak tanya juga ni, bagaimana pula jika tidak semua ahli keluarga ni yang berada di rumah yang terjejas ni, yang tengah banjir ni, tidak semua nak berpindah ke PPS yang sama. Mungkin ada yang nak duduk di rumah saudara ke yang dekat, ataupun yang ada yang nak duduk ke hotel ke, kan. Jadi bagaimana dia punya isu ni tu, bagaimana?
0: Macam saya cakap tadi lah, kena bincang lah.
1: Kena bincang.
0: Bincang elok-elok, kan. Sebab ada yang nak duduk PPS.
1: Ya. Yeah.
0: Ada juga yang nak duduk mungkin rumah saudara-saudara.
1: Ya. Yeah.
0: Kan? Hmm. Jadi untuk memudahkan pihak kerajaan dan juga pihak agensi-agensi kerajaan menyalurkan bantuan kepada masa-masa yang masuk ke PPS ni, terutamalah kita nak sediakan makanan.
1: Ya, betul.
0: Kita nak sediakan kemudahan-kemudahan peralatan bencana seperti toto, selimut, tikar, pakaian dan sebagainya.
1: Ya.
0: Jadi mendaftarkan maklumat ataupun kemaskini,
1: ya,
0: maklumat yang dalam apps itu adalah yang betul-betul masuk ke PPS sahaja.
1: Okay.
0: Yang tak masuk ke PPS tu tak perlu, maknanya tak perlu dimasukkan.
1: Okey, macam contoh sebelum ni dia dah daftar, contoh ada 5 orang. Lepas tu hanya 3 je nak ke PPS, yang 2 lagi ni tak. Maknanya 2 ni namanya dalam,
0: dia boleh keluarkan.
1: Dia boleh keluarkan. Okey.
0: Yang faham. Masuk betul-betul masuk ke PPS saja.
1: Okey.
0: Sebab kenderaan nanti kita tak nak pula ada berlaku pembaziran
1: kan. Yeah.
0: Dia kata daftar 5 orang. Tapi yang masuk 3 orang.
1: Okay.
0: So 2 orang tu nanti kita sediakan makanan dah berlebihan.
1: Berlebihan pula. Itu baru satu keluarga, bila keluarga yang lain.
0: Betul.
1: Okey. Yeah,
0: jadi minta kerjasama daripada pendengar, terutama yang terkesan dengan mangsa dengan bencana ni, daftarlah ikut keadaan sebenar.
1: Ya, yeah, betul.
0: Keadaan sebenar.
1: Okey, mungkin satu lagi persoalan yang sering bermain di fikiran ni berkenaan dengan bantuan wang ihsan ataupun BWI ni. Adakah MyIBJKM ni mempunyai fungsi berkaitan bantuan ini?
0: Okey. Tadi saya pun dah sebut dah.
1: Yeah, betul
0: tentang
1: tu.
0: Bantuan wang ihsan
1: ni.
0: Jadi dalam dia sistem ABGKM ni sebenarnya dah lama dah.
1: Okay.
0: Daripada tahun 2017 lagi. Tapi dia dah ditambah baik, ada penambah, ada upgrade dan sebagainya. Sehinggalah tahun 2025, tahun lepas lah.
1: Alright.
0: Dimasukkan fungsi baru.
1: Okay.
0: Iaitu fungsi untuk permohonan bantuan wang ihsan.
1: Okay.
0: Sebelum ni bantuan wang ihsan dia buat permohonan melalui pejabat daerah, kemudian hantar ke pihak NAKMA. Tetapi sekarang ni kita penambah baik kan NAKMA, dia menggunakan sistem MyIBJKM ini sebagai platform untuk masa-masa buat permohonan. Dan ada apa tu masa-masa yang berkelekan yang terkesan dengan bencana ni boleh memohon bantuan wang ihsan melalui MyIBJKM. Dia dalam tu dia ada pilihan.
1: Pilihan dah.
0: Nak mohon ke tak nak mohon? Ada juga yang terkesan. Tapi dia tak nak mohon.
1: Tak nak mohon.
0: Mungkin dia tak ada keperluan.
1: Tapi
0: ada juga yang terkesan dan dia ada keperluan, dia mohon. So dia hanya perlu klik saja dalam aplikasi ini. Tapi dia ada tanggungjawab. Tanggungjawab dia kena jujur. Kalau tidak jujur, dia ada, kita boleh ambil tindakan.
1: Sebenarnya
0: pihak berkuasa boleh ambil tindakan. Jadi kena betul-betul jujur. Jadi selepas proses pendaftaran, mangsa boleh buat permohonan bantuan wang ihsan melalui sistem ni, dan dalam sistem ni dia akan paparkan status permohonan. Bukan status kelulusan ya. Status permohonan.
1: Permohonan.
0: Ada dah mohon ataupun belum mohon. Dia boleh semak kat situ lah. Dan daripada sistem ni pihak NAKMA, agensi pengurusan bencana negara, dia akan abstrak nama-nama yang memohon ini untuk diproses. Pihak NAKMA akan proses melalui bank, melalui akaun bank yang telah dikemukakan. Dan sekiranya mereka layak, dan pihak bank akan salurkan bantuan wang ihsan ini, dan pihak bank akan memberi notification ataupun info lah kepada pemohon ni sama ada dah masuk ke belum. Maknanya pihak NAKMA akan uruskan dari segi pembayaran
1: untuk bantuan ini. Okey, mungkin tuan, kalau pendengar sedang mendengarkan siaran Pahang FM ketika ini, apakah tindakan yang boleh mereka lakukanlah selepas tamat kita punya rancangan temubual kita ni tuan?
0: Okey, saya nak memberi nasihat kepada pendengar lah. Terutama yang terkesan dengan bencana ataupun banjir, apa yang mereka boleh lakukan selepas kita berkongsi tentang MyIBJKM ni. Yang pertama, kena muat turun. Kalau tak muat turun, tak boleh guna lah.
1: Tak boleh guna, tak ada apa lah.
0: Kena download dulu aplikasi MyIBJKM ni dan melalui App Store ataupun Google Store.
1: Google
0: Store atau App Store lah.
1: Yang
0: keduanya, kena lantik ketua isu rumah. So ketua isu rumah akan menguruskan untuk mengemaskini dan juga memasukkan maklumat ahli keluarga dan juga maklumat-maklumat tadilah, ikon bank, maklumat ahli keluarga, nombor telefon dan sebagainya, alamat. lengkapkan maklumat-maklumat tersebut dalam apps My IBJKM.
1: Okey.
0: Yang ketiga, apa tu? Kemas kini, maklumat semualah.
1: Okey.
0: Yang keempat, kemas kini nombor telefon, maklumat perbankan, dan juga kenal pasti. Yang ni yang terakhir.
1: Ya. Yeah.
0: Kenal pasti PPS yang berhampiran.
1: Okey.
0: Maknanya bila kalau dah apa tu berlaku bencana banjir, kita dah tahu dah PPS mana yang kita nak pergi.
1: Mm-hmm.
0: Kita dah belah plan dah, dah rancang dah.
1: Betul.
0: Kan? PPS yang pertama, PPS kedua, ketiga kan. Jadi tak kalut lah nanti kalau kan kita dah tahu dah. Jadi itulah antara nasihat yang saya boleh berikan dan diharapkan pendengar-pendengar peka terhadap arahan pihak berkuasa dan juga maklumat rasmi yang dikeluarkan berkaitan dengan bencana atau utamanya banjir pada masuk monsun timur laut ini daripada monsun timur laut ini daripada bulan 11 hingga bulan 3 macam itulah. Kita tunggu apa tu pengumuman daripada Jabatan Meteorologi.
1: Okey, baik, mungkin ni soalan juga saya nak tanya ni, mungkin ada pendengar ni yang tak pernah guna, mungkin baru duduk berpindah ke negeri Pahang, duduk pula di kawasan yang berhampiran macam sungai kan. Jadi belum pernah menggunakan aplikasi My IBJKM ni. Adakah mereka ni perlu tunggu sehingga banjir berlaku ku ataupun dari sekarang boleh belajar untuk menggunakannya ni tuan?
0: Okey. My IBJKM ni dia bukan diguna untuk di Pahang, dia diguna ke seluruh Malaysia. Tapi saya ni bercakap untuk khususnya untuk rakyat Pahang lah. Jadi sebaik-baiknya kita kena apa tu download awal dan kita kena belajar. Belajar cara macam mana nak gunakan apps My IBJKM kan. Di segi kemas kininya, masukkan maklumatnya, kena pasti PPS-nya kan. Jadi tak adalah nanti bila dah berlaku bencana baru kita nak download, kita gelabah pula.
1: Gelabah mata nak mencari mana pula menu, mana menu-menu mana.
0: Takut panik.
1: Takut panik, betul lah.
0: Jadi kita dah boleh download awal, kita boleh betul-betul explore, kita boleh godek-godek lah tengok apa benda ada dalam apps ni kan.
1: Okey, baik, baik tuan, mungkin ini yang terakhir lah terakhir yang mungkin ada pesanan lah, pesanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang ni kepada semua pendengar Pahang FM. Silakan tuan.
0: Okey, pesanan kami daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada semua pendengar, khususnya kepada mereka yang selalu terkesan dengan bencana atau banjir, jangan tunggu bencana berlaku untuk kita bersedia. Kita boleh buat persediaan awal. Tak mudah, tak susah pun untuk kita download ni. Kan? Kita pergi je di Google Store, App Store, download. Dan kita cuba untuk explore lah apa yang ada dalam app tersebut. Luangkan sedikit masa kita menyemak maklumat ahli keluarga, dan juga pastikan ketua isu rumah telah dilantik, dan ketua isu rumah ni biarlah yang boleh menguruskan lah. Dengan lantik budak kecil pula, jadi kena sesuai. Bagilah orang dewasa yang boleh menguruskan, orang yang sihat. Dan apabila berlaku bencana, utamakan keselamatan diri, dan ikut arahan pihak berkuasa. Kalau pihak berkuasa suruh pindah, pindah. Kita tak nak ada perkara-perkara yang tak diingini berlaku sekiranya kita tidak pindah. Dan My IBJKM ni hanyalah satu alat yang untuk membantu kita membuat persediaan dan memudahkan pengurusan apabila berlaku bencana. Yang penting kita kena buat persediaan awal supaya boleh membantu melancarkan urusan untuk keluarga untuk menyelamatkan diri daripada bencana dan juga mendapatkan kemudahan-kemudahan dan juga bantuan daripada agensi kerajaan.
1: Okey, baik. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Amri, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang, atas penerangan yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Jadi kepada pendengar Pahang FM semua, jadi marilah kita sama-sama mengambil langkah awal, jangan tunggu air naik baru hendak bertindak. Jadi sentiasa semak maklumat ahli keluarga, kenali PPS berhampiran dan manfaatkan aplikasi My IBJKM. Jadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih dan terus bersama kami di Pahang FM.
0: Saya pun nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak RTM, khususnya pengarah apa tu penyiaran Cik Karudin, DJ Usop dan semua kru Pang FM.
1: Sekali lagi terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi ya tuan.
0: InsyaAllah.
1: Okey, baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik, kepada anda terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan, satu tengah hari nanti, utama satu tengah hari dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur.

0: Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan 2.184 bilion ringgit. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik dengan peringkatan lebihan hasil sebanyak 2.184 bilion ringgit dengan pengurangan defisit sebanyak 3.878 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Audit Negara menerusi kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2026 memaklumkan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%. Kadar pertumbuhan hutang persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2025 juga menurun daripada 10.2% kepada 5.9%. Amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan mereka yang memegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Datuk Seri Anwar menegaskan accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu dilaksanakan dalam erti kata sebenar. Persoalan mengenai siapa yang mengawasi pihak berkuasa turut perlu dilihat dari sudut serta tanggungjawab mereka yang memegang amanah.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat ipsos custodes? Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amana, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Berkata demikian ketika berucap pada Khazanah Megatrends Forum 2026 di Ibu Negara. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Datuk Seri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
2: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Datuk Seri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
2: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah. Seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3 CCTV akan terus dipiwaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Terdahulu, dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Seri Dr. Ramli Muhammad Nur berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. Turut diperkenankan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 2026, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, Akta Perlindungan Saksi Pindaan 2026, Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026. Peruntukan Belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baharu perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
3: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikanlah kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasa. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri lah.
0: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama pelbagai agensi keselamatan serta persediaan di kesemua 508 sekolah di seluruh negeri itu.
5: Kalau ikut daripada ramalan Jabatan Meteorologi dan juga GPS maklumkan bahingga akhir Oktober inilah. Jadi segala langkah siaga-siaga di peringkat jabatan telah pun kita laksanakan dan telah pun dititiskan peringatan-peringatan kepada guru, kepada pelajar, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa.
0: Kementerian Pendidikan turut menyediakan peruntukan bagi penyelenggaraan tandas dan bilik yang akan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi mengambil pendirian anti-Zionis selepas anggotanya meluluskan usul yang mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman. Usul itu diluluskan dengan 1,022 undi pada persidangan tahunan parti berkenaan di Brighton sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, usul berkenaan turut menegaskan komitmen parti terhadap pembebasan dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Seramai 12 individu berusia 22 hingga 52 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan rangkaian Daulah Islamiah dan kumpulan pengganas lain ditahan dalam operasi berasingan di 6 wilayah Indonesia antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara. Jurucakap Unit Anti Keganasan Polis Nasional Indonesia Detasmen Khas 88 Densus 88 Mahendra Eka Wardana berkata operasi sejak Jumaat lalu turut menemukan aktiviti disyaki latihan fizikal, menembak dan latihan berkaitan kegiatan pengganas. Siasatan masih diteruskan. Bela Asal FIFA 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menuju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang bakal berdepan Vietnam dalam perlawanan penentuan tempat ketiga petang nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.18 bilion. Agong berkenan 7 akta diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada anda semua. Memasuki jam yang terakhir Ucup menemani anda dalam zona persona bagi edisi hari Isnin hari ini, 5 Oktober 2026 bersamaan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baiklah, untuk panduan kita bersama telah pun masuk waktu solat Fardu Zuhur tengah hari ini pada pukul 12.59 minit tengah hari sebentar tadi. Jadi selamat mendirikan solat Fardu Zuhur kepada Muslimin dan juga Muslimat. Dan seperti biasa pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti, kita akan ikuti ceramah pilihan yang diterbitkan oleh rakan setugas Syukri Suratman. Terus kesetiaan bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Kalau jadi manusia, jangan jadi manusia biasa-biasa. Longgar jiwanya, rapuh imannya, sempit mindanya, gelap masa depannya. Tetapi jadilah manusia luar biasa. Gah jiwanya, kental imannya, tertib salatnya, Quran juadahnya, jauh pandangannya, gemilang masa depannya.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Suara

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini saya nak share satu benda yang sangat-sangat berguna pada diri saya dan insya-Allah pada kita semua. Ada beberapa adab dalam kita menerima berita. Yang pertama, jangan kita tergesa-gesa nak menyampaikan berita tu. Sampai pada kita berita, kita gesa-gesa kita nak sampaikan pada orang lain. Jangan. Yang kedua, jangan dikongsi berita untuk tujuan mengadu domba. Jangan kita sebarkan berita untuk nak merosakkan hubungan sesama manusia, khususnya lagi umat Islam. Yang ketiga, janganlah sampaikan berita untuk kita nak membuka aib seseorang. Jangan sesekali. Dan yang terakhir, sebelum nak sebar, sebelum nak kongsi, pastikan berita itu sahih, berita itu berita yang betul, dan dengan kaedah tabayun yang Islam ajar, itulah yang paling terbaik.
0: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Dari Abu Zar lagi katanya, Rasulullah SAW berkata kepadaku, jangan merendahkan walaupun sedikit dari kebaikan itu. Walaupun hanya menyambut temanmu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini, Nabi SAW menjelaskan, jangan dipandang remeh kebaikan itu. Walaupun dengan sebuah senyuman, walaupun dengan menampakkan wajah yang manis kepada teman kita, senyum kepada teman kita, itu adalah kebaikan dan itu adalah sedekah.
1: Media Malaysia, Pahang FM, satu pilihan trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tuan-tuan dan puan-puan yang muslimin, alhamdulillah ya. Kita semua ini merupakan insan-insan yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya cinta kita kepada Nabi ini tidak pernah ada penghujung ya, sehinggalah ke padang ya, ke yaumil mahsyar. Dan tanda orang yang mencintai Nabi, banyak tanda tuan-tuan ya. Antaranya ialah dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Kenapa tuan-tuan? Sebab majlis ilmu inilah majlis yang sangat disukai oleh para Nabi dan Rasul. Dan Nabi suruh kita ni supaya sentiasa berada di taman-taman syurga. Taman-taman syurga sekarang ni di dunia ni ialah majlis-majlis ilmu. Jadi bagaimana tuan-tuan kita di yaumil mahsyar besok kita nakkan ya syurga, sedangkan syurga yang ditawarkan oleh Nabi tuan-tuannya kita tolak. Ada orang dia kabur, dia sayang ke Nabi. Kenyen. Elok-elok bila ada ustaz pergi kuliah, assalamualaikum, brung dia tak motor balik kena. Ha tuan-tuannya jadi rugilah. Tapi jangan bimbang, bukan parang pio dah. Orang yang ke-30 nah. Baik. Kita ni tuan-tuan, kita akan melalui beberapa alam. Bermula dengan kita di alam roh, kemudian kita masuk ke alam rahim, dan sekarang ni kita alam yang ketiga, alam dunia, dan seterusnya kita akan pergi ke alam barzah, dan teruslah tuan-tuan kita akan melalui beberapa alam yang lain sehinggalah kita ni sama ada ditempatkan di syurga ataupun di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Ha, jadi apa yang kita dapat ni tuan-tuan, semuanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mati besok tuan-tuan, kita akan menuju alam seterusnya, dan di sana ada satu tempat yang namakan ya hari penghisapan, yaumul hisab. Kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut di sana nanti tuan-tuan, bila mana kita dalam keadaan yang tercacat ribuan tahun di padang mahsyar, dalam keadaan kita ini berkaki ayam, tak pakai apa pun, dalam keadaan kita minta maaf sebut, dalam keadaan kita ini

bertelanjang bulat masing-masing semua tuan-tuan dalam keadaan yang sama je, tak ada beza. Masa itu tuan-tuan tak terfikir dah kita nak nengok-nengok ngintai-ngintai, tak terfikir dah, bukan masa. Kenapa? Ketika tu tuan-tuan ya, kita akan rasa gerun lepas ni apa yang Allah nak lakukan kepada kita. Semua tanpa kecuali, tidak ada yang terkecuali, semuanya akan menempuh sa'i ini. Dan disebut tidak berganjak kaki kita itu. Akan ditanya dalam hadis ya, daripada An Abi Barzah Al-Aslami qala, disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afnah wa an 'ilmihi fi ma fa'ala wa an malihi min ayna tasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma ablah. Hadis ni ya, selalu kita dengar tuan-tuan ya, selalu kita dengar, kita baca. Bagi kita yang tak ada rasa apa-apa, kita rasakan hadis ni biasa, tak ada rasa apa-apa, tidak menatangkan kegerunan. Tetapi bagi orang yang imannya bagus tuan-tuan, dia dengar aja hadis tuan, dia akan rasa gerun, takut. Di sana biasa akan hilanglah segala kesombongan kita, keegoan kita ya, segala-galanya akan hilang. Dan disebut tuan-tuannya, ketika itu kita akan tercacak berdiri. Nabi sebut tidak berganjak kaki seorang ya, seseorang itu sehinggalah ditanya tentang beberapa perkara. Tak boleh nak elak. Kalau atas dunia ni kita mungkin boleh mengelak tuan-tuannya. Kalau kita nak peksa pun tuan-tuannya, ada masanya kita boleh elak. Ambil MC-nya macam-macam, lepaslah nak mengelak. Di sana tuan-tuan tidak ada peluang untuk kita mengelak. Semuanya besok tuan-tuan akan ditayang di padang mahsyar. Tak malu ke kita tuan-tuan? Ketika tu tuan-tuannya baru kita nampak semua rahsia-rahsia kita, semuanya akan dipertonton, semuanya kita akan lihat daripada mula sejak kita lahir sampailah kita masuk ke dalam lubang kubur. Satu pun tidak ada yang tercetik. Jadi disebut antaranya ditanya tentang apa? Tentang umur. An umrihi. Sebab tu ya, setiap saat umur kita itu semua akan ditanya. Aku kurniakan kamu umur yang panjang. Apa yang kamu buat dengan umur yang panjang itu? Semua akan ditontonkan besok. Kita nak hak baik tu banyak. Ya, dan kalau boleh tak ada lalu hak jahat. Tapi mana mungkin tuan-tuan ya, mana mungkin kita manusia yang serba lemah ini tuan-tuan ya, takkan lari daripada kesalahan dan kesilapan. Sama ada kesalahan itu kita sengaja ataupun tak sengaja, memang tak akan lepas lari. Sebab tu ya, disebut tentang umurnya. Makin panjang umurnya tuan-tuan, makin banyaklah besok benda yang ditanya. Orang yang umur pendek tak banyaklah ditanyanya. Jangan minta mati pula. Kalau gitu kan nak mati Ustaz, tak boleh pula. Alangkah baiknya kalau umur kita panjang itu kita buat benda baik. Allah bagi kita umur yang panjang, kita buat baik, kan keuntung. Yang kita tak naknya umur panjang kita buat dosa banyak. Kan sahabat Nabi tanya Nabi, ya Rasulullah, siapakah yang paling baik? Ayun nas khair. Siapa manusia yang baik? Nabi sebut man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, baik pula amalan dia. Maknanya setiap saat umur tu semua dalam kebaikan je. Tak ada hak yang jahat-jahat. Ya? Kalau boleh gitulah. Kalau hak jahat-jahat ni, hak kenik-kenik lah. Ya? Yang besar-besar tak ada. Daripada yang sekecil-kecil, Allah tanya. Ini tuan-tuannya. Sebab itulah biarlah umur kita ni dalam keadaan yang barakah. Orang yang umurnya panjang, ya, yang baik, panjang umur, buat baik. Pergi masjid, semayang berjemaah, tolong orang. Tak kira lah apa-apa je kebaikan yang dia buat. Kalau ada orang-orang yang memerlukan pertolongan, segera dia mohon. Ya? Segera dia buat pertolongan. Sebab tu kita lihat ada orang, dia di sudut ibadahnya baik. Contoh tuan-tuan ya, semayang sunat dia rajin buat, baca Quran dia rajin buat. Tetapi tuan-tuannya bila bab nak ringan-ringankan tulang tu dipayuh sikit. Ya, tak maksud sebut. Kadang-kadang dia datang masjid bagus ya, semayang sunat buat kiknya. Antara masuk tandas tuan-tuannya, tengok kat tandas tu adalah benda tak sepatut tuan-tuannya. Tak tergamak nak tolong ambil. Ada jenis orang gitu kan? Masuk masjid tuan-tuan ya, tengok-tengok teh cicak banyak tuan-tuan ya, dia tahan semain tempat lain.
namun nama dia nak tolong ambil tuan-tuan, nak tolong buang, payah. Padahalnya hak yang sekecil-kecil itulah tuan-tuan, kita tak tahu, kok-kok yang kecil itulah yang Allah pandang. Sekalipun sebiji tai cicak ni tuan-tuan, tapi itulah kadang-kadang tuan-tuan, ada orang dia yang tadi dia bagus, maksudnya bagus, tapi bak ini dia dia payah sikit. Jadi umur akan ditanya. Kemudian disebut tentang ilmu, apa yang telah dilakukan dengan ilmunya. Ini bak ilmu tuan-tuan cukup bahaya ni. Bahaya macam mana? Kadang-kadang dia berilmu, ilmunya hebat, ilmunya tinggi, alim orangnya, tapi ada sengah tuan-tuan ya, dia tak nak menyampaikan kepada orang. Padahalnya Nabi sebut balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku, Nabi kata, walaupun satu ayat. Ada sengah tempat tuan-tuan, kita ni banyak juga berjalan tuan-tuan, kadang-kadang ada sengah tempat tuan-tuan ya, masyarakat itu ketandusan tentang ilmu. Bila suruh ngajar, kau tak ada ilmu, nak tunggu ilmu banyak tuan-tuan payah lah. Siapa banyak ilmu tuan-tuan? Adakah orang mengaku dia banyak ilmu? Tak ada tuan-tuan eh? Nak tunggu ilmu banyak, payah. Nak tunggu alim betul-betul, payah lah. Tapi tuan-tuan kadang-kadang pula ya, dia kabar tak ada ilmu, tapi dia ngomel orang pandai. Hobak ngomel orang tu, bapak pandai. Apa tu imam tu? Dia ngomel tau, itu salah, ini salah, salah belaka, tak ada benda tak kena. Macam lah ni sekarang tuan-tuan ya, macam-macam dikondeng bagai-bagai ya, benda-benda yang dah lama dah ya, ulama-ulama tok-tok guru kita buat, ada dah orang-orang yang berani memperlekeh, memperlecehkan ya, amalan-amalan yang dah dibuat oleh ulama-ulama dulu. Sebab tu Allah kan tanya ilmu, ada ilmu kenapa tak menyampaikan kepada orang, sedangkan ianya memberi manfaat. Allah sebut wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, beringat. Kerana ingat-ingat ini ya, memberi manfaat kepada orang yang beriman. Baik tuan-tuannya, kemudian setiap kita akan ditanya ilmu. Ilmu yang dimiliki itu tuan-tuan, adakah ilmu itu ilmu yang bermanfaat? Akan ditanya. Ilmu yang paling hebat ya, yang disebut ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Sebab tu Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang baik, orang yang belajar Quran, mengajar kepada orang. Bahasa pun faham tuan-tuan, ilmu agama, senang cerita lah. Ya? Sebab tu ranking ilmu agama tuan-tuannya, dia mesti duduk di atas. Jangan duduk di bawah. Ya? Bila ilmu agama duduk di bawah tuan-tuan, masalah. Sebab tu ilmu agama ni, kena duduk di atas. Cantiknya. Ya? Orang-orang yang nak buat apa-apa tuan-tuan, ya? Program, tak apa, kena rujuk dulu kepada orang-orang yang mahir tentang agama. Orang-orang yang pakar tentang agama, rujuk. Kita ada majlis fatwa, kita ada jabatan agama. Di situ bukan calang-calang orang, orang hebat-hebat belaka. Kita orang kampung ni susah pening-pening kepala. Ya, majlis fatwa tu dah keluar begini-begini, ikut. Jangan pening-pening kepala. Kita nak pening-pening kepala buat apa? Majlis fatwa tu bukan calang-calang orang. Orang yang hebat-hebat di situ tuan-tuan. Ya, mereka ada ilmu yang begitu hebat. Mereka berbincang berbagai-bagai. Jadi kita ikutlah, jangan nak pening-pening kepala. Ya, jangan kita nak pening-peningkan masyarakat. Arahan sampai, terima je. Baik. Jadi ilmu itu adalah sama ada ilmu itu yang pertama bermanfaat ke tidak. Semua ilmu tuan-tuan ya bermanfaat. Jangan kata pula tuan-tuan, oh kalau gitu ustaz, hak lain tak ada tuan-tuan ya. Macam anak kita belajar di sekolah kan, belajar bahasa Inggerisnya, bahasa Arab, matematik, itu pun satu keperluan ya, tetapi jangan sampai ketepikan ajaran agama. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita ketepikan agama, masalahnya lahirlah anak-anak yang cerdik, anak-anak yang hebat, kiknya tak takut ke Tuhan. Anak-anak yang hebat-hebat tapi tak rasa bersalah, tak semayang. Nampak? Kadang-kadang kita sedih anak-anak kita ni tuan-tuan, lemah akademik, tapi tak pernah sedih anak kita ni tak reti baca Quran. Kadang-kadang kita berduka lara anak kita akademiknya tak berapa bagus, tapi kita tak berduka lara pun ya, kalau anak kita tuan-tuannya tak reti semayang. Kita nak anak kita hebat akademiknya, di ketika yang sama agamanya hebat. Kita nak anak kita ni kalau menjadi seorang apa-apa dah, pakar tak apa, tetapi agamanya hebat.
paling lekeh tuan-tuan, solat beres. Ya, paling lekeh tuan-tuan, semayang ni beres. Sebab di antara yang ditanya besok, semayang antaranya yang akan ditanya besok. Ha, tapi tuan-tuannya, kita tak apa-apa nak pegang hak ini. Ya, rasa macam tak ada apa-apa. Nabi sebut kan, di yaumil mahsyar besok, ya, yang akan ditanya antaranya solat. Beres solat, lain beres. Ini Nabi kamu. Ya? Nabi kata solatnya beres, hak lain beres. Tapi sayang tuan-tuan, ya. Ya? Ha, ada masyarakat tuan-tuan, ya? Ada setengah-setengah tuan-tuan, ya? Hak lain beres tetapi ya, solatnya tak beres. Sebab Nabi kata beres solat, hak lain beres. Maknanya ya, solatnya beres, di yaumil mahsyar besok hak lain pun insya-Allah akan beres. Tapi kalau solatnya tak beres, hak lain rebeh. Bukan bahasa rebeh, berdentum. Tuan-tuan, eh? Sebab tu kita kena tengok balik tuan-tuan, ya, bagaimana tentang ya, keluarga kita. Baik. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian tuan-tuan, ada ilmu. Tetapi adakah kita beramal pula dengan ilmu tu? Ada ilmu hebat tapi tak beramal. Ya, pepatah Arab kata apa? Ilmu yang tak diamalkan seumpama pokok yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ya. Sawit ada 10 ekor. Contoh. Tuan-tuan, sawit ada 10 ekor. Harga mahal pula. Kiknya. Tuan-tuan, buah sikit pula dah. Dah, harga sedap dah. Tapi buah melawai pula. Setan je 10 ekor. Dah tak ada mana. Alangkah bagusnya. Harga sedap dah. Ya, pusing yang pertama ni dapat 10 tan. Tuan-tuan. Ni ya. Itulah umpamanya. Ada ilmu tetapi tidak beramal. Ni tuan-tuan. Lepas tu pula tuan-tuan sengah tu ya, dia bercakap pandai tapi tak buat. Ni yang kita takut ni. Terutama bercakap ni. Ya. Allah beri amaran

0: Surah Saf. Ni tuan-tuan, Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu bercakap tapi kamu tak buat? Kabur maktan indallahi atqakum. Sorry, kabur maktullahi anlah antakulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah kepada orang yang dia bercakap dia tak buat. Ilmu ada, dia suruh orang buat, dia tak buat. Ini tuan-tuannya, besar sangat kemurkaan Allah kepada orang yang dia bercakap tapi dia tak buat. Sebab tu ilmu tu tuan-tuannya, ilmu yang baik ini kena sebarkan, ya, sama ada melalui lisan ataupun tulisan. Hari ini tuan-tuan, masya Allah, ya, dengan serba canggih kan ilmu. Dulu kalau kita mengajar tuan-tuannya, main tulis ke apa-apa hitam, ya, ha, lepas tu up sikit, ya, pakai tu apa tu, plastik dah kan, lepas tu meningkat lagi. Allah ni dah makin canggih rak, ya, tekannya tum keluar halu tuan-tuan. Oh, nama tuan, oh, canggih tuan-tuan. Ini tuan-tuan, dulu kalau kita mengajar tuan-tuan, ustaz mengajar kan, buka kitab learn ni tak, boleh tengok wayang, ya, pancar kat dinding, ya, macam-macam tak ini tuan-tuan. Patutlah ustaz tak berkat. Kenapa? Bida'ah. Sebab apa bida'ah? Nabi tak ada begitu. Halatif pula tuan-tuan jawab, eh? Macam-macam tuan-tuan, canggih sungguh ke ilmu tuan-tuan. Nak dengan tanda je, ya. Kalau dulu tuan-tuannya rata nak pergi cari learn ni tuan-tuan, ya, kita buka je internet tau. Ha, tapi tengok juga, kena tapi-tapi juga, ya, ha, takut, ya, silap-silap cedok tuan-tuannya, ha, jadi masalah. Cedok-cedok lah, tapi dah cedok tu rujuklah kepada orang-orang yang tahu tentang itu. Jangan main cedok-cedok je tuan-tuannya, ha, takut kita. Tapi itu yang berlaku sekarang ni, ya, anak-anak kita. Tuan-tuan, ha, baik. Jadi ilmu tuan-tuannya akan ditanya. Dapat ilmu tu sebar tak pada orang, ya? Sebab tu tuan-tuannya disebutkan antara yang menyambung tuan-tuannya pahala kita biasa apa dia? Ilmun, ya, yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ya, ha, sebab tu dah kalau kita ngajar tuan-tuannya, ngajar orang tuan-tuannya ilmu tu, lepas tu orang lain ikut, maka berpanjanganlah pahala yang akan kita dapat. Tapi kalau kita ajar ilmu yang bertentangan dengan agama tuan-tuan, ya, sihir contoh lah, kita ajar orang, oh tuan-tuan, ya, ada pula orang ikut, maka gitu jugalah kita akan dapat sahamnya. Nah, sebab tu nampak sesuatu benda tuan-tuan, nak mencipta benda-benda tuan, tengok sikit kesan dia. Adakah ada kesan tak baik kepada agama? Kalau ada tuan-tuan, kita buat juga, ada orang ikut, maka kita akan dapatlah sahamnya. Sampailah ke sana besok. Letih tuan-tuan. Eh, ini dah semana ni? Hari tu awak buat satu ilmu. Kau tak tahu, kau ngajar di seorang je. Tak ada. Ya, akan dapat terpalit sama. Lepas tu kena hati-hati. Kemudian, apalagi Allah akan tanya, Allah akan tanya setiap harta yang diperolehi. Setiap harta yang diperolehi. Ha, adakah dengan cara yang halal ataupun sebaliknya? Molek dah, ya, sawit tu didapat tuan 7 tan. Ya, kenya. Ya, dalam 7 tan tu ada dua tandan. Dua tandan hak orang sebelah. Rembak tak? Ha, ni tak. Dia bercampur pula dah. Ha. Ya, sebab tu kena hati-hati. Tuan-tuan, ya? Campur. Molek dah kita ni ada dah, ya. Ha? Ada 100 tandan. Tiba-tiba 2 tandan tu mari mana? Ha. Ya, dan lagi, ya, degi cuk Rasulullah tak ambil dah. Bok tadi dah. Ha, tuan-tuan. Eh, 2 tandan dah tahan dah, berat dah. Ha. Sebab tu tuan-tuan, harta ni, ya, memang menjadi beruan kita kan. Salah ke cari harta? Tak salah kan. Ha. Tapi cari harta tuan-tuan, yang pertamanya kena ambil kira halal atau halal. Tak mahu sebut, Allah uji kita tuan-tuan. Ya. Sebab tu kadang-kadang Allah uji kita dengan kesenangan lagi bahaya tuan-tuan. Ya. Masa kita susah tuan-tuan, kita mengadu dengan Allah. Ya Allah, ngapalah sawit buah, ya Allah. Contoh. Ya Allah, ngapalah getah ni buah ngai, ya Allah. Singgit setengah je sekilo, ya Allah dulu. Ya Allah, sawit ya Allah 200 setengah setan tuan, ya Allah, ngapalah. So Allah bagi nikmat kat kita zam dapat sawit. Noh. 700 setan. Ha, tengok. Ya. Masa tuan-tuan, masa mendapat, masa kita susah tuan-tuan, kita sering mengadu dengan Allah. Masa kita susah tuan-tuan, ajin kita datang sah, datang berjemaah di masjid. Kalau pun tak berjemaah di masjid tuan-tuan, rajin kita sembahyang. Bila Allah uji kita dengan kesenangan tuan-tuan, ya, dah kita mula dah, ya, sedikit demi sedikit lupa kepada Tuhan yang bagi, ya, yang bagi nikmat itu. Sepatut tuan-tuan, ya, masa kita susah lu tuan-tuan, ya, kita datang masjid ni contoh kita buat sembahyang hak wajib je. Nak contohlah. Kemudian bila Allah bagi nikmat lebih tuan-tuan, sepatutnya sulam dengan yang sunat-sunat. Tak cukup dengan tu tuan-tuan, ya, paling tidak tuan-tuan, ya, tabung tu, tabung tu kan. Oh, ni ya. Ha. Tuan-tuan, ya, tabung tu apa, paling tidak nak. Ya. Tak ada masuk hak warna hijau tu, masuk hak warna merah. Oh, nak. Tuan-tuan. Tuan-tuan, ya. Tak ada masuk hak warna merah, masuk hak warna, mana benda tu, hak yang ke-50. Ha. Oh, nak. Itu tuan-tuan, eh. Kiknya itulah benda. Tuan-tuan, eh. Ha. Sebab tu dah Nabi sebut, eh, Nabi bimbang sangat. Nabi kata bila dia bukakan pintu khazanah langit, ya. Ha, nah. Rezeki yang berlimpah ruah menyebabkan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala ni. Tuan-tuan tengok ulama-ulama dulu kan tuan-tuan. Eh. Ulama-ulama dulu tuan-tuan bukan lekeh-lekeh orang. Ha? Oh, tokoh-tokoh korporat tuan-tuan, berapa ramai ulama-ulama? Ha. Sebab tu dah Nabi sebut, eh, Nabi bimbang sangat. Nabi kata bila dia bukakan pintu khazanah langit, ya. Ha, nah. Rezeki yang berlimpah ruah menyebabkan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala ni. Tuan-tuan tengok ulama-ulama dulu kan tuan-tuan. Eh? Ulama-ulama dulu tuan-tuan bukan lekeh-lekeh orang. Ha? Oh, tokoh-tokoh korporat tuan-tuan, berapa ramai ulama-ulama jauh dengan Allah Subhanahu wa taala ni. Tuan-tuan tengok ulama-ulama dulu kan tuan-tuan. Eh? Ulama-ulama dulu tuan-tuan bukan lekeh-lekeh orang. Ha? Oh, tokoh-tokoh korporat tuan-tuan, berapa ramai ulama-ulama. Kita baru je bisnes goreng pisang, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala ni. Tuan-tuan tengok ulama-ulama dulu kan tuan-tuan. Eh? Ulama-ulama dulu tuan-tuan bukan lekeh-lekeh orang. Ha? Oh, tokoh-tokoh korporat tuan-tuan, berapa ramai ulama-ulama. Kita baru je bisnes goreng pisang, contoh. Allah gerakkan hati orang tuan-tuan pergi beli kat dekat gerai ni tuan-tuan, dia tak malu kepada Allah. Steady sampai aku sudah tak semayang. Kalau bergilir-gilir tahan juga tak. Ada yang gitu baguslah, kita nak kabur ni hak yang tadi gitu tak. Ha, ada yang bagus kan. Ha, tuan-tuan ni kemarin tuan-tuan, ya, ha, saya makan satu, bukan makan kedai tak, ha, ya, makan di satu restoran di Kuantan tuan. Masya Allah, ya, ha, tuan-tuan, ya, kagum dengan tempat. Saya nak sebut bukan apa tuan-tuan, bila azan berkumandang tuan-tuan, pekerja-pekerja tuan-tuan solat dulu. Orang yang datang tuan-tuan, ya, yang pekerja perempuan yang tak sembahyang tu, dia kata apa, cik minta maaf cik, lagi setengah jam, ya, sebab pekerja-pekerja ni nak solat dulu. Allah tuan-tuan, ni alangkah bagusnya kalau kita boleh begitu tuan-tuan, ya, siap solat berjemaah lagi tuan-tuan, ya, mudah-mudahan Allah memberkati, ya, ada kedai yang macam tu tuan-tuan. Ini semua tuan-tuan, Masya Allah, ya, letak kat dinding tu kemarin, ya, ayat 1000 dinar. Oh, dok. Letak ayat 1000 dinar. Buat apa ayat tu? Oh, ini pelari berniaga ni ustaz. Ya. Oh, bukan main. Menggunakan ayat Quran. Padahal ayat tu kata apa? Wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kiknya Pekerja kedai tu tudung pun tak pakai. Bayang tidak. Tuan-tuan ya? Macam-macam. Hak lelaki pula macam-macam ya? Tulis tu ayat Quran tu ya. Ayat Sibulina tu berada tuntutan ayat tu, siapa yang bertakwa barulah Allah keluarkan daripada kesusahan. Dan nak takwa macam mana? Semayang pun tidak. Pekerja pula auratnya terdedah. Tipu orang pula. Kenek orang pula. Ya, air tuan-tuan buat tapete tu minta maaf sebut, ya. Dia buat dengan benda-benda yang tak sepatut dulu tuan-tuan. Saya ingat dulu. Ya. Ha. Cerita oranglah, ya tak ya wallahu alam kan. Rasanya benar. Tuan-tuan ya. Ha. Ya, penapis teh tu kan? Tuan-tuan, bukan tapis teh betul. Nak nyebut pemalu tuan-tuan ya. Ha. Mana tuan-tuan suka tuan-tuan tahu gaya tu kan? Acak apa sikit benda ya. Ha. Ini biasa kena kena gaya tu dah. Kena kena. Pernah kena dah. Ya, minta maaf sebut ya, spenda. Dia buat tapi. Ha, ini bukan cerita bohong tuan-tuan. Ya. Apa tujuan dia? Ha, adalah alim musyair dia buat kan. Ha. Ya, nipu orang. Kadang-kadang tuan-tuan ya, air tu tuan-tuan ya, dahlah harganya boleh tahan tau. Air tu tak penuh. Tak jujur ke mana kan? Sepatutnya kalau saya sengah tu bagi dah penuh tidak, ya. Tak penuh pun. Ada lebih kurang, sinci kena penuh. Ha, tuan. Tak jujur lah mereka tu.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Pertanyaan Adi Pada Mahsyar bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Idris bin Haji Dros yang telah dirakam di Masjid Baharu Felda Padang Piol Berpahang Darul Makmur. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman.

Baik, saudara, nampaknya sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda semua dalam zon persona bagi edisi hari Isnin hari ini, 5 Oktober 2026. Dan insyaAllah suara Ucup akan kembali lagi pada hari Khamis nanti menerusi zon aktif. Dan selepas ini, jangan ke mana-mana, rakan tugas DJ Ain akan terus menemani anda dalam zon Apa Khabar Weh. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
3: This is Darum Amur.
0: Pahang FM, kebanggaan kita.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage kami.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hujung minggu ini, Dataran Temerloh menjadi tumpuan acara seni budaya dan warisan Pahang menerusi Temasya Orang Pahang 2026 sertai pelbagai aktiviti interaktif, saksikan demonstrasi, pameran dan pertandingan serta nikmati juadah kulineri Pahang dan cita rasa semasa di Festival Makanan. Bawa keluarga dan kanak-kanak untuk bersama-sama merasai kemeriahan Temasya. Turut diadakan senam seni dan fun walk bersama Hari Sukan Negara pada Sabtu seawal pukul 7 pagi. Nantikan penampilan artis Datuk Ramli Sarip dan Asmidar serta ramai lagi artis budaya yang akan memeriahkan Temasya pada 10 Oktober pukul 8.30 malam. Jangan lupa temu janji kita 9 hingga 11 Oktober, 9 pagi hingga 11.30 malam di Dataran Bentong. Datang ramai-ramai Temasya Orang Pahang 2026, kekalkan tradisi seni budaya di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pendengar setia Pahang FM, satu pilihan di mana saja anda berada, mudah-mudahan hari ini cukup kekal setia, sihat walafiat hendaknya. Didoakan kita sama-sama berada keadaan bergaya hari ini. Hari Senin kalau orang kata morning blues ataupun Isnin blues, Monday blues, kita tetap bergaya. Biarlah blues tu macam mana pun, tapi tetap bergaya. Itu yang paling penting, mewarnai kehidupan kita. Gaya tu sebenarnya yang penting. Malas ke yang lain tu semua ditolak tepi, yang penting bergaya ya. Ada gayanya, penting sekali. Baik, di jam yang pertama ini kita nak kongsikan juga kepada anda cerita-cerita 10 rumah hantu yang paling seram dan juga terkenal dekat dunia ini, yang kita boleh ceritakan untuk orang semua lah. Sebab kita tak tahu, pepatah orang-orang sekarang ini, daripada dulu sampai sekarang ni, rumahku syurgaku, rumahku syurgaku. Tapi sebaliknya, tiba-tiba ada pula yang mengatakan di sebaliknya itu adalah rumahku hantuku. Maknanya rumah tu tak berapa cantik lah kan. Nak kata syurga pun tak syurga, tak sejuk mana katanya. Baik, bagi setengah keluarga, pulang ke rumah bukanlah satu yang menyeronokkan. Ada orang kata seronok, tapi ada orang tak seronok sebab sering mengalami gangguan makhluk-makhluk gaib. Jadi kalau anda percaya, memang ada sebenarnya, cuma ialah jangan minta sajalah ya. Setengah rumah yang berhantu biasanya mengalami gangguan, contoh macam kedengaran suara gaib, penampakan lembaga, bunyi ketukan, tapak kaki, macam-macam lah. Dan ada setengahnya, gangguan tu lebih teruk lagi berlaku apabila disentuh, dirasuk. Jadi ini kita nak ceritakan antara rumah-rumah yang seram di dunia ini yang sering dijadikan cerita kepada kata orang ramai lah sebenarnya kan. Baik, ini cerita yang ke-10 ni, iaitu di Portugal, Istana Biu Sejor. Sejor betul kan, dia punya sebutannya tu kan. Rumah besar ni diberi nama Istana Biu Sejor, dibina pada kurun ke-19 di Lisbon dan dikenali sebagai lokasi paling berhantu di Portugal. Jadi penampakan lembaga di situ katanya dikenal pasti sebagai Baron of Gloria yang tinggal pada kurun ke-19 masa itulah. Dan katanya Baron ni disering dilihat berjalan di koridor dan juga di laman kediaman itu. Oi, rumah ni besar weh. Macam istana, betul lah katanya. Dia bukan rumah, dia istana. Jadi pekerja dan pelawat sering melaporkan pelbagai kejadian aneh berlaku, seperti objek yang hilang, objek yang teralih, macam-macam kan. Jadi kat tingkap juga kadang-kadang berbunyi terbukanya, dia bunyi tertutupnya sendiri tanpa kehadiran angin. Lebih menyeramkan lagi bunyi loceng kerap kali kedengaran ting-tang, ting-tang, ting-tang, ting-tang, ting-tang. Sedangkan tempat tu tak ada ting-tang, tak ada loceng pun sebenarnya, tapi bunyi loceng tu. Jadi kalau ikutkan cerita ni, walaupun tempat itu kini digunakan oleh majlis perbandaran di sana lah ya, sebagai tapak peninggalan bersejarah di Lisbon, kejadian ni tak pernah berhenti mengganggu sesiapa sahaja berada kat situ. Itu orang kata kalau pergi ke tempat orang, tempat yang kita tak kenal, tempat yang kita tak biasa, tempat yang kita rasa ini lain ni, ni bukan tempat kita ni, bukan tempat yang biasa kita pergi kan, jangan, kata mulut tu kena jaga, tingkah laku kita kena jaga. Kalau boleh berwaspada, berhati-hati ya. Itu ceritanya di Portugal. Baik, cerita di England pula, Rainham Hall ni pun besar juga, di barat macam istana hinggap lah ni. Kalau kau lah, kalau kau ada ke kabar ni istana hinggap lah. Tapi kalau yang tadi tu besar ni, dia bukan istana hinggap ni, dia macam istana betul ni. Baik, ini kalau di England ni, dia terletak di Norfolk, England, mempunyai kawasan seluas 7,000 ekar. Dan rumah ini sebenarnya terkenal dengan roh brown lady yang menghantui bukan saja rumah tapi keseluruhan kawasan halaman tu. Sebab katanya lembaga ni dipercayai milik Lady Dorothy yang pernah tinggal kat situ pada tahun 1700. Lama sangat lah ya. Dan lembaga ni diberi nama, siap diberi nama tu, brown lady. Kerana ada orang pernah tengok lah, dia pernah pakai baju berwarna perang, baju coklat-coklat perang tu kan. Salah satu bukti kewujudannya yang terkenal lah apabila ada dua orang gambar, dia berjaya menangkap gambar brown lady tu berdiri di atas tangga pada tahun 1930-an. Kabar angin juga mengatakan Lady Dorothy ni dilayan dengan teruk oleh suami dia pada zaman dulu, dan dia sering dikurung di dalam rumah besar itu. Jadi tak heran lah, ibarat kata dia ni macam trauma, terseksa macam tu kan sepanjang hayat dia tu, menjadikan bila dia mati roh tak tenteram. Tu yang yang dikatakan sentiasa berlegor dekat kediaman tu. Tu ceritanya. Ada juga cerita macam itu, tapi tak apalah, kita tinggalkan cerita di England, kita pergi ke Sweden kejap je lagi.

0: beri laluan kepada ambulans.
1: Macam dekat je bunyi ambulans tu. Ambulans dekat belakang kita je weh. Lampu isyarat merah kat tu.
2: Tapi kan kalau lampu isyarat merah, boleh langkah je bila ada ambulans.
3: Alamak, ambulans tu dah naik lampu. Macam mana ni?
1: Oi, orang depan. Jalan lah.
4: Sila patuhi peraturan jalan raya. Kalau ada ambulans lalu, bagi laluan. Jangan keras kepala, buat tak tahu je. Buat tindakan yang bijak kerana tindakan anda mungkin boleh menyelamatkan nyawa.
5: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.
1: Okay, jom kita teruskan lagi cerita rumah hantu yang paling berhantu kat dunia. Dua kita dah cerita, ini yang seterusnya di Sweden. Katanya rumah ni rumah yang biasa-biasa aja, dua tingkat, rumah papan kan, rumah kayu. Tetapi biarlah kalau rumah kayu di apa luar negara ni, dia nampak mewah dah kerana dia punya warna, struktur dia kan. Nama rumah ni ada The Old Vicarage. Ni di Sweden. Dia terletak di sebuah perkampungan kecil dan mempunyai reputasi sebagai rumah paling berhantu di Sweden. Katanya rumah ni dibina pada tahun 1876, tapi penemuan pertama hantu kat situ dilaporkan oleh seorang paderi pada tahun 1927. Lama juga ya nak dapatkan hantu tu. Baik, kata paderi tu, masa dia tengah naik ke loteng rumah untuk nak ambil baju basuhan tu, dia dapati semua pakaiannya telah dicabut dari tempat jemuran. Siapa yang pergi cabutnya? Siapa yang pergi angkatnya? Banyak lagi kejadian dilaporkan berlaku kat situ. Macam penampakan lembaga wanita tua berpakaian serba perang. Lepas tu ada bunyi-bunyi aneh yang tak dapat dijelaskan. Pernah juga ada seorang tetamu tu yang menginap kat situ. Dia terkejut. Bila dia bangun, terjaga dia tidur tengah malam, dia tengok ada tiga perempuan tua sedang tengok kat dia. Seorang lagi paderi lain yang pernah tinggal kat situ mendakwa dia sering ditarik dari kursi oleh sesuatu yang tak pernah kelihatan. Kan, benda gaib kan. Jadi kita dia tak tunjukkan, tapi benda tu bergerak. Menyebabkan kita dijatuh ke apa ke kan. Itulah keadaan-keadaan yang pernah berlaku di rumah itu, The Old Vicarage di Sweden. Ceritanya lah ya. Kita ni orang kata jangan minta. Kalau mintanya payah. Kan demam 10 hari masuk hospital, payah pula dah. Baik, seterusnya di Amerika Syarikat, Whaley House. Whaley House ni rumah dia cantik. Serius rumah dia cantik. Walaupun zaman-zaman dulu, tapi reka bentuk dia dan dia punya nampaklah estetiknya rumah ni. Dia terletak di San Diego, California, dan katanya menerima lebih dari 125,000 orang pengunjung setahun sebab lokasi bersejarah tu lah. Jadi Thomas Whaley ni, dia beli kediaman ni pada tahun 1855 ikut cerita ni lah. Sebab tempat ni dia kata pernah jadi lokasi Yankee Jim Robinson yang dihukum gantung pada tahun 1852. Tempat sejarah kan, orang mestilah nakkan dia punya vibe-vibe tu. Apatah lagi bila tempat tu sejarah tu, sejarah yang terkenal pula kan. Jadi masa dia duduk kat situ, macam-macam benda lah berlaku. Macam kita khabar biasa lah kan, bunyi penukul diketuk lah. Tapi tak ada siapa bunyi, tak ada siapa guna. Bunyi muzik lah, bunyi ketawa dari dinding lah. Lepas tu lembaga yang sering melihat keluar tingkap. Mungkin dia nampak lah dia punya bayang-bayang tu kan. Dan ada juga laporan mengatakan dia terdengar bunyi kanak-kanak berlari, ketawa, nangis. Dan melihat juga lembaga budak perempuan yang bermain di ruang makan. Dekat dinner tu kan, dining room tu. Jadi anak kepada pasangan Whaley ni, iaitu Violet, telah membunuh diri di rumah tu. Dan ramailah percaya bahawa lembaga gadis tu lah sebenarnya yang menghantui tingkat dua rumah itu. Malah katanya lembaga Thomas dan isterinya juga, Anna ni, sering juga dilihat berlegar di kawasan tangga rumah itu. Tempat dia apa, tempat favourite dia lah tu katanya ya, berlegar-legar kat tangga. Itulah tempatnya ya, suka sangat ramai kat situnya. Begitu ceritanya. Itulah dua cerita daripada Amerika Syarikat dan juga di Sweden. Kejap lagi kita cerita lagi. Ada lagi ni kat Amerika Syarikat ni pun, rumah ni best lah kot ni, cantik kot ni. Dia macam rumah di alam fantasi pun ada rumah ni di Amerika Syarikat ni. Tapi tak apa, kita cerita kejap lagi. Kita dengar dulu lagu Anak Kampung di Pahang FM, Satu Pilihan.

0: manis. Nak pergi mana tu, ha?
1: Kenapa mamat ni tau? Biskit boleh tak?
0: Suka hati korang nak lalu sini. Korang tahu tak ini jalan siapa? Eh, Jo, Abek, ambil beg dorang. Korang tahu tak, kalau korang nak lalu sini, korang kena bayar RM2.
1: Kau ni asyik duit. Tu je kerja kau, biskit. Sakitlah apa tarik-tarik tu dorang ni.
0: Alamak, dia marah pula kita.
1: Ciao. Kita orang nak pergi kantin je pun.
0: Korang kenal lah tak aku siapa? Akulah Raja Buli.
2: Eh, ambil
1: beg dorang
2: cepat.
1: Eh, tu cikgu.
0: Belak, cikgu. Kau jaga eh. Jumpa lagi, aku tak RM2. Elakkan diri anda menjadi mangsa buli dan pembuli. Pesanan hikmat masyarakat itu tadi dibawakan oleh Radio Malaysia Pahang FM. Duit.
1: Duit. Kalau tak duit semuanya rasa macam cerah berjit mata ya. Tapi kalau tak ada duit, layu, lemau je. Itulah cerita kita berkenaan dengan duit. Jadi jangan jadi hamba duit, jangan jadi kuli duit ya. Biasa-biasa aja. Baik, seterusnya rumah berhantu di dunia ni, yang keenam, Winchester Mystery House di Amerika Syarikat, yang kau mengkabar tadi macam rumah dia tu macam ala-ala alam fantasi gitu kan. Final Fantasy pun ada juga. Jadi Sarah Winchester ni, dia sebenarnya pemilik ataupun pewaris kepada perusahaan senapang yang terkenal dekat sana lah, dekat Amerika Syarikat tu lah. Dan dia telah membeli se-cottage 8 bilik di tanah sebesar beberapa ekar di San Jose, California. Dia beli cottage 8 bilik tu sebenarnya. Walaupun 8 bilik, ya Allah, besarnya. Agaknya 4 bawah, 4 atas, 4 lagi kat tingkat 3. Kediaman tu sebenarnya kemudian menjadi tidak dikenali lagi apabila Sarah mengupah ramai kontraktor untuk minus serta menambah ruangan di rumah tu. Dan ia berterusan selama 36 tahun sehinggalah dia meninggal tahun 1922. Lah, rumah tu asyik direnovate ya, mengapa dia buatnya tu. Okey, dia lakukan tu sebab apa? Dia percaya dirinya dihantui oleh hantu orang yang dah mati ditembak menggunakan senapang Winchester. Binaan rumah tu juga agak misteri lah, sehingga ada yang tangga menuju ke ruangan mati, ruang tamu yang mengelirukan, serta pintu yang mempunyai dinding di belakangnya apabila dibuka. Pintu sorok dah. Pelbagai bunyi suara dan tapak kaki kedengaran, terutamanya pada tingkat 3 rumah tu. Kalau di bahagian bawah, tak bawah tanah pula, orang nampak ada lembaga seorang lelaki yang memakai pakaian serba putih sedang menolak kereta sorong kerap dilihat dekat sana. Cerita dia gitu. Yelah kan, kalau dia kabur gini, binaan tu misteri je lah. Tapi kau pun pelik lah, kenapa orang nak bina rumah tu dengan cara yang aku kata misteri sangat kan. Sosok kat sini macam ni, sosok kat sini macam ni, ruang kat sini begitu, ruang kat, kenapa nak buat macam tu tak? Pastinya apa namanya, individu itu mempunyai sesuatu lah dalam fikiran dia, betul? Kalau tak, dia tak akan buat macam tu. Dia akan buat rumah tu, orang kata, kalau nak estetik, cara estetik yang betul tapi menyenangkan dia. Dan tak adalah orang kata ada benda tersembunyi dekat sini, ruang bilik yang macam gitu, ruang macam ni kan. Kita kena tengok jugalah sebenarnya keadaan individu yang berada di rumah itu yang membuatkan ataupun yang menyebabkan kadang-kadang jadinya rumah berhantu, sebab kerana keadaan manusia yang tinggal di situ sebenarnya. Itu pun menjadi faktor sebenarnya.

Bukan kerana rumah tu saja dah. Manusia itu sendiri sebenarnya mungkin dia dalam keadaan orang kata tak berapa sihat mentalnya kan, yang menyebabkan dia sentiasa rasa takut kan. Lepas tu itulah dia cerita pula kepada orang luar tentang ketakutan dia tentang rumah itu yang berhantu, sedangkan itu hanyalah ilusi dia saja, betul? Kadang-kadang dia begitu. Baik, yang kelima, Monte Cristo di Australia. Rumah ini rumah dua tingkat, ada dua serombongnya. Dikenali sebagai salah sebuah rumah yang paling berhantu di Australia. Monte Cristo di rumah agam era Victoria. Betul, yang dibina pada tahun 1876 oleh Christopher William Crowley. Jadi banyak tragedi yang berlaku kat situ, seperti seorang budak kecil pernah dibuang dari atas tangga, budak penjaga kuda dibakar sampai mati, dan juga seorang pembantu rumah jatuh dari beranda. Malulah rumah dua tingkat ya. Lebih mengejutkan apabila anak lelaki salah seorang penjaga bangunan tu dirantai pula selama 40 tahun bersebelahan mayat mak dia. Bersebelahan mayat, mana tak tanam lah mayat tu. Jadi salah seorang penjaga bangunan lain-lain tu pula pernah juga dibunuh kat kediaman tu. Kenapa ya? Apa masalah dia ni dalam rumah tu? Banyak cerita-cerita sebenarnya yang kita perlu tahu kan, yang perlu dirungkaikan sebenarnya. Jadi kalau ikutkan ceritanya, mereka yang pernah tinggal kat sini seringkali merasa kehadiran pemilik asal rumah tu, iaitu Christopher dan juga Elizabeth. Kejadian macam bahu dipegang, nama dipanggil, lepas tu rasa diperhatikan, lepas tu bunyi tapak kaki, memang banyaklah berlaku dekat rumah tu. Dan ada juga terdapat foto-foto lembaga yang diambil secara tidak sengaja. Yelah, betul lah, betul lah kata-kata orang kan, kadang-kadang benda-benda macam ni terjadi adalah kerana sifat kan, sifat keadaan di situ, manusia itu sendiri, dan juga ritual-ritual yang pernah dilakukan kan, yang memanggil-manggil, benda-benda yang tak sepatutnya dibuat lah sebenarnya kan, bagi seorang manusia kita ni untuk nak menengok alam gaib tu, apatah lagi sebenarnya kan. So tak perlulah, kalau kita sebagai seorang Islam tak perlu sebenarnya benda-benda macam tu. Okay, yang seterusnya adalah Borley Rectory. Borley Rectory dari England. Ini betul-betul rumah lama ni, rumah-rumah agam juga ni. Ini terletak di Essex, yang sering dirujuk sebagai rumah paling berhantu di England. Dibina tahun 1862 di atas tanah bekas sebuah biara lama. Biara lama maksudnya tempat gereja lah. Sebuah akhbar telah melaporkan penampakan lembaga seorang biarawati pada tahun 1929, dan juga seorang penyiasat fizik iaitu Harry Price telah pun diminta untuk menyiasat dakwaan paranormal tu. Jadi biarawati ni katanya dilihat sering berkeliaran lah di sekitar taman kediaman tu dengan mukanya tunduk kesedihan. Mesti ada benda-benda kan yang menakutkan dia ke, benda-benda trauma dia. Dan dakwaan lebih menakutkan ialah ada laporan dari saksi yang terlihat cahaya pelik, dengar bunyi tapak kaki, bisikan serta bunyi kereta kuda di luar kediaman. Bahkan penampakan lembaga juga sering dilaporkan seperti lelaki tanpa kepala, budak perempuan berpakaian putih, dan juga tukang bina asal rumah tu Henry Bull. Pada tahun 1939, ada kebakaran berlaku kat rumah itu yang memusnahkannya dan yang dirobohkan sepenuhnya pada tahun 1944. Namun begitu, walaupun rumah tu dah tak ada, tapi masih lagi banyak kejadian-kejadian paranormal dilaporkan, seperti tiba-tiba pengunjung dibaling dengan batu. Tengok-tengok tak ada ke belakang, pergi cek-cek-cek mana ada. Takkanlah orang, takkanlah tiba-tiba apa, batu tu bergerak sendiri, tak ada kan. Jadi siapakah itu? Takkan ada orang di sebalik pokok-pokok tu? Jadi siapakah itu? Itu yang cerita yang nak ditahu tu. Jadi sekarang ni kan, kalau kita tengok dalam media sosial kita kan, dalam TikTok, dalam Facebook, ramai orang sekarang ni yang buat cerita-cerita paranormal, pergi ke satu rumah, kawasan-kawasan yang seram dan sebagainya, untuk nak tengok apakah sebenarnya yang berlaku. Betul tak yang dikatakan oleh orang-orang ramai bahawa tempat itu keras, tempat itu berhantu, mempunyai apa orang kata significant mystery dan sebagainya. Adakah begitu? Ramai sebenarnya bila kita tengok kan. Jadi kalau nak tahu cerita-cerita yang lebih lagi menarik, mungkinlah boleh siasat. Itu cerita dia.

0: kita.
1: Lelaki ke perempuan bang?
0: Lelaki. Terima kasih sayang kerana lahirkan abang.
1: Sama-sama bang.
2: Cikgu, kenapa cikgu rotak anak saya?
3: Sayang, sakit ya.
2: Tengok ni, sampai berkesan tangan dia.
1: Anak Encik Rahman didapati merokok dalam kawasan sekolah. Bukan dia je yang saya rotan. Kawan-kawan dia yang terlibat pun kena rotan juga.
2: Akil, betulkah Akil merokok?
3: Mana dia ya? Akil tak isap rokok pun. Ayah tak percayakan Akil ke?
2: Ayah percayakan Akil. Anak ayah ni kan baik. Cikgu, saya akan laporkan perbuatan cikgu ni di Pejabat Pendidikan.
1: Tapi Encik, saya sendiri nampak dia merokok.
2: Tak ada tapi. Saya sendiri tak pernah marah dan rotan anak saya. Berani ya cikgu sentuh anak saya.
3: Mak, Akil nak duit.
1: Mak tak ada duit, Akil.
3: Tipu, aku nak duit. Aku dah tak tahan ni. Kalau tak ada duit, bagi aku gelang mas ni. Bagi sekarang.
1: Akil, sakit nak. Ni gelang peninggalan arwah ayah.
3: Aku tak kira, kau bagi sekarang. Kalau tak, aku bunuh kau.
1: Jangan. Jangan nak.
4: Sayangkan anak berpada-pada, penawar yang boleh menjadi bisa. Dadah pembunuh nombor satu negara, perosak diri, masyarakat dan keluarga. Pahang FM, kami prihatin.
5: Pahang FM, satu pilihan 2:47 minit petang. Waktu ini masih lagi bersama di ruang udara Pahang FM bersama dengan saya Ain Sujaiha Muhammad. Baik, yang seterusnya di Amerika Syarikat juga, ini rumah dia kalau kau pernah tengok cerita horror Hollywood. Yang apa rumah tu macam dia nak pergi makan ke budak tu kan. Ingat pernah tengok cerita tu. Kau lupa dah nama tu. Tapi memang ada cerita tu dan rumahnya pun sama juga. Dia ada tingkap dekat atas tu menyerupai macam mata. Lepas tu tengah-tengah tu serombong menyerupai hidung. Dan di bawah tu adalah mulut dia. Beranda tu adalah mulut dia. Sebiji awak. Gitu. Ini namanya Amityville Horror House yang terletak di New York. Rumah seram ni telah pun menjadi inspirasi kepada penghasilan filem horror. Dan jadi lokasi pembunuhan besar-besaran pada tahun 1974. Seorang lelaki berusia 23 tahun membunuh seluruh ahli keluarga dia termasuk mak ayah dia, 4 adik-beradik semasa mereka sedang tidur. Ha. Oi, pandai dia buat kerja ya. Beberapa bulan kemudian, keluarga Lut berpindah ke rumah tu dan mereka mengalami pelbagai pengalaman yang mencemaskan yang kira-kiranya masih menghantui mereka lah sampai ke hari ni. Dan katanya, keluarga Lut ni, dia terbau minyak wangi. Dan apabila melalui kawasan yang tiba-tiba sejuk di sekitar rumah tu, bau tu akan timbul. Mereka juga sering terjaga setiap malam pukul 3 suku pagi pada waktu yang sama waktu pembunuhan tu dilaporkan lah. Dan apa yang lebih menyeramkan lagi, mereka ni menyaksikan pelbagai objek terbang melintasi bilik. Contohnya, patung salib diterbalikkan, lelehan lendir berwarna hijau keluar dari dinding. Mereka juga biasa melihat pasangan mata entiti yang tak dapat dikenal pasti duduk merenung tajam dekat demo tu. Maka tak heranlah lokasi ni katanya jadi salah satu rumah paling berhantu di Amerika Syarikat. Di tempat ketiga tau rumah berhantu ni. Tempat kedua, di mana rumahnya? Amerika Syarikat juga. Di ladang Myers. Ini dikenali sebagai salah sebuah rumah paling berhantu di Amerika Syarikat. Dekat ladang, diterletak di San Francisville, Louisiana. Dibina oleh General Dave Bradford pada tahun 1796. Kabar anginnya lah, kurang-kurangnya ada 12 roh hantu yang mendiami ladang tu. Kabar angin. Ramai orang dah menyaksikan penjelmaan roh yang dilaporkan menyerupai hamba waktu zaman perang saudara tu lah. Jadi salah satu hantu tu adalah kanak-kanak perempuan bernama Cole. Jadi Cole ni pernah juga dilihat berdiri di antara dua buah bangunan kat situ dalam sekeping gambar yang pernah diambil lah. Dan dalam salah satu gambar terkenal yang pernah diambil di ladang tu mempunyai penampakan seorang budak perempuan yang sedang memerhati ke arah luar tingkap tepat ke kamera. Jadi tak ada siapa pun nak kenal budak tu. Jadi ia diberi nama budak hantu. Gitu. Rumah dia cantik awak. Rumah dia cantik sebenarnya. Estetik Amerika Syarikat. Hollywood punya rumah kan. Ni rumah orang-orang Mat Salleh. Dia macam ni lah. Memang cantik sebenarnya rumah dia. Okay. Yang pertama yang paling seram sekali. Yang paling seram sekali adalah Asian Rum Inn di England. Ini sebenarnya adalah rumah penginapan paling berhantu di seluruh England, dengan lebih 20 roh hantu mendiami bangunan kat situ lah. Jadi kediaman yang kali pertama dibina tahun 1145 terletak di Wharton Under Edge di Gloucestershire. Jadi legenda mengatakan bahawasanya rumah ni sebenarnya dibina di atas tapak perkuburan agama pagan purba. Waktu tu ada acara apa, upacara korban kanak-kanak yang pernah dilakukan lah. Jadi tapak bangunan ni juga dikatakan pernah menjadi tempat ahli sihir yang dibakar, dan pembunuhan anak kepada seorang penjaga penginapan tu digantung sampai mati di atas loteng bangunan tu. Banyak kejadian sebenarnya yang berlaku di rumah tu, dan ramai tetamu yang menginap kat sini akan lari keluar pada waktu malam dengan mengatakan mereka menengok sendiri dengan mata kepala pelbagai perkara yang menakutkan. Ada yang menyaksikan perabot berterbangan dalam bilik dan objek berpusing dan bergerak dengan sendirinya. Siapa tak takut kan? Kita pun takut kalau dah macam tu. Tak ada siapa mengangkat, tiba-tiba bergerak. Jadi ada juga yang ditolak jatuh dari katil. Terlihat juga budak perempuan di dalam utama dan paderi wanita duduk dalam bilik. Begitu jugalah bunyi-bunyian tu, tak payah nak ceritalah, menakutkan. Contohnya macam budak menangis, menjerit dan bermain. Banyak lagi lah orang kata keadaan-keadaan yang boleh menghantui kita apabila tinggal dekat situ kan. Jadi semua orang tak tahan malam-malam apabila berlakunya kejadian-kejadian tak diingini tu, dah keluar, lari je lah. Tak payah nak stay lah kan. Jangan menguji kesabaran kita, jangan menguji kita punya diri sendiri. Kalau tak tahan keluar, tak payah. Itu cerita 10 rumah hantu yang paling seram dan juga terkenal di dunia yang kita sempat kongsikan kepada awak semualah ya. InsyaAllah, dan mungkin nanti kita akan cerita benda-benda lain pula selepas ini. Kita terus berhibur di Pahang FM. Kurang 8 minit lagi untuk kita sampai ke pukul 3 petang di Pahang FM bersama dengan UG14 dulu. Bunga larangan.

nomor 66 Pulau Sebang Tampe Negeri 9.

Okey, pukul 3.07 minit petang di waktu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda semua yang terus setia bersama dengan kami di sini hingga pukul 6 petang nanti. Jom kita nak singkap-singkap seketika. Kita nak recap-recap seketika, kata orang Maksa Masalihnya, berkenaan dengan Malaysia yang cemerlang di Aichi Nagoya dan untuk tahun 2030 Doha pula menanti. Jom kita tengok sikit Malaysia di tangga yang keberapa. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang melabuhkan tirai selepas 16 hari menyaksikan atlet terbaik Asia bersaing merebut pingat sebelum kita akan ke Doha yang mengambil alih tuan rumah untuk edisi seterusnya. Dan kalau kita ikutkan kontingen Malaysia, menamatkan saingan di kedudukan ke-11 selepas mengutip 9 emas, 7 perak dan 16 gangsa. Manakala China pula muncul sebagai juara keseluruhan, 169 emas, 89 perak, 83 gangsa. Diikuti Jepun di tempat kedua dengan 83 emas, 95 perak dan 91 gangsa. Manakala Korea Selatan menduduki tangga ketiga dengan 39 emas, 43 perak dan juga 68 gangsa. Dan kalau kita tengok ya, upacara penutupan yang berlangsung di Stadium Paloma Mizuho yang bermula pada pukul 6 petang ya, waktu tempatan, dengan ketibaan Putra Mahkota Akishino serta Putri Mahkota Kiko. Selain ada Presiden Majlis Olimpik Asia OAC, OCA Sheikh Johan Hamad Al Thani. Itu kita dalam acara penutupan NAS yang dilakukan, dan ramailah atlet-atlet mengambil bahagian dalam perarakan yang menjadi detik-detik terakhir buat peserta selepas mengharungi saingan selama 16 hari. Jom kita tengok ya, atlet Malaysia kita yang berjaya raih pingat emas di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, iaitu untuk atlet karate 55 kg, ini dia Adiola Faye Robert, yang tu meraih emas sebenarnya, meraih pingat emas pertama Malaysia selepas menewaskan wakil Iran Fatima Zahra 6-4 dalam final komite wanita bawah 55 kg. Kemudian ada lagi Taj Izrin Aiman, Gran Turismo 7 e-racing e-sukan, yang ini juga pelumba e-racing negara yang mencipta sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama dalam acara e-sukan juga. Baik, seterusnya adalah untuk 50 kg karate komite wanita, si Shah Malarani juga merangkul pingat emas dalam kategori 50 kg di Sukan Asia Aichi Nagoya. Dan seterusnya, skuad sepak takraw negara regu berpasukan lelaki mencipta detik manis juga menamatkan penantian selama 36 tahun untuk kembali meraih pingat emas acara regu berpasukan lelaki setelah menewaskan Thailand 2-0 dalam aksi final Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan kalau anda saksikanlah ya, sukan takraw ni sebenarnya Malaysia mengulangi pencapaian sama yang pernah diraih pada Sukan Asia 1990 di Beijing yang turut menyaksikan skuad negara menewaskan musuh tradisi itu. Baik, seterusnya adalah sukan squashy, Eng Yanyo. Ini perseorangan lelaki juga mencipta sejarah sebagai pemain squash pertama layak ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 dan berjaya mempertahankan pingat emas perseorangan lelaki di Sukan Asia Aichi Nagoya. Dia tewaskan wakil India 11-9, 11-5, 11-5 di perlawanan akhir pada waktu itulah. Dan kemudian perseorangan wanita squashy juga, S. Siva Sanggari, ini juga tampil cemerlang menewaskan wakil India di aksi final perseorangan wanita Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, menghadiahkan pingat emas buat kontingen Malaysia. Dan kelayakan tu sebenarnya melayakkan secara automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dan seterusnya, Aifa Azman, S. Siva Sanggari, Aira Azman, Rachel Arnott berpasukan wanita squash ini juga sama mempertahankan pingat emas juga untuk acara berpasukan dengan menewaskan
Seteru utama, Hong Kong 2-1 pada aksi final di Arena Nagoya Kinjo Futo. Ah gitu. Dan yang ke-8, siapa tak kenal ini? Kita punya Rocket Pocket Man, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, Kirin lelaki berbasikal track, juga merangkul pingat emas dalam acara final Kirin Sukan Asia Aichi Nagoya. Ha, menewaskan pencabar terdekat dari China, Li Ziwei, dengan catatan masa 10.330 saat. Dan untuk rekod sebenarnya, dilaporkan ini adalah pentas terakhir untuk di Sukan Asia. Baik, seterusnya adalah Eng Yen Yeo, Sanjay Jiva, Amishin Raj. Namanya susah juga dah sebutnya. Dan Muhammad Kamal, ini berpasukan lelaki squashy, juga menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi final acara berpasukan Sukan Asia. Bermula dengan cemerlang ya, menerusi si Amir Shane Raj yang bangkit daripada kekalahan set pertama untuk menundukkan Nasir Iqbal 8-11, 11-3, 11-6, 11-4 dalam tempoh 31 minit dan menghadiahkan mata pertama buat negara. Tahniah kepada anda semua. Syabas untuk seluruh kontingen negara, terutama kepada para pemegang pingat emas yang telah pun mengharumkan nama Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kerjaan hebat ini bukan saja untuk anda, tapi untuk pelapis-pelapis atlet-atlet negara kita yang akan berjuang untuk sukan-sukan yang seterusnya. Dan kejayaan bersejarah skuad ini meninggalkan satu persembahan luar biasa sebenarnya daripada kem karate, lumba basikal. Ini sungguh membanggakan rakyat Malaysia. Jadi segala momentum ataupun kenangan-kenangan kejayaan ini akan menjadi penguat untuk teruskan lagi dan menjadi pendorong semangat buat semua atlet negara untuk terus cemerlang di pentas antarabangsa yang akan datang. InsyaAllah kita jumpa di Doha nanti.

0: Ramainya orang. Jom duduk kat meja hujung tu.
1: Tak nak lah. Kau tengok tu. Kotor, bersepah. Dia orang ni lepas makan tak jadi kemas ke?
0: Entahlah. Tak ada common sense agaknya. Lepas makan terus belah.
1: Tak apalah weh. Jomlah kita kemas sikit je sampah tu. Tuan sampah pun tak jauh.
0: Okey. Orang tahu kita buat. Mesti diorang terdetik nak ikut juga.
1: Tak susah pun untuk kita kemas sisa makanan kita. Cukup sekadar kita buang ke dalam tong yang disediakan. Tak perlu pun sampai bawa ke dapur untuk dibasuh.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Pahang FM. Kami peduli.
3: Pahang FM, Pahang FM, satu pilihan.
4: Pukul 3.22 minit petang waktu ini. Dan kalau kita tengok jadual hari ini untuk azan asar kita, Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, azan asar bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah tepat pukul 4.10 minit petang. Terus menemani anda di ruang udara Pahang FM, satu pilihan. Dan nak cerita ni berkenaan dengan dalam sok khabar ini berkenaan dengan empat negeri yang katanya rekod pola salah guna dadah atasi nisbah nasional. Ini yang telah pun dikeluarkan oleh statistik sebenarnya kan, yang direkodkan di dalam negara kita sehingga Jun lalu. Katanya dalam seramai 130,307 penagih dadah direkodkan sehingga Jun lalu dengan negeri Terengganu, Kelantan, Kedah dan juga Perlis mencatat tren penggunaan serta penyalahgunaan dadah yang membimbangkan kerana melebihi nisbah nasional. Kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, empat negeri itu sebenarnya catat kadar lebih tinggi lah berbanding nisbah nasional, iaitu 381 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Kalau kita tengok ni nisbah yang telah pun dikeluarkan, Terengganu catat 737 kes salah guna dadah, Kelantan 694 orang, Kedah 669 orang, Perlis 646 orang dan semuanya mengatasi nisbah nasional. Kalau ikutkan profil penagih ni, mereka adalah dari golongan yang berusia 15 hingga 39 tahun yang menjadi kumpulan paling ramai terbabit. Manakala tahap pendidikan pula majoritinya berkelulusan SPM dan ke bawah. Itu antara angka yang telah pun dikeluarkan. Dan angka paling tinggi adalah tidak bekerja, diikuti kerja sendiri dan ketiga kerja swasta. Ini telah pun dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri sewaktu sidang media Majlis Penyerahan Projek Siap bagi membina, meroboh serta menaik taraf Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Karak di Pahang Darul Makmur. Itu dia. Baik, jom terus kita berhibur lagi di Pahang FM. Kita berhibur seketika bersama dengan Anita Sarawak. Lama tak dengar lagu ni kan. Kalau malam-malam dengar lagu ni syahdu sangat. Boleh tak minta air mata? Ni siang-siang hari tak tahu lah, takut ada yang minta air mata sebab panas. Boleh juga jadi kan. Baulah dah aku pergi katanya. Boleh ke ni? Aduh, saya tak boleh je. Silakan bersama dengan Anita Sarawak dulu di Pahang FM, satu pilihan.

0: Adik, makcik baru je mop lantai tu. Licin lagi ni. Makcik takut adik tergelincir. Adik kena lalu jalan tepi sana ya.
1: Aduh, menyusahkan betul lah makcik cleaner ni. Tak pasal-pasal nak kena lalu jauh-jauh.
2: Haifa, cepat. Lori sampah nak gerak ni.
3: Jap, ayah.
2: Cepat.
3: Abang, ni sampah ya.
4: Baik, dek.
3: Ih, busuknya bau ayah.
2: Ha, kalau Haifa tak nak kerja tempat busuk dan tak nak badan bau sampah, belajar dan kerja elok-elok bila dah besar nanti.
3: Baik, ayah.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kak, ada order makanan tak?
5: Adalah. Kenapa kau tak datang esok je? Lama tau aku tunggu.
4: Ish. Maaflah, Kak. Hari hujan.

0: Jalan pula sesak.
1: Dah. Pergilah balik. Banyak pula alasan ni.
0: Adik, tangan tu jangan letak dalam belakang motor. Bahaya, sekarang ni banyak kian kot.
2: Pagat je kot.
1: Abang ni pengawal keselamatan je tau. Bukannya polis. Tak payahlah nak sibuk hal orang.
3: Setiap orang layak dihormati walau siapapun mereka. Janganlah kita mengukur kejayaan seseorang berdasarkan pekerjaan dan luarannya saja. Mereka juga ada anak, suami isteri dan ibu bapa untuk disara serta sentiasa menanti kepulangan mereka. Merekalah wira negara yang tidak didendang. Pang FM, kami prihatin.
4: Pang FM, satu pilihan.
1: Pang FM, satu pilihan. Jom kita semak di Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Map Malaysia kita mengabarkannya. Yang ini telah pun dikeluarkan pada pukul 2.40 minit petang tadi. Untuk hari ini dilaporkan amaran ribut petir di beberapa tempat dan juga hujan lebat lah, iaitu di Kedah, Baling dan juga Sik, manakala di Perak, Ulu Perak, Kuala Kangsar, Kintah, Perak Tengah, Manjung dan juga Kampar. Di Kelantan, Jeli, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Dungun dan Kuala Nerus, Pahang, Raub, Lipis dan juga Cameron Highlands, Selangor, Hulu Langat, Gombak dan Hulu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Sarawak, Kuching, Mukah dan Dalat, Limbang, Sarike, Julau, Sibu, Serian, Miri, Kapit, Bukit Mabong, Song dan Kapit, Betong dan Pusa, Bintulu, Samarahan, Seri Aman, itu di Sarawak. Di Sabah, pedalaman Persiangan, Tenom, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Membakut, Tambunan dan juga Keningau, Kudat, Kota Marudu, Tawau, Sandakan, Lapuk dan juga Sugut, Paitan dan juga Telupit, Pantai Barat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Itu senarai tempat-tempat yang telah pun diramalkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat ya, yang telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 2.40 minit petang tadi. Dan susulan ini juga ya, kita juga nak mengabarkanlah kepada semua semua yang suka dengan aktiviti-aktiviti mengembara di kawasan tinggi, terutamanya di Banjaran Himalaya, supaya sentiasa peka dengan keadaan persekitaran dan juga risiko AMS. Apa tu? Risiko sindrom akut gunung yang boleh menyerang siapa sahaja tanpa mengira kecergasan. Sebabnya kita sekarang ni, rakyat Malaysia ni sekarang ni memang sedang giat lah, sebab ada dua kumpulan pendaki Malaysia yang berjaya menjalankan ekspedisi ke Mardi Himal Base Camp dan juga Everest Base Camp di sebuah di Kathmandu. Jadi kita nasihatlah sebenarnya daripada pihak yang berkuasa kepada mereka yang suka dengan aktiviti pengembaraan ini, kalau boleh ambil serius sekiranya berlaku sesuatu yang tak diingini kan, dan kalau boleh peka dengan apa-apa saja kemalangan ataupun kematian dalam kalangan pendaki di kawasan pergunungan yang mungkin ada kaitan dengan faktor altitude kan. Jadi rakyat Malaysia yang ingin merancang melakukan aktiviti trekking di Nepal perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai AMS, termasuk mengenali tanda-tanda awal penyakit itu, melakukan persediaan fizikal bersesuaian dan juga dapatkan nasihat perubatan serta membawa ubat yang diperlukan kan. Ini penting sebenarnya untuk kita meraihkan kejayaan lah sebenarnya kan. Memang kalau kita dah pergi setempat tu, kita nak, kalau boleh kita nak berjaya sampai ke puncaknya, tapi jika tak berjaya pasti ada sesuatu yang menghalangi kita. Jadi kalau ikutkan kejayaan kedua kumpulan pendaki Malaysia ni memang berjaya lah menjalankan ekspedisi ke Mardi Himal Base Camp dan juga Everest Base Camp di Kathmandu. Jadi alhamdulillah kepada mereka, dan selepas ni mungkin juga boleh dijadikan iktibar dan juga boleh dijadikan panduan kepada mereka yang ingin melakukan pengembaraan ataupun mendaki di gunung-gunung tertentu, sama ada di Malaysia ataupun di luar negara, insyaAllah. Okey, terus kita berhibur lagi di Pahang FM. Satu pilihan, letih nampaknya akak tu. Kenapa tu? Hari ni banyak sangat basuh pinggan ya? Banyak sangat mereka letak-letak je kan? Itu dia ceritanya.

bekas-bekas tangkukan air semua dah kena buang. Aku nak kena pergi dekat bilik air dah pula. Mesti ada kolah atau tangkukan air yang tak tertutup. Alamak! Dalam air ni ada ubat pembunuh jentik-jentik. Hei, aku kena lari!

0: takut denggi, elakkan daripada gigitan nyamuk dengan melakukan langkah-langkah perlindungan diri yang sempurna.
1: Pakai seluar panjang dan baju lengan panjang yang berwarna cerah. Selain itu, gunakan semburan aerosol jika perlu. Dapatkan rawatan segera ke klinik kesihatan atau hospital jika demam.
0: Darah kita bukan untuk Edis. Hashtag kita jaga rumah kita.
2: This is Darum Makmur,
1: Pahang FM, kebanggaan kita. This is Darum Makmur, negeri Pahang Darum Makmur sentiasa mengalalukan kehadiran anda ke sini. Alhamdulillah, ramai pengunjung-pengunjung ya. Apatah lagi kalau kita di negeri Pahang ni, banyak terdapat pantai-pantai untuk kita lawati, kan, mandi-manda. Tapi musim-musim sekarang ni, kalau boleh elak-elak kalah ya, musim 10 ke atas ni sebabnya kita dah nak masuk ke musim tengkujuh, kan. Jadi diharapkan semuanya dapat berhati-hati di sewaktu anda punya percutian anda. Tak kisahlah, bukan saja di pantai, namun di orang kata darat sendiri pun sebenarnya, kan, kalau kita tak berhati-hati, bagaimana untuk kita menjaga tu sebenarnya. Jadi tengok-tengok juga ya keadaan-keadaan kita, peka-peka lah sekeliling kita juga. Dan kita sebagai orang tempatan, bantu-bantulah pelancong-pelancong yang datang ke negeri Pahang Darum Makmur ini untuk mereka merasai keamanan, kan, merasai kenikmatan, kenyamanan dan juga keselesaan semasa berada di negeri kita, negeri Pahang Darum Makmur. InsyaAllah banyak tempat menarik. Jom kita datang ramai-ramai, kita popularkan semua tempat-tempat pelancongan di negeri Pahang yang ada untuk terus dijadikan ingatan kepada pelancong-pelancong dari luar negara. Okay, melancong-melancong juga. Tapi dengar-dengar kata sekarang ni influenza ni dah semakin pula, dah kan, berleluasa dah pula sekarang ni, kan. Tapi kalau dulu, kalau kita zaman-zaman saya kecil dulu lah, kan, kita ada lagi penyakit-penyakit yang macam pelik-pelik sekarang ni, kan. Biasanya demam, batuk, sesema, demam campak, chicken pop, apa benda macam tu lah, kan, asma sebagainya, kan. Tapi sekarang ni macam-macam pula penyakit yang timbul, influenza, yang mungkin juga dianggap sebagai demam biasa, sesema biasa, tapi sebenarnya dia boleh jadi serius dan boleh mengancam nyawa, terutamanya golongan yang berisiko, kan. Kalau kita nak ketahui dengan lebih lagi, kan, sebab ada yang bimbang, ada yang keliru antara influenza ni dengan sesema biasa ataupun demam yang lazimnya boleh membawa kepada penyakit-penyakit yang lebih serius sebenarnya. Dan kalau kita tengok, kan, gejala-gejala ni dia boleh menyerupai dengan penyakit pernafasan lain lah sebenarnya. Dia menyebabkan demam tinggi, batuk, sakit badan, sakit otot dan juga gejala-gejala yang macam saya cakap tadi, pernafasan, kan. Itu yang kita kena ambil serius sebenarnya, sebab virus ni sebenarnya apabila mereka dijangkiti, sebenarnya bebanan tu bukan pada diri sendiri je tapi pada orang di sekeliling, sebab virus tu dia boleh merebak kepada anak kecil, ibu bapa yang tinggal bersama, mereka yang berusia 60 tahun ke atas, golongan emas, kan, generasi-generasi yang kurang antibodi ni sebenarnya. Kalau ikutkan daripada Dr. Zamri, pengerusi kumpulan kerja influenza Malaysia, individu yang dijangkiti influenza ni tak semestinya perlu dikuarantin sepenuhnya di rumah. Tapi langkah pencegahan kena ambil lah untuk kurangkan risiko penularan kepada anggota keluarga. Ni termasuklah juga dengan interaksi rapat yang di pejabat, di sekolah sebenarnya, kan. Itu antaranya lah. Dan kalau boleh, kita kena pastikan sentiasa bersih. Tangan tu sentiasa bersih kalau bolehnya, kan. Kalau ingat tak masa zaman COVID dulu, kan, sentiasa nak kena pakai hand sanitizer macam tu, kan. Lepas tu sentiasa nak kena pakai pelitup muka. Macam tu. Sampai macam tu keadaannya. Hari tu masa kita dalam keadaan COVID tu, kami di konti ni pun nak bercakap ni sama-sama sendiri ni pun pakai pelitup muka. Ya Allah, lemasnya lah. Tapi apakan daya, kita harus mengikuti saranan yang telah pun disarankan, kan. Jadi kalau anda terkena dengan penyakit influenza ini, anda haruslah peka dengan apa yang sepatutnya dilakukannya. Cegah dulu untuk mengurangkan penularan kepada anggota keluarga tu. Jadi biasanya orang yang terlibat ini, dia akan ada satu tanda amaran, iaitu sesak nafas. Lepas tu dia mulalah menjangkiti ataupun menjejaskan paru-paru, kan. Dia boleh menyebabkan komplikasi, membabitkan jantung, otak, dan kemudian boleh juga membawa kepada maut. Jadi golongan golongan yang paling kita risau adalah golongan kanak-kanak, individu 60 tahun ke atas dan mereka yang mempunyai penyakit paru-paru ataupun jantung. Ini sebenarnya. Baik. Jadi langkah yang perlu kita elakkan, kita kena elakkan dulu sebabnya memang akan menambahkan kos jugalah sebenarnya. Dan mereka ni juga boleh dibawa ke hospital kan, sampai boleh ditempatkan di hospital lah untuk di apa nama, di kuarantin ataupun ditengok dulu keadaan macam mana kan. Serius ke tak serius kesan tu sebenarnya. Yang paling penting kesan tu, kita kena tahu kesan di masa akan datang, kesan panjang kepada mereka yang dalam keadaan yang lemah. Ini dah kesan Zur Eda di Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Waktu sekarang tepat pukul 4.10 minit petang, maka telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM ucapkan selamat menunaikan solat asar. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini saya nak share satu benda yang sangat-sangat berguna pada diri saya dan insya-Allah pada kita semua. Ada beberapa adab dalam kita menerima berita. Yang pertama, jangan kita tergesa-gesa nak menyampaikan berita tu. Sampai pada kita berita, kita gesa-gesa kita nak sampaikan pada orang lain. Jangan. Yang kedua, jangan dikongsi berita untuk tujuan mengadu domba. Jangan kita sebarkan berita untuk nak merosakkan hubungan sesama manusia, khususnya lagi umat Islam. Yang ketiga, janganlah sampaikan berita untuk kita nak membuka aib seseorang. Jangan sesekali. Dan yang terakhir, sebelum nak sebar, sebelum nak kongsi, pastikan berita itu sahih, berita itu berita yang betul, dan dengan kaedah tabayun yang Islam ajar, itulah yang paling terbaik.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: ini kerja kamu ya. Dari semalam lagi akak perhatikan kamu asyiklah mendayai 999 tu kan?
1: Mana ada kakak ni?
2: Nak pergi mana tu? Main bola lah.
3: Apa kerja kecoh ni kakak? Marah-marah adik macam tu.
2: Adik tu mak, suka-suka je tekan nombor tu. Mak tahu kan talian 999 tu tak apa. Tindakan adik menyalahgunakan talian tu menyusahkan orang je. Kalau talian tu sibuk, macam mana orang yang betul-betul memerlukan nak buat panggilan?
4: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan jabatan pertahanan awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

Pukul 4.38 minit petang di Pang FM, satu pilihan. Terus bersama dengan kami menerusi Zona Pekabawai sehingga pukul 6 petang nanti. Dengarkan dulu Kau Tetap Kuhayati, sekumpulan Sting.

0: yo, murahnya ubat kurus ni.
1: Ubat kurus?
0: Yelah, wah. Cuba awak tengok ni testimoni dia. Dulu perempuan ni 120 kg. Bila minum ubat kurus, sekarang dah jadi 40 kg. Dalam masa sebulan pula tu. Ha, tengok ni. Siap kulit jadi putih melepak. Saya nak belilah, wah.
1: Ana, awak ni mudah sangatlah terpengaruh. Awak tahu tak, ubat kurus dan pemutih kulit ni boleh memudaratkan kesihatan tau. Silap-silap, penyakit lain yang datang. Lebih baik awak amalkan gaya hidup sihat, jaga pemakanan seharian, bersenam ataupun beriadah. Jangan lupa juga buat pemeriksaan kesihatan. Pesanan prihatin ini dari saya, WAWA dan Pahang FM.

Friendship, Nothing's Gonna Stop Us Now di Pahang FM. Satu pilihan pukul 4.48 minit petang sekarang ini. Dan seperti biasa pukul 5 kita akan terus ke pusat berita radio angkasa Peri Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 5 petang dari sana. Kemudian kembali semula ke Pahang FM. Satu pilihan.

0: 104 dan 1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Wait, Radio Malaysia, Hang FM.

0: Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabir urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap tama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabir urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi Baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan Surah Yasin dan Tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Bacho. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabir urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
2: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
3: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan. Dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan 1 bilion ringgit dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sudah memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
5: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana merekod tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimana pun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontinjen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus, kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh-min, Li Sheng-mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong-wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan

Itu dah Liza Aziz bermula cerita di Pang FM bawa kita ke pukul 5.22 minit petang sekarang ini. Dan apa pun saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan IM Pahang, Inisiatif Makmur Pahang, iaitu sumbangan kebajikan kematian kepada waris dan pemberian RM200 kepada kematian untuk seorang waris yang layak lah. Jadi syarat-syarat dan juga kelayakannya adalah anak kelahiran Pahang meninggal dunia dan dikebumikan di dalam atau di luar negeri Pahang, pasangan atau anak ataupun ibu bapa yang meninggal dunia dan dikebumikan di negeri Pahang, atau warga negara Malaysia meninggal dunia dan dikebumikan di negeri Pahang. Jadi apa yang anda perlu bawa untuk nak kata mendapatkan sumbangan ini, dokumen-dokumen yang perlu diperlukan adalah permit kubur ataupun sijil kematian, sijil nikah atau sijil lahir, ataupun ini untuk dokumen pewaris ya. Dan pewaris juga boleh mohon bagi kematian yang berlaku mulai 1 Ogos 2026. Okey, jadi permohonan di pejabat DUN dan juga penyelaras DUN juga boleh, tak ada masalah ya. Jadi sila-silakanlah ya menghubungi ataupun menengok-nengok dekat laman sesawang Kerajaan Negeri Pahang apakah inisiatif makmur yang telah pun diberikan kepada kita untuk memudahkan keperluan ataupun memudahkan urusan-urusan kita semua. Okay, terus berhibur di Pahang FM. Satu pilihan, memandu dengan berhati-hati. Waktu-waktu balik kerja ni kadang-kadang ramai rider-rider kita menyilok-nyilok ya. Tengok-tengok kiri dan kanan.

Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Perluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: saya Batrisha. Saya layan Pahang FM melalui frekuensi 95.5 MHz di Gambar.
1: Mengata di belakang, sebab masih di belakang. Jerat leher sendiri, belum bertarung sudah pun ketika.
2: Pahang FM, satu pilihan, 5.55 minit petang. Kurang 5 minit lagi untuk kita sampai ke pukul 6 petang. Meneruskan lagi segmen seterusnya di Zon Nurani sehingga pukul 9 malam. Jadi saya kira sampai di sini saja pertemuan kita di udara. Jumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Dan Assalamualaikum, bye-bye.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia. Radio Malaysia Pahang
1: FM. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan bersua kita kembali dalam Halaqah Usrati untuk minggu ini. Minggu yang pertama dalam bulan 10. Hari ini Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bertemankan Wawas ini bersama dengan anda, insyaAllah sampai pukul 9 malam nanti. Jadi untuk anda, jam pertama kita ada Halaqah Usrati. Dan ini minggu pertama, kita bawakan tetamu untuk bersama dengan anda hari ini. Kan, sebab hari ini kita punya azan maghrib awal lah, pukul 7. Kekangan masa, kita nak buang masa. Jadi saya dah bawakan tetamu di hadapan saya sekarang ini, yang juga anda sebenarnya boleh saksikan di Facebook Live Pahang FM sekarang ini. Ya, depan saya ialah merupakan Tuan Muhammad Rasmawi bin Harun, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillah, kali kedua ya
2: kita. Alhamdulillah, tahun ni kali yang kedua.
1: Alhamdulillah, kali kedua dah kita. Ya, yeah. Okey, untuk minggu ini topik kita tak ada kaitan dengan topik yang mula-mula tu. Dia lain sikit. Minggu ini topik kita ialah mengenai konsep sakinah, mawadah dan juga rahmah dalam keluarga. Kita selalu dengar ni, sakinah, mawadah, rahmah kan. Okey, cuma fokus kita hari ni Ustaz ialah peranan suami isteri. Apa peranan suami, apa peranan isteri. Nanti Ustaz akan kongsikan dengan kita sekejap saja lagi. Jadi untuk anda hari ini, program kita Halaqah Usrati bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Jangan lupa boleh tengok dekat Facebook Live Pahang FM juga sekarang. Okey Ustaz, dah 5 minit dah sekarang ini. Kita nak kejar masa ni. Okey, bercakap tentang keluarga bahagia. Selalu dengar keluarga bahagia, si ada lagu lagi keluarga bahagia kan. Okey. Kita sering dengar sakinah tadi, saya cakap mawaddah, rahmah memang selalulah. Jadi sebenarnya, apa sebenarnya Ustaz maksud tiga-tiga ni, sakinah, mawadah, rahmah ni dalam kehidupan rumah tangga kita sebenarnya? Silakan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, terima kasih kepada DJ Awa dan juga yang saya hormati kesemua pendengar-pendengar kita, pendengar setia Pahang FM, terutama pada slot kita pada petang ini pada Halaqah Usrati. Jadi alhamdulillah berkesempatan sekali lagi pada petang ini untuk saya sama-sama mengupas satu tajuk yang telah pun disebut oleh DJ Wawat sebelah tadi. Kita nak cerita tentang konsep sakinah, mawaddah dan rahmah. Ada tiga patah perkataan di situ lah. Apa yang kita maksudkan dengan konsep ini, konsep sakinah? Bukan nama isteri sakinah, bukan. Mawaddah dan juga rahmah. Ini satu konsep. Baik, sebenarnya konsep ini kita melihat dalam satu ruang lingkup yang lebih luas sebenarnya. Baik, kita menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kepada semua makhluk termasuklah kita manusia. Dan Allah turunkan Al-Quranul Karim, Kalamullah, sebagai panduan, sebagai tunjuk ajar kepada kita dalam kita membina kehidupan kita ini. Dan kita lihat dalam Quran bagaimana Allah syariatkan perkahwinan. Ianya suatu arahan, suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastinya Allah selaku pencipta kita manusia, Allah Maha berkuasa ke atas kita hamba-hambanya, sebagaimana Allah wujudkan, syariatkan kahwin itu sendiri dalam Quran, dalam Islam. Dan begitulah juga kita melihat Allah juga pastinya menyediakan jalan bagaimana untuk kita nak menguruskan keluarga itu nanti. Dah Allah suruh kita kahwin. Jadi bila kita kahwin, jadi bagaimana kesudahannya, bagaimana kehidupan kita ini? Jadi Al-Quran sebagai kalamullah yang lengkap juga menyediakan. panduan, konsep, sistemnya bagaimana untuk kita meneruskan kehidupan kita berkeluarga ini. Jadi sebab itu dalam konsep yang kita sebutkan tadi, sebenarnya melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Baik, apa makna ayat ini? Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan, Allah jadikan adanya jodoh di antara kita ini, min anfusikum, dari jenis kamu sendiri, litaskunu ilaiha, untuk kita tenteram, untuk kita tenang hidup dengannya. Jadi perkataan pertama sakinah ni datangnya litaskunu tadilah, untuk kita mendapat ketenangan. Itu namanya sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Baik, seterusnya Allah kurniakan kepada kita manusia satu sifat kasih sayang. Mawaddah ni kasih sayang. Dan rahmah, belas kasihan. Dan sesungguhnya pada ini begini itu, inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tanda-tanda yang kebesaran Allah yang yang Allah tunjukkan kepada kita ini menjadi peringatan bagi orang yang berfikir. Bila kita renung balik dalam kehidupan kita ini manusia, pertama kita dianjurkan, disyariatkan untuk berkahwin. Dan bila mana kita berkahwin, maka di sinilah Allah sediakan bagaimana kita nak menguruskan sesebuah rumah tangga itu melalui tiga konsep kita sebut tadi, as-sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Jadi apa dia sakinah? Kita dah sebut sebentar tadi, sakinah ni membawa maksud tenang, damai, tenteram. Itu maknanya elemen yang pertama itu disebut sebagai ketenangan, kedamaian. Yang kedua, ciri yang perlu ada dalam rumah tangga, ia disebut sebagai mawaddah, kasih sayang, cinta, suka, perkara-perkara yang berkaitan dengan sikap inilah. Dan pelengkap kepada konsep ini, Allah juga kurniakan satu lagi sikap, iaitu rahmah, belas kasihan. Belas kasihan. Jadi secara asasnya, secara sebintas lalu, boleh saya gambarkan konsep ini bagaimana, iaitu bagaimana betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mempertemukan kita ini antara satu sama lain ini, ada jodoh masing-masing di kalangan jenis kita juga manusia. Jadi syarat pertama Allah beritahu kita nak dapat rasa tenang, nak dapat damai, tenteram ni, pertemuan jodoh tu Allah aturkan dengan kita ini sesama manusia. Jadi bagaimana caranya kita nak dapatnya, litaskun ilaih tadi, iaitu dengan jalan perkahwinan. Disyaratkan kita kahwin. Jadi bila kahwin, Allah janjikan yang pertama, insyaAllah dengan perkahwinan itu, kita ambil dengan syariat Allah, kita akan dapat ketenteraman, kedamaian dalam hidup kita. Dan bila ada ketenteraman, boleh membina kehidupan, kemudian datang yang kedua, iaitu terbitnya pula rasa kasih dan sayang. Dan daripada kasih dan sayang itu pula, melahirkan contohnya zuriat kita, ada anak, berkembang biak kita. Maka di sana Allah ciptakan satu lagi sikap, iaitu sifat ada pula belas kasihan antara satu sama lain, antara suami dengan isteri, antara ibu bapa dengan anak-anak, dan juga antara kita keluarga dengan ahli-ahli masyarakat kita. Jadi di situlah bagaimana Allah nak gambarkan konsep sakinah, mawaddah dan rahmah ini dalam kehidupan kita ini manusia. Jadi kita kena ikut ini acuan yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita sedar, kita perasan ke tak perasan, memang itu dah pun yang sedang kita lalui sekarang ni. Cumanya sekarang kita nak ungkapkan dalam bentuk satu konsep. Dan konsep ini sebenarnya tidaklah asing, tidaklah janggal. Kalau kita rujuk kepada kitab-kitab tafsir, contoh Ibnu Kasir, Ar-Razi, Said Qutb, semuanya membicarakan tentang konsep ini dalam tafsir-tafsir mereka. Dan begitu juga bila kita merujuk kepada tulisan-tulisan pun, banyak juga sarjana-sarjana yang mengenengahkan idea ini. Ada yang panggil konsep Samara, dia panggil singkatan ini Samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Ada yang panggil Esmawar pun ada juga, sakinah, mawaddah dan rahmah lah. Jadi Itu asas yang kita nak bincangkan pada petang ini, insyaAllah. Moga-moga kita dapat sama-sama memperkukuhkan pemahaman kita, insyaAllah.
1: Ya, insyaAllah. Ya, itu tadi sakinah, ketenangan, mawadah, kasih sayang dan juga rahmah belas kasihan. Okay, Ustaz dah terangkan apa maksud tiga konsep yang orang kata dalam kehidupan rumah tangga kan. Macam mana pula Ustaz untuk tiga-tiga ni tadi, sakinah, mawadah, rahmah ni, nak bagi dia datang semula jadi dalam, yalah, lepas dah kahwin kan, ataupun dia kena pupuk ke Ustaz? Kena bina ke baru ada?
2: Baik, satu soalan yang baik. Kita dah kenal dengan konsep ini. So mungkin agak ada yang bertanya, adakah ianya datang semula jadi? Ya, maksud bila kita kahwin semuanya package datang kepada kita, anugerah daripada Allah SWT, ataupun kita kena usahakan. Baik, sebenarnya dalam mana-mana konsep teori yang diketengahkan, pastinya dia perlu diaplikasikan. Maksudnya walaupun ianya satu janji daripada Allah SWT, tetapi kita sebagai hambanya, kita perlu berusaha untuk mengaplikasikan. Maksudnya kita kena usahakan juga. Dia tidak automatik.
1: Kata
2: kahwin, duduk, senang lena, ni semua dapat
1: sakinah,
2: mawadah, rahmah, semua turun belaka. Tidak. Kita juga perlu usahakan dia, perlu membuat tindakan dan perlu kita aplikasikan. Jadi kalau kita tengok teori itu macam mudah je kan, maksudnya bila konsepnya kahwin, dapat rasa tenang, tenteram,
1: sayang-sayang,
2: lepas tu sayang-sayang, love-love, lepas tu belah kasihan-kasihan,
1: nampak macam dengar senang,
2: nampak macam senang kan. Tapi sebenarnya aplikasi kepada konsep ini suatu benda yang sangat mencabar dalam kehidupan kita. Dalam erti kata, kita nak betul-betul mengikut sebagaimana yang diacukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya ambil contoh yang pertama. Sakinah ni ya. Kalau di luar sana orang nama sakinah ni macam terbatuk sikitlah sebenarnya. Banyak kali sebut nama dia. Baik, sakinah ni kita kata ianya suatu keadaan tenang, tenteram. So persoalan di sini, bila kita berumah tangga, bagaimana kita bakal memperolehi ketenangan? Adakah dengan kahwin itu secara automatik dapat memberikan kita tenang? Kalau kita lihat di luar sana, ramai juga orang yang bercerai tak tenang juga. Ada juga yang berkelahi, ada juga yang bergaduh, ada juga yang bercerai. Jadi sebab itu persoalan tenang di sini, sakinah ini, ianya merupakan suatu tuntutan kepada kita. Ianya isyarat daripada Allah, tetapi kita kena usahakan. Baik, apa dia syarat aplikasi yang pertama untuk kita mendapat tenang? Adalah kita menghayati ajaran agama Islam yang sebenarnya. Itu asas yang paling awal lah. Mana-mana pun yang kita lihat dalam segala aspek kehidupan kita ini, kalau kita tidak hubungkan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tiada unsur ibadah dan sebagainya, pastinya ianya akan sia-sia. Macam mana nak bagi tenang? Hendaklah kita betul pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Persoalan akidahnya bagaimana, ibadahnya, iman, Islam, ihsan. Jadi yang itu perlu diketengahkan terlebih dahulu. Nak dapat tenang, kita kena tingkatkan kefahaman ajaran agama Islam kita, penghayatan agama Islam kita. Pertama, dari sudut akidah mesti betul. Kalau akidah menyeleweng, menyimpang, macam mana nak dapat tenang? Tenang dalam konsep dia lah kot, tapi dalam rumah tangga mungkin mungkin berkelahi, bergaduh dan sebagainya. Kalau tak solat seumpamanya, macam mana kita nak ada hubungan berkat rumah tangga, nak dapat tenang kalau kita tak patuh kepada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, kita kata tuntutan untuk memahami ajaran agama Islam kita ini sebenarnya sebelum dan selepas kita kahwin. Sebelum kahwin lagi sebenarnya kita dah dah dituntutlah sebagai hamba kepada Allah. Waktu kita bujang pun kita dah solat, kita dah buat semua benda kan, kita dah faham beberapa perkara. Dan termasuk bila dah kahwin, lagilah pula tuntutannya. Kita perlu luangkan masa untuk kita nak pertingkatkan kefahaman kita. Dengar ceramah mungkin, baca buku mungkin, pergi kursus dan sebagainya, untuk kita tambah nilai lagi kepada penghayatan agama Islam kita. Baik, yang pertama nak tenang ni, mesti dari sudut penghayatan agama. Mesti selesaikan dulu. Baik, yang kedua barulah datang dari sudut pelaksanaan tanggungjawab dalam rumah tangga. Mana-mana rumah tangga, kita mesti faham bahawa perkahwinan itu membuahkan hak dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Amanah ini kepada suami maupun juga kepada isteri. Ha, jadi macam mana kita nak tenang dalam rumah tangga kalau pihak-pihak tadi mengabaikan tanggungjawab?
1: Yeah.
2: Ha, contoh tanggungjawab ni kita panggil ya, termasuklah dari sudut yang zahir dan yang batin. Ha, yang zahir, nafkahnya bagaimana? Ada tak rumah untuk kita duduk? Makan, minumnya cukup tak cukup? Ubat bila sakit boleh ada tak ada, contohnya pendidikan anak-anak kan? Ada yang melihat nafkah dari sudut zahir dan batin, kedua-duanya sekali, hubungan intim suami isteri juga satu keperluan di dalam memenuhi tanggungjawab antara suami dan juga isteri. Jadi tenang ini dia tak datang begitu saja. Kita kena laksanakan tugas dan tanggungjawab kita. Betulkan dari sudut penghayatan agama Islam kita. Kemudian bila kita dah faham, insyaAllah orang yang kuat pegangan agamanya, dia akan jadi orang yang bertanggungjawab. Mencari rezeki, memberi nafkah kepada isteri, isteri taat pada suami, hormat dalam rumah tangga. Jadi perkara-perkara itu mengisyaratkan kepada kita, maksudnya rumah tangga ni syarat yang paling awal, kita objektif kita nak dapat tenang. Jadi nak tenang, kita settlekan dua perkara dulu. InsyaAllah barulah terbina ketenangan dalam hidup rumah tangga. Jadi kalau dua syarat ni tak ada, kemungkinan kadang-kala kita dapati di sana ada kehidupan yang tak berapa elok lah berlaku di situ, insyaAllah.
1: Itu Ustaz kongsi tentang sakinah tu. Sakinah pun dah dua dah. Mula-mula sekali Ustaz kata jaga hubungan dengan Allah. Itu sebenarnya yang paling penting. Lepas tu bila kita dah jaga hubungan Allah, automatiklah kita tahu kita punya hak dan tanggungjawab kita sebenarnya kan. Itulah bau sakinah. Okey. Macam tadi Ustaz cakap tentang nafkah kan. Okey, kalau dari sudut Islam jadilah peranan utama suami dalam nak wujudkan suasana sakinah tadi macam Ustaz cakap kan. Kan tadi ada Ustaz kata zahir dan batin kan. Kalau yang zahir tadilah kan, nafkah kan. Selain nafkah ada?
2: Baik, di sinilah kita datang konsep yang kedua. So yang pertama, dari sudut kita kata kita settlekan untuk dapat ketenangan tadi, perkara-perkara asas tadi, pegangan agama, pelaksanaan tanggungjawab. Jadi tak terhenti di situ saja. Sebab itu Allah sebut datang yang kedua, wajah ala bainakum mawaddah. Dan daripada tenang tadi, kita nak suburkan pula bagaimana perasaan cinta kasih sayang kita dalam rumah tangga. So saya kira peranan dua-dua lah, suami dan isteri sama je. Semuanya berperanan ya. So mawaddah ni kita kata ya, bagaimana pergaulan kita dalam rumah tangga. Ianya suatu persoalan yang lain. Tenang tadi dah okey dah. Itu basic lah. So sekarang ni dah hidup. Hidup suami isteri, so macam mana kita nak bina, nak ada satu pergaulan yang baik. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 Allah sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kamu dengan isteri-isteri kamu dengan pergaulan yang baik. So muasyarah ini, pergaulan ini penting dalam rumah tangga. So di sinilah kekuatan, bila kita dah ada tenang, macam mana kita nak kembangkan untuk nak memperkukuhkan ikatan kasih dan sayang cinta kita kepada suami, isteri, anak-anak, keluarga dan juga masyarakat. So nilai-nilai yang ada dalam pergaulan yang baik ini, akhlak yang baik dari sudut contohnya hormat menghormati antara satu sama lain, menghargai pasangan, kerjasama, tolong menolong, itu banyak lagi tanggungjawab yang yang semasa yang ada dalam proses kita nak membina kehidupan rumah tangga. Baik dalam dari sudut hati kita, contohnya bersangka baik dengan pasangan kita, beri kepercayaan kan, trust contohnya. Kemudian percakapan kita, pertuturan kita, cakap yang elok, hormat, lembut, beradab. Dan begitu juga perbuatan. Ya, ada belayan, usapan ke dan sebagainya. So kita sebut di sini, dari sudut pergaulan yang baik ini, dia satu benda yang besar dalam rumah tangga. Yang merangkumi segala aspek, asalkan ianya menjurus kepada pergaulan yang baik, akhlak yang baik, itulah yang dituntut dalam agama Islam kita. Bak kata ini kata nak bagi bersemut lagi ya, nak bagi sweet lagi. Itu semua ada tu. Beri hadiah, ucapan sayang ke, I love you ke, itu semua panggilan kepada pasangan kita. So dia termasuk dalam konteks kita nak bina mawaddah kasih sayang. Itu satu step yang kedua yang perlu kita ada dalam rumah tangga. Jadi tanggungjawab itu bukan hanya suami, bahkan kedua-dua belah pihak lah. Semua saling bantu-membantu, bekerjasama dalam membina cinta dalam rumah tangga kita, insyaAllah.
1: Okey, Ustaz bagi yang kedua pula, mawaddah pula, kasih sayang. Selain daripada nafkah tadi, menyediakan nafkah tu.
2: Betul.
1: Okey, ini yang seterusnya Ustaz. Kita dah 63 ni. Okey. Tadi Ustaz cakap pasal, yalah, bukan suami je ada tanggungjawab tu lah. Isteri pun ada kan. Jadi, macam mana pula? Tadi Ustaz dah kongsi yang suami. Kita pun selalu cakap pasal suami je tu. Okay. Isteri pula macam mana? Mungkin Ustaz boleh kongsi juga peranan isteri nak bina sakinah, mawaddah dengan rahmat.
2: Betul. Baik, satu perkara yang kita lihat pada hari ini, kita dah dari sudut gaya kehidupan kita berumah tangga pun dah berubah. Kalau kita bandingkan dengan rumah tangga mak ayah kita, datuk nenek moyang kita. Kalau dulu suamilah pencari rezeki kan. Isteri ni suri rumah je dulu-dulu.
1: So
2: sekarang kita terdedah kepada gaya kehidupan, kita panggil proses urbanisasi, kemodenan, gaya hidup moden dan sebagainya. So di sini juga satu keadaan yang yang mencabar bagi suami dan isteri. So antaranya dari sudut tanggungjawab peranan isteri juga, pada hari ini kita lihat sebahagiannya membantu juga suami dalam penyediaan nafkah rumah tangga. So itu juga penting. Kalau suami contohnya pendapatannya kurang berkemampuan, kenapa tidak contohnya isteri juga membantu sebahagian daripadanya. Itu juga dapat membantu untuk membahagiakan, untuk mencukupkan keperluan dalam rumah tangga. Dan pada hari ini juga kita lihat proses urbanisasi ini memberikan pendedahan yang kita lihat perubahan gaya hidup kita lah. Kalau dua-dua bekerja kan, macam mana pula pendidikan anak-anak, kemudian tuntutan kerja berjam-jam lamanya. Jadi kesemuanya ini kita lihat, walaupun isteri tidak lagi berstatus sebagai suri rumah, hari ini ramai isteri yang berkejaya. Jadi sebenarnya peluang itu juga kita dapati, peranan isteri juga cukup penting di dalam membantu untuk membahagiakan rumah tangga. Maksudnya asalkan dia tahu batasan dia. Sebab itu kita letakkan asas agama yang paling penting. Dia faham agama, faham tanggungjawab, dan insyaAllah selebihnya dia akan dapat mengadaptasi keperluan kehidupan pada hari ini. Isteri walaupun bekerja, jaga amanah kepada suami contohnya. Menghormati suami, reda dengan apa yang mampu diberi oleh suami. Jadi maksudnya tidak derhaka kepada suami. Jadi tanggungjawab itu, kalau dah ada asas yang baik dari sudut agamanya, faham tanggungjawab dan peranan, insyaAllah pastinya isteri juga sangat-sangat membantu di dalam membantu untuk kebahagiaan rumah tangga pada hari ini, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Ya, memang zaman sekarang pun memang majoriti.
2: Betul.
1: Isteri membantu suami lah kan. Betul. Dalam rumah tangga. Tapi apa pun, walaupun kita bekerja, tetap kita kata izin suami ya.
2: Betul.
1: Ada suami juga ya. Ingat tu pada isteri. Okey, kita lihat sekejap je Ustaz. Nanti kita ada lagi pertanyaan saya nak tanya dengan Ustaz. Tadi kita banyak tanya tentang sakinah, mawadah, rahmah. Kita nak tanya lepas ini tentang sedikit konflik. Macam mana. Kita lihat sebentar.

Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Ya, kembali kita dalam Halakah Usrati bersama dengan Tuan Muhammad Rasmawi bin Harun, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Kita bercakap hari ini mengenai peranan suami dan isteri, ya Ustaz, ya? Yeah. Tadi Ustaz dah cakap dah tentang sakinah, iaitu ketenangan, mawadah, kasih sayang, rahmah, belas kasihan, ya? Jadi, tapi yang kita rasa tadi kita baru fokus dua. Sakinah dengan mawadah.
2: Betul.
1: Persoalan yang seterusnya. Yeah. Kita dah hampir 6.30. Ingat soalan sekejap. Okey, dalam keadaan suami ataupun isteri dah Ustaz, ya. Okey, kalau dia, biasalah kita tak lari dari orang kata buat kesilapan dan konflik itu semua. Biasa adat rumah tangga. Macam mana ya pasangan nak amalkan sifat rahmah pula ni? Kesian. Tanpa saling menjatuhkan ataupun simpan orang kata dendam dalam hati. Macam mana ni, Ustaz?
2: Satu perkara yang kita perlu akui juga, hakikat dalam mana-mana rumah tangga sekalipun, bak kata pepatah tu betul lah kot, ya? Sedangkan lidah lagi tergigit, ingatkan pula suami isteri, pasti ada masa dan ketikanya kadang-kadang berlaku ketidakpuasan hati yang akhirnya menyebabkan berlaku konflik dalam rumah tangga. Tidak bertegur sapa, tak puas hati. Baik, perkara ni berlaku sebab apa? Asasnya itu kita ni manusia memang tak sempurna. Tak ada, nobody is perfect. Tak ada orang sempurna. Hatta suami maupun isteri, kedua-dua pihak sama saja. Jadi di sinilah cantiknya bagaimana Allah jadikan sifat yang ketiga ini, iaitu rahmah, belas kasihan. Jadi pastinya Allah tahu kita ni manusia bila lemah, pastinya pada masa dan ketikanya kita ni tak dapat memuaskan hati satu pihak. Kan? Ada masa suami tak puas hati dengan isteri. Ada masa isteri pun sama juga, banyak sama benda je. Sama je kadang-kadang, kan? Jadi di sinilah Allah jadikan satu perasaan kita ni perlu ada belas kasihan antara satu sama lain. Belas kasihan tu bagaimana? Iaitu antaranya kita dapat mengakui kelemahan yang ada pada pasangan kita, menerima kelemahan dia. Bukan mencari salah. Kalau mencari salah tu lain cerita, kan? Jadi sebab kita faham konsep kita ni tak sempurna, jadi kita sebagai pasangan perlu terimalah kelemahan dan kekurangan yang ada pada pasangan kita. Itulah nilai belas kasihan antara kita suami isteri. Nilai-nilai dia seperti bertolak ansur. Kita bertolak ansur, give and take. Contoh bertolak ansur, bersabar dengan kelemahan itu, lengkap melengkapi. Dia lemah yang itu kita tolong lengkapkan, contohnya, kan? Jadi sebab itu datang

0: sinilah sebahagiannya gagal menguruskan rumah tangga dengan baik.
1: Okey.
0: Kita rasa nak menyalahkan pasangan saja. Rasa dia je tak betul. Sedangkan Allah beritahu kita perlu ada tingginya perasaan belas kasihan antara suami isteri. Kita terima kelemahan dia. Caranya kita lihat sebenarnya banyak kebaikan yang ada pada pasangan kita.
1: Okay,
0: daripada kita melihat keburukan pada dia.
1: Tengah konflik tu.
0: Contohnya tak marah suami balik lambat.
1: Okey, contoh. Okay.
0: Janji nak balik makan bersama, tiba-tiba lambat sampai.
1: Okay.
0: Panjang je moncong juga marah. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kemungkinan, kalau kita tak sabar, kita buat anggapan mungkin dia tak utamakan kita lah. Dia lebih mungkin dengan kerja dia dan sebagainya. Tetapi kalau kita bawa satu pendekatan, mungkin ini ada masalah yang lain. Dan sebenarnya dia adalah suami yang baik untuk kita. Dia percaya pada kita, dia jujur dengan kita, dialah cari nafkah untuk rumah tangga kita. Masa kita sakit, dialah jaga kita. Jadi bila kita lihat kepada kebaikan-kebaikan yang banyak yang telah pun dibuat kepada kita, insya-Allah akan meredakan sedikit saja kelemahan dia itu. Begitu juga, sama juga kalau suami nak marah isteri, kena rendung tengok, sebenarnya banyak lagi kebaikan yang ada pada dia. Bersabarlah dengan sedikit kelemahan itu. Terimalah kelemahan itu, insya-Allah kita akan ada tinggi sifat belas kasihan kita suami isteri. Kalau kita tengok pasangan orang dulu-dulu,
1: Datuk
0: nenek moyang kita ni kekal sampai ke matilah kita kata dah. Kerana tingginya sifat belas kasihan dia tu. Dan kerana dia sayangnya pasangan itu, belas kasihan dia tu tinggi. Bukan kerana kalau nak kata lawa, tak lawa dah tu. Sakit sana, sakit sini. Tapi apa yang dapat mengikat dia? Kerana belas kasihan. Dah bertahun kita bersama, jadi adanya belas kasihan, empati kita yang tinggi antara pasangan suami isteri. Dengan ada yang sikap itu, insyaAllah akan memanjangkan jodoh kita. Kita akan dapat lalui fasa ujian dalam rumah tangga itu dengan sebaiknya. Kita dapat menjernihkan suasana. Sebab kita sebut tadi, mana ada rumah tangga yang bahagia 100%. Dan pasti ada masa ketikanya ada konflik, ketidakpuasan hati, sebab kita ni lemah. Jadi bagaimana menampung kelemahan itu? Adanya sikap kita ni belas kasihan kita, prihatin kita. Kita terima kelemahan dia, kita bantu lengkapkan dia. Jadi barulah insya-Allah rumah tangga itu akan pulih dan dapat bergerak sebagaimana yang sepatutnya, insya-Allah.
1: Ya. Kiranya macam senang cakap ni, bersangka baik ke?
0: Bersangka baik pun salah satu nilai-nilai yang perlu ada dalam. Tapi ianya nilai yang tertinggi dari sudut akhlak ni adalah belas kasihan. Contoh.
1: Okay.
0: Belas kasihan sebagai sebahagian besar ahli tafsir menyebut, contoh dia kata belas kasihan ni contohnya pada ibu bapa kepada anak-anak. Kalau nak lihat kepada anak kita tu, Masya Allah, degil yang bukan main tak. Kita rasa nak marah je katanya. Tapi menebalnya sifat kesihan kita pada dia. Itu dipanggil belas kasihan tu. Dia tak ada apa-apa, dia budak-budak tak faham, tapi kita kasihankan dia. Belas kasihan kita tu menyebabkan kita didik dia, belai dia, pujuk dia. Jadi sama juga dalam rumah tangga. Kalau suami isteri dapat mengaplikasikan belas kasihan itu nilainya tinggi, insya-Allah kita akan dapat menjernihkan suasana. Dan pada hari ini saya nak menyebut juga satu lagi isu lain. Dalam kajian kita mendapati pada hari ini yang ramai bermasalah dalam rumah tangga ini adalah pasangan muda sebenarnya. Kalau negeri Pahang, 3,500 pasangan yang bercerai setahun, 1,500 datangnya daripada usia perkahwinan kurang 5 tahun.
1: 3,500 setahun?
0: Ya.
1: Okay.
0: 1,500 lebih daripada 50% datangnya daripada usia perkahwinan kurang 5 tahun. Dan pasti yang kurang 5 tahun ni adalah yang ramainya orang muda lah. Umur 30 ke 45 tahun. Jadi bila kita dapat tengok balik, workout bagaimana, kita tengok rupanya masalahnya apa, iaitu dipanggil sebagai kemahiran interpersonal kita semakin kurang. So apa dia kemahiran interpersonal ni? Iaitu keupayaan seseorang untuk berkomunikasi dengan baik.
1: Okay.
0: Memahami perasaan pasangan kita, mengawal emosi kita. Itu kemahiran interpersonal kita panggil. Menyelesaikan konflik. Jadi hari ini tak tahulah, mungkin gaya hidup dah berubah menyebabkan pasangan-pasangan orang muda kita ini semakin menipis kemahiran

0: Okey.
1: Bila berlaku konflik je, ambil keputusan, cerai lah. Contohnya tak adalah usaha nak memujuk, berbincang. Ini kita panggil belas kasihan tadi. Mengakui kelemahan, rendahkan ego, berkomunikasi dengan baik, pujuk, tak ada. Jadi kemahiran interpersonal ini juga merujuk kepada nilai rahmah, nilai belas kasihan antara kita ni.
0: Dia macam mereka tu menekankan hak tapi tak memikirkan tanggungjawab.
1: Betul.
0: Macam
1: mana? Tak memikirkan kesan, impak, cepat membuat keputusan, gagal mengawal marah, emosi.
0: Yelah, lima tahun pertama tu memang kata fasa,
1: nak
0: mengenal,
1: fasa ujian.
0: Fasa ujian. Lima tahun yang pertama.
1: Betul.
0: Itulah memang orang pun selalu kata banyak ujian dalam lima tahun pertama tu. Betul. Selalu kalau dah lepas 5 tahun tu berjaya, InsyaAllah. Tu InsyaAllah lah. Kalau ada persoalan mungkinlah boleh hantar dekat WhatsApp ke 0203207448 InsyaAllah berkesempatan. Yang seterusnya, Ustaz, mungkin Ustaz juga boleh kongsi dengan pendengar kita ni amalan, nak kata kecil ke tak kecil lah amalan lah. Yang mungkin konsisten untuk Ustaz boleh cadangkan kepada suami, pada isteri kat luar sana, nak hidupkan sakinah tadi, mawadah tadi, rahmah tadi dalam kehidupan, dalam rumah tangga.
1: Baik, sebagai mungkin tip lah, kita dah terangkan keseluruhan konsep tadi, macam mana kita nak wujudkan ketenangan, macam mana kita nak aplikasikan, nak menyuburkan kasih sayang, macam mana kita nak menguruskan konflik dengan dengan sikap kita belas kasihan antara satu sama lain. Jadi mungkin juga antara yang perlu kita sasarkan dalam rumah tangga ini juga, kita nak mencari keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita panjatkan doa, minta Allah berkat rumah tangga kita, panjang jodoh kita, dimurahkan dan sebagainya. Dan satu-satu amalan yang baik, yang mungkin setiap keluarga perlu sama-sama memikirkannya, iaitu kita panggil amalan infak fi sabilillah, membelanjakan harta pada jalan Allah. Contohnya, kita setiap hari ada infak keluarga kita, ada sedekah kita, ada belanja kita untuk pada jalan Allah. Dan setiap keluarga perlu memikirkan, dan kita juga sebagai ibu bapa perlu membentuk anak-anak supaya suka kepada membelanjakan harta pada jalan Allah, berkongsi rezeki kita panggil pada hari ini. So setiap hari pastikan, contohnya suami kalau pergi ke masjid, surau, mengikut berapa kemampuan kita, mungkin RM1 kita letakkan pada tabung itu. Tapi dengan RM1 itu ada berkat daripada Allah SWT, akan ada pulangan balik dalam rumah tangga kita. Mungkin Allah beri dalam bentuk rasa tenteram, rasa damai, rasa bahagia, yang mungkin tak kita nampak dari sudut mata kasar kita. Tapi berkat Allah itu dia datang dalam beberapa bentuk yang lain. Anak kita pergi ke sekolah, mungkin setiap minggu kita bekalkan dia pergi Jumaat, contohnya masukkan ke dalam tabung masjid. Ada kawan susah, tolong belanja makan contohnya. Jadi kalau dalam keluarga kita dapat setiap hari ada usaha infak kita pada jalan Allah SWT, berkongsi rezeki ini, kemungkinan bila ada berkat dalam dalam amalan itu, dia akan menjadi pulangan balik dalam kehidupan rumah tangga kita. Suami jadi orang yang baik, isteri taat, anak-anak mendengar cakap, tidak kasar dan sebagainya. Mungkin datang daripada usaha kecil kita ni. Mungkin RM1 je pun, kadang-kadang kita tak sangka pun. Kan? Tapi sebenarnya bagaimana Allah sebut dalam Quran, perumpamaan orang yang belanja harta pada jalan Allah ni, dia punya gandaan pahala dia 700 kali ganda. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sabi habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Orang yang belanja harta pada jalan Allah umpama satu biji benih. Satu biji ni menumbuhkan satu pohon. Satu pohon ni mengeluarkan 7 tangkai hasil dia, buah dia. Dan setiap tangkai ni ada 100. 100 kali 7, 700 kali ganda. Kita perlu rebut peluang yang Allah janjikan ni. Masya Allah, rupanya perkuasaan rezeki ni, infak fi sabilillah dalam rumah tangga juga sebenarnya memainkan peranan yang penting. Bukan tubuh kita banyak dulu baru nak infak.
0: Tak perlu kaya lah orang kata. Nah,
1: berapa yang kita kemampu, ada ikut kemampuan kita. Asalkan istiqamah dalam kehidupan kita. Kalau mungkin bukan harian, mungkin mingguan paling tidak. Kan? Ha, kita berkongsi rezeki kita untuk kita mengundang keberkatan daripada Allah SWT dalam rumah tangga kita, insyaAllah.
0: Jadi yang Ustaz boleh kongsi itu infak.
1: Infak. Ha. Dalam keluarga mesti kita azam niat kita nak ada perkongsian rezeki setiap hari kita.
0: Okey.
1: InsyaAllah, insyaAllah ada berkat daripada Allah SWT.
0: Janji orang kata seikhlas hatilah.
1: Betul.
0: Okey. Nampak bodoh tak apalah. Kiranya begitulah ya. Mungkin Ustaz boleh orang kata bagi sedikit nasihat.
1: Betul.
0: Ke orang kata pada pendengar-pendengar kita kat luar sana. Suami, isteri. Moga-moga je orang kata dapatlah mewujudkan istilah. Tadilah sakinah mawadah dalam rahmah rumah tangga. Silakan.
1: Baik, saya dah mendengar sekalian. Alhamdulillah, kita telah pun mengupas satu tajuk, satu konsep yang sebenarnya membawakan satu model kepada kita lah sebagai umat Islam. Jadi kita perlu melihat ianya Allah bentangkan dalam Quran tu sangat cantik lah. Cumanya persoalan di sini sejauh mana kita berjaya mengadaptasinya, mengaplikasinya dalam kehidupan kita. Setiap daripada kita perlu merenung kembali tiga konsep ni.
0: Okay.
1: Tenang tu kita dah sempurna tidak? Kan? Kita dah ada lagi tak kekurangan perlu kita baiki, tambah baik, tambah baik, kan? Dari sudut tanggungjawab mungkin ada lagi yang kurang. Dari sudut tuntutan ajaran Islam mungkin ada lagi. Kalau mungkin yang wajib dah settle, mungkin yang sunat pula perlu kita tengok, kan? Dia sangat meluas lah. Jadi bila mana kita berada pada landasan yang betul pada jalan Allah SWT, kita dah faham tentang tanggungjawab, pelaksanaan tanggungjawab sempurna zahir dan batin, maka kasih sayang itu insyaAllah kita usahakan untuk kita suburkan. Dan penyuburan kasih sayang ini kita lihat pada hari ini ianya sangat meluah lah. Setiap apa pun perbuatan kita asalkan tidak bercanggah dengan syariat Islam, lakukanlah untuk kebahagiaan rumah tangga kita, kan? Hubung pergaulan yang baik, percakapan, gurauan, apa sajalah yang kita sebut dalam rangka untuk menyuburkan kasih sayang dalam rumah tangga perlu sentiasa kita usahakan. Kadang-kadang semakin berusia berkahwinan itu semakin kurang lah. Kadang-kadang dulu panggil yang ke sekarang dah tua, orang tua ya. Oi, orang tua, orang tua.
0: Contohlah
1: kan. Jadi penyuburan kasih sayang tu penting. Tetapi dalam masa sama juga bagaimana kita sebut dalam rumah tangga juga ada konflik, berlaku konflik. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada bermasalah. Tak banyak sikit lah kita sebut. Jadi di situlah pentingnya kemahiran interpersonal kita untuk mengawal emosi kita, untuk melihat, menerima kelemahan pasangan kita dan menasihatkan untuk memperbaikinya. Jadi kemahiran-kemahiran itu perlu kita belajar sebenarnya. Kita kena kawal diri kita, emosi kita, mental kita, supaya kita tidak menjadikan rumah tangga kita ini mangsa kepada keadaan. Kadang-kadang mungkin tekanan kerja, orang marah kita, tapi bawa kita bawa dalam keluarga. Kita gagal membezakan sepadan rumah tangga.
0: Betul.
1: So nasihat saya kepada yang di luar sana, jadi kalau dalam fasa konflik ini sebenarnya kita sangat-sangat nak membantu pasangan suami isteri yang berada dalam konflik. Jadi sebab itu di setiap pejabat kadi kita 14 buah di seluruh negeri Pahang ini bersedia pada bila-bila masa kita ada tawarkan khidmat nasihat kekeluargaan. Kalau kita tak mampu menguruskannya, serahkan kepada orang pihak ketiga yang dapat membantukan. Para-para penasihat kita lah. Jangan pergi kepada punasihat.
0: Bukan punah. Itu lain yang punah tu.
1: Penasihat kita, insyaAllah. Dan istimewa untuk orang Kuantan, kita saya nak wawarkan, kita dah buka keluarga, sosial dan community care center kita. Singkatan dia KSK Care Center kita di Masjid Negeri. So kita ada satu tiga bilik. So bagi yang segan nak pergi pejabat agama, boleh hadir juga ke pejabat kita di Masjid Negeri untuk dapatkan khidmat nasihat kekeluargaan secara harian, Isnin sampai Jumaat. Secara percuma.
0: Percuma aja.
1: Datang insyaAllah. Kita ada pegawai-pegawai kita terlatih untuk kita bantu menyelesaikan, merungkaikan permasalahan yang timbul ini supaya insyaAllah rumah tangga tadi kembali mendapat keredaan Allah SWT. Wallahualam.
0: InsyaAllah. Ya, jika anda ada permasalahan, jangan simpan. Lepas tu pergilah tempat yang orang kata sebetulnya. Betul. Ya, yang berautoriti lah. Okey, yang orang kata membantu anda ya. Jangan macam yang Ustaz cakap tadi, yang punahnya. Sebab kita pun kalau boleh memang kita nak sakinah mawadah rahmah sampai kita punya perkahwinan.
1: Betul.
0: Sampai bila-bila. Ya, terima kasih sekali lagi untuk tetamu kita yang hari ini datang ke Konti Point FM, Tuan Muhammad Rasmawi ya, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Sudi lagi hadir ke Konti Point FM berkongsi dengan pendengar kita hari ini mengenai peranan suami, peranan isteri. InsyaAllah untuk anda yang tak sempat nak dengar, boleh dengar ulangan minggu hadapan ya, hari Isnin juga waktu yang samalah pukul 6 petang. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah mungkin ada lagi rezeki, kita pun tak tahu bila dipanjangkan usia, dipertemukan lagi mana-mana halakau selati lagi ke ke tempat lain pula ke. Okey, dan untuk anda sebagai panduan bersama azan maghrib hari ini awal ya, yang berada di Kuantan juga di kawasan yang sama waktu dengannya pukul 7 tepat 7 malam. Okey, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini saya nak share satu benda yang sangat-sangat berguna pada diri saya dan insya-Allah pada kita semua. Ada beberapa adab dalam kita menerima berita. Yang pertama, jangan kita tergesa-gesa nak menyampaikan berita tu. Sampai pada kita berita, kita tergesa-gesa kita nak sampaikan pada orang lain. Jangan. Yang kedua, jangan dikongsi berita untuk tujuan mengadu domba. Jangan kita sebarkan berita untuk nak merosakkan hubungan sesama manusia, khususnya lagi umat Islam. Yang ketiga, janganlah sampaikan berita untuk kita nak membuka aib seseorang. Jangan sesekali. Dan yang terakhir, sebelum nak sebar, sebelum nak kongsi, pastikan berita itu sahih, berita itu berita yang betul, dan dengan kaedah tabayun yang Islam ajar, itulah yang paling terbaik.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Nasai bin Kamarul Baharin. Beliau akan membaca surah Thaha bermula ayat 50 hingga ayat 72.

الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء

فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى.

0: يا صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu al-azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Nasai bin Kamarul Baharin. Beliau telah pun membaca surah Toha bermula ayat 50 hingga ayat 72. Radio Malaysia,
2: Pak FM. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Al-Quran bukan kalam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maksudnya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, iaitu Fir'aun, supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa ulama cakap tentang ayat ini, iaitu tentang pengekalan jasad Fir'aun hingga ke akhir zaman. Ibnu Abbas dan lain-lain daripada ulama salah berkata dalam tafsir Ibnu Katsir menyebut, sesungguhnya sebahagian Bani Israel meragukan kematian Fir'aun. Maka Allah Ta'ala menyuruh lautan untuk melemparkan sekujur tubuh Fir'aun ke daratan tinggi dan dia mengenakan baju besinya yang terkenal. Maka kita tahulah, kalau mayat itu dijumpai dengan baju besi yang kita tahu baju besinya milik Fir'aun, maka masa itu mereka yakin bahawa yang mati itu adalah Fir'aun. Apa yang kita nak cerita tentang kat sini ialah fakta tentang Allah mengekalkan jasad ataupun mayat, atau zaman sekarang kita sebut sebagai mumia Fir'aun itu sendiri. Allah menyebut dalam Al-Quran, Allah selamatkan badan Fir'aun. Jadi kat situ dia nak fokus kepada Allah kekalkan mayat Fir'aun. Jadi kajian saintifik apabila buka ini, dia mengkaji tentang proses pengawetan Fir'aun, dia kaji tentang mumia Fir'aun, dan dia sangat terkejut bila menyebut tentang ayat ini. Ayat ini menceritakan dengan sangat detail tentang cerita bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan, cerita tentang proses macam mana Fir'aun itu diselamatkan mayatnya, dan proses pengawetan mumia Fir'aun itu. Hal ini tidak disebutkan dalam kitab lain. Malahan dalam kitab Taurat hanya disebut sampai Fir'aun itu ditelan laut. Stop sampai situ je. Tak ada dah sambungan selepas itu. Tetapi Al-Quran cerita sambungannya selepas itu, selepas ditenggelamkan, diselamatkan, malahan dikekalkan jenazahnya sampai sekarang. Masya Allah. Tidak ada satu perkara pun yang akan membantu Rasulullah nak menyebut perkara tersebut melainkan perkara itu disebut oleh Allah sendiri kepada Nabi Muhammad. Justru Al-Quran bukan kalam Muhammad. Nabi Muhammad sendiri pun tidak pernah melihat jasad dan Fir'aun sendiri. Jadi bagaimana Nabi Muhammad begitu yakin nak mengatakan bahawa Allah menyelamatkan jasad Fir'aun dan mengekalkannya pula sebagai peringatan kepada semua manusia. Masya Allah. Benarlah Al-Quran itu memang kalam Allah, dan semoga kita mengambil iktibar daripada kisah ini. Wallahu ta'ala alam.

0: akan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: bersama Pahang FM, satu pilihan.
1: Ya, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. 7.30 minit malam dah sekarang ini. Tadi kita telah sama dengarkan tazkirah bersama, bukan bersama, tajuknya Quran dan bukan kalam Muhammad. Okey, dan tadi juga tepat jam 7 malam telah masuknya azan maghrib yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Okey, nanti sekejap lagi kita akan kongsi dengan anda satu temasya yang akan berlangsung dalam minggu ini. Tapi sebelum itu kita berhibur dulu daripada Didi dengan Hilang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09-513-1655 atau 09-514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Okey, My Heart Iwan Syah dan juga Acha Septriasan buat kita ketujuh 45 minit malam. Satu perkongsian untuk anda pada malam ini iaitu Temasya Orang Pahang 2026 di mana 11 daerah satu temasya untuk semua. Jom meraihkan Temasya Orang Pahang 2026 pada 9 hingga 11 Oktober di Dataran Bentong. Okey? Nikmati 3 hari penuh acara seni, budaya dan juga cita rasa Pahang, perkampungan budaya sebelah daerah, persembahan kesenian, pencukiran bakat dan juga permainan tradisional, gastronomi, tradisi serta kemeriahan festival makanan. Bukan sekadar datang dan lihat, anda juga boleh sertai bengkel kraft, saksikan demonstrasi masakan dan juga boleh cuba sendiri pelbagai aktiviti interaktif seperti memanah, menyumpit, gasing dan juga wow punggung. Ada juga senam seni, fun run dan juga fun walk sempena Hari Sukan Negara. Okey, anda juga boleh manfaatkan kaunter perkhidmatan agensi kerajaan untuk mudahkan pelbagai urusan anda, selain juga jualan agro madani dan juga jualan rama. Ada juga penampilan Datuk Ramli Sarip, Rostan Makdun dan Zamir Haris serta ramai lagi artis ya yang bakal menghangatkan pentas Temasya Orang Pahang 2026 pada 9 hingga 11 di Dataran Bentong. Jumpa anda di sana. Kekalkan tradisi seni budaya di hati. Untuk pertanyaan dan juga maklumat lanjut, boleh layari laman Sesawang dan juga media sosial rasmi JKKN. Okey, www.jkkn.gov.my. Kita bebo lagi lagu seterusnya untuk anda. Pukul 8 nanti kita ada khabar ringkas dan juga azan isyak 8.9 minit malam.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nofarah Zulkafili dalam khabar ringkas 5 Oktober 2026. Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Pahang turut menampilkan Strongest Man Challenge yang akan berlangsung pada 11 Oktober ini dari pukul 9 pagi hingga 7 malam di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang Kombes. Orang ramai berpeluang menyertai cabaran berkenaan serta cabutan bertuah dengan hadiah menarik, manakala tempat adalah terhad dan peserta disaran membuat pendaftaran lebih awal. Hari Kemahiran Peringkat Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Negeri Pahang tahun 2026 menjadi platform memperkasa kemahiran masyarakat serta menjungkil bakat dalam bidang kemahiran dan keusahawanan. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Pahang, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif, penguasaan kemahiran mampu membuka peluang ekonomi, menjana pendapatan dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Persimpangan lampu isyarat Jalan Kuantan Kuala Lumpur FT02 ke Sungai Pancing Utara FT1490 serta pusingan U di Persimpangan Pancing ditutup mulai 4 Oktober 2026 hingga 12 Januari 2029 bagi kerja pembinaan persimpangan bertingkat. Jabatan Kerja Raya Daerah Kuantan JKR Daerah Kuantan menasihatkan pengguna mematuhi papan tanda dan menggunakan laluan alternatif termasuk pusingan U di Batu 11 atau di hadapan TUDM Kuantan mengikut arah perjalanan. IIUM Kuantan Recycle Day 5.0 akan berlangsung pada 17 Oktober ini dari pukul 9 pagi hingga 4.30 petang di Loading Bay Kuliah of Nursing University Islam Antarabangsa Malaysia IIUM Kuantan. Orang ramai boleh menghantar pakaian, tekstil dan minyak masak terpakai ke lokasi berkenaan. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET berteknologi tinggi perlu diberi penekanan dan dalam belanjawan 2027 selaras keperluan. Ketua Sekretariat Majlis TVET Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, peruntukan baharu perlu menyokong peningkatan kemahiran dan kesinambungan program TVET sedia ada dengan peruntukan TVET tahun ini berjumlah RM7.9 bilion. Sekian khabar ringkas 5 Oktober 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sekali orang mari kabar kita baloh dengan siapa? Dengan Pok Long ke? Eh, petang hari Pok Long berlanggar.
1: Ya Allah, ya Tuhan.
0: Kak petang Dr. Tegor? Ya, Dr. Tegor pun. Duduk di mana dia? Ada di hospital ni. Pergi tengok. Assalamualaikum. Eh, Pok Long, buat apa Pok Long? Ahulah petang hari jatuh mutu. Ya Allah, ya Tuhanku. Oh, comelnya hati kita, saudara Muslimin. Tapi kalau nak tahu hati tak comel, kita tak tegur dengan Pok Long, orang mari kabar petang hari Pok Long jatuh mutu. Padang muka ya. Satu nak tahu hati bersih senang ya. Sucikanlah di hati,
2: hindari dicemari. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini saya nak share satu benda yang sangat-sangat berguna pada diri saya dan insya-Allah pada kita semua. Ada beberapa adab dalam kita menerima berita. Yang pertama, jangan kita tergesa-gesa nak menyampaikan berita tu. Sampai pada kita berita, kita gesa-gesa kita nak sampaikan pada orang lain. Jangan. Yang kedua, jangan dikongsi berita untuk tujuan mengadu domba. Jangan kita sebarkan berita untuk nak merosakkan hubungan sesama manusia, khususnya lagi umat Islam. Yang ketiga, janganlah sampaikan berita untuk kita nak membuka aib seseorang. Jangan sesekali. Dan yang terakhir, sebelum nak sebar, sebelum nak kongsi, pastikan berita itu sahih, berita itu berita yang betul, dan dengan kaedah tabayun yang Islam ajar, itulah yang paling terbaik.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Zoo Nurani sehingga jam 9 malam. Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama

dah sekarang ini ya. Nanti pukul 9 kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM, dan selepas ini bersama dengan rakan yang seterusnya pula bersama dengan anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Okey, saya ada lagi hari esok, jangan lupa ya, esok malam 9 hingga 12 malam hari esok Zon Inspirasi. Untuk anda yang nak buat permintaan lagu, boleh tunggu malam esok. Jangan lupa tau, temu janji kita malam esok. Dan terima kasih juga lah buat rakan MCR ya, Puan Norzi dan juga Encik Amin. Saya tinggalkan anda satu lagu daripada Faizal Tahir dengan Bencinta. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Bye-bye.

0: pastinya. Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

5 Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chie Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, edisi hari ini 5 Oktober 2026, hari Isnin, waktu sekarang 9.16 minit malam. Sehingga pukul 12.30 malam bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, seperti biasa kita berada dalam edisi pertama. Seperti tadi, kita ikuti utama 9 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas ini, kita berhibur dalam hiburan malam dan mendengar lagu-lagu menarik. Dan juga, tepat pukul 9.30 minit malam, info sukan. Dan juga, tepat pukul 10 malam, seperti biasa, kita berhibur dalam Bollywood Zone, mendengar lagu-lagu Hindustan, sehingga pukul 11 malam. Dan juga, tepat pukul 11 malam, utama 11 malam, dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Dan juga selepas berita, kita beribu dalam Marathon Hits. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu pertama dari Nabila Razali, baik, sebelum itu kita Bala nak kongsikan sedikit ada info. Baik, saudara, Temasyah Orang Pahang 2026, 11 daerah satu temasyah untuk semua. Jom memeriahkan Temasyah Orang Pahang 2026 pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Dataran Bentong. Nikmati 3 hari penuh acara seni, budaya dan juga cita rasa Pahang, perkampungan budaya 11 daerah, persembahan kesenian dan juga permainan tradisional serta kemeriahan festival makanan. Bukan sekadar datang dan melihat, sertai bengkel kraft, saksikan demonstrasi masakan dan juga cuba sendiri pelbagai aktiviti interaktif seperti memanah, gasing dan juga wow. Turut ada senaman seni, fun run dan juga fun walk sempena Hari Sukan Negara. Manfaat juga kaunter perkhidmatan agensi kerajaan untuk memudahkan pelbagai urusan anda. Selain jualan agro Madani dan juga jualan ramah diadakan, usaha ketinggian penampilan Datuk Ramli Sarip, Roslan Madun serta ramai lagi artis dalam persembahan kesenian yang bakal menghangatkan pentas Temasyah Orang Pahang 2026. Baik, saudara, 9 hingga 11 Oktober di Dataran Bentong, jumpa anda di sana. Kekalkan tradisi seni budaya di hati. Untuk pertanyaan dan juga maklumat lanjut, layari laman sesawang dan juga media sosial rasmi JKKN. Baik, saudara, Temasyah Orang Pahang 2026, 11 daerah satu temasyah untuk anda semua. 9 hingga 11 Oktober 2026, jumpa anda di Dataran Bentong. Baik, saudara, saya terus beri lagu pertama di edisi pertama di Zon Inspirasi. Di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PFM, satu pilihan.

0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada, Rahmah itu berkat.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

Kita beralih ke sukan Asia. Pencapaian Malaysia pada sukan Asia Aci Nagoya 2026 Jepun yang melaburkan tirainya semalam menjadi petunjuk positif buat kontingen negara untuk merealisasikan misi muncul juara keseluruhan sukan C 2027 yang akan berlangsung di tanah air. Malaysia menamatkan kempen dengan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa untuk berada di tangga ke-11 carta pungutan pingat keseluruhan. Lebih membanggakan kutipan 9 emas itu melepasi sasaran 6 emas ditetapkan kontingen, selain menyamakan pencapaian terbaik negara pada sukan Asia Guangzhou 2010. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Nagdirin berkata pencapaian berkenaan memberi keyakinan bahawa Malaysia berada di landasan tepat untuk menghadapi sukan C tahun depan dengan sasaran utama muncul juara keseluruhan ketika menjadi tuan rumah. Dalam pada itu, dua jagoh karate negara, Edola Faye Robert dan Si Shamalarani, muncul atlet Malaysia yang bakal menerima habuan tertinggi susulan kejayaan meraihkan pingat emas pada sukan C tersebut. Kedua-duanya bakal menerima ganjaran keseluruhan bernilai RM140,000 hasil RM80,000 melalui skim hadiah kemenangan sukan Sakam serta sebuah kenderaan elektrik Proton emas dianggarkan bernilai RM60,000 serta seperti dijanjikan Persekutuan Karate Malaysia. Adalah 20 yang muncul juara kumit wanita bawah 55 kg berkata pemberian berkenaan amat bermakna buat dirinya, malah merancang membawa pulang kenderaan itu ke Sabah untuk kegunaan keluarganya. Shamalarani pula meraih emas dalam acara kumit wanita bawah 50 kg untuk turut melayakkan diri menerima ganjaran RM140,000. Dalam pada itu, selain dua jagoh karate itu, dua pemain squash negara Ang Yang Yo dan S. Sivasankari masing-masing bakal menerima RM100,000 susulan kejayaan mempertahankan emas persorangan lelaki dan wanita selain membantu pasukan lelaki dan wanita negara muncul juara. Jagoh berbasikal track Datuk Azizul Asni Awang turut menerima RM100,000 selepas memenangi emas acara Keirin dan gangsa

0: pecut individu. Sementara itu, skuad sepak takraw negara yang menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih emas, acara regu berpasukan bakal menerima RM15,000 seorang menerusi sahkam. Selain tambahan RM10,000 seorang yang dijanjikan Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM menjadikan keseluruhan ganjaran RM25,000 seorang. Pendahulu kejuaraan dunia Formula 1 F1 Kimi Antonelli berharap perlumbaan berprestij itu akan kembali dianjurkan di Malaysia pada masa depan selepas teruja dengan sambutan luar biasa peminat pada Grand Prix GP Gulf Air Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang. Pelumba Mercedes AMG Petronas itu mengakui pengalaman beraksi di Sepang cukup istimewa, malah menganggap sokongan peminat sepanjang hujung minggu perlumbaan sebagai sesuatu yang luar biasa. Beliau berkata kedudukan kedua adalah keputusan maksimum yang mampu diraih Mercedes selepas melalui hujung minggu yang mencabar. Selain mengucapkan tahniah kepada Max Verstappen dan Red Bull Racing yang tampil muncul cemerlang. Beralih ke bola sepak luar negara, Lionel Messi akan menutup tirai kerjaya gemilangnya bersama Argentina esok apabila turun dalam perlawanan persahabatan menentang Benin sekaligus menandakan permulaan era baru buat juara Amerika Selatan itu. Selepas lebih 2 dekad berbakti kepada negaranya, pemain berusia 39 tahun itu akan menyerahkan lilitan kapten ketika membuat penampilan terakhir bersama JC di Stadium Monumental di Buenos Aires. Messi akan diiringi 85,000 penonton serta beberapa rakan sepasukan akan membantunya mencapai kemuncak bola sepak apabila menjulang Piala Dunia 2022 di Qatar selain barisan pemain daripada generasi baru Argentina. Dalam pada itu, Portugal menjadi pasukan pertama melangkah ke suku akhir Liga Negara-Negara UEFA selepas menewaskan Norway 2-1, manakala Jerman dikecewakan Greece dalam aksi tanpa jaringan. Portugal membuktikan mereka tidak bergantung kepada Cristiano Ronaldo yang meninggalkan kamp pasukan pada Rabu lepas pengendalian Jesus menggugurkannya ke bangku simpanan. Gonzalo Ramos muncul wira kemenangan pada minit ke-86 selepas rembatan kencang menyamakan kedudukan susulan jaringan menarik Christopher Ejer dari luar kotak penalti buat Norway. Sekian info sukan edisi hari ini 5 Oktober 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: Kembali bersama Pang FM Satu Pilihan.
1: Kasih yang terjalin selembutnya sutra di dalam ranjangnya cinta.
2: Baik, saudara Radio Malaysia Pang FM Satu Pilihan, masih bersama saya Bela dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang pertama. Baik, saudara, tepat pukul 10 malam kita beribu dalam Bollywood Zone, mendengar lagu-lagu Hindustan. Baik, sebelum itu kita mendengar lagu terakhir untuk edisi pertama daripada penyanyinya Amalina.

0: ya dah.
1: Weh, ya ke?
2: Ya, ya je.
3: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zone Aktif Pahang FM.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Baik, saudara Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Kita berada dalam Bollywood Zone, mendengar lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, saya nak kongsikan info mengenai Bollywood. Baik, saudara, filem Bollywood Dirsham 3 sedang mencatat prestasi box office yang kuat. Filem lakonan Ajif Dev Khan itu dilaporkan sudah mengutip sekitar 176.5 juta ringgit bersih di India dan juga 272.8 juta ringgit di seluruh dunia dalam 3 hari. Baik, saudara, seterusnya Sanjeev Leela Baskali dan juga Alif Divkan dilaporkan sedang berbincang untuk menghidupkan kembali projek yang pernah ditangguhkan itu selepas Love and War filem. Salman Khan asalnya dijadualkan menjadi pelakon utama tetapi pelakon lelaki baru masih belum diputuskan. Baik, saudara, kita terus beribur lagu yang seterusnya dibawa oleh Salwinder Singh, filemnya Bobby.

0: dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
2: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: sekarang sedang mendengarkan Boli Zone.
1: Baik, saudara, terima kasih terus kekal bersama kami. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan bala menemani anda. Kita mendengar lagu-lagu Hindustan di Zone Bollywood. Tepat pukul 11 malam nanti, kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, sebelum itu kita mendengar dua lagi lagu. Terus kekal bersama kami. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelarian Myanmar dilaksana secara teratur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 11 Malam.

Kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelarian Myanmar dilaksana secara teratur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Sebentar tadi kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, selepas ini kita beribu dalam Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, sebelum kita mendengar Marathon Hits, Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Pahang turut menampilkan Strongest Man Challenge yang akan berlangsung pada 11 Oktober ini dari pukul 9 pagi hingga 7 malam di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang. Orang ramai berpeluang menyertai cabaran berkenaan serta jabatan bertuah dengan hadiah menarik, manakala tempat adalah terhad dan juga peserta disaran membuat pendaftaran lebih awal. Baik, saudara, Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Pahang turut menampilkan Strongest Man Challenge yang akan berlangsung pada 11 Oktober ini dari pukul 9 pagi hingga 7 malam di Kompleks Belia dan juga Sukan Negeri Pahang. Orang ramai berpeluang menyertai cabaran berkenaan serta cabutan bertuah dengan hadiah menarik, manakala tempat adalah terhad dan peserta disaran membuat pendaftaran lebih awal. Baik, saudara, kita terus berhibur dalam Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.
1: Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Malaysia.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini, yang mana tengah dengar, tengah layan Nasional FM, di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus menjadikan stesen kami ini, Nasional FM, sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini, kita dah pun melangkah ke satu lagi hari yang baru. Hari ini, Isnin, hari Selasa, 6 Oktober 2026, bersama dengan 24 Rabiul Akhir, 1448. Hijrah. Dan untuk hari ini, malam yang kedua, anda bertemankan saya Izzy bersama-sama dengan anda dalam geng Burung Hantu bermula 12:30 malam ini dan hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Mama AJ, anda pun bersama dengan anda bermula pukul 6 petang hingga ke pukul 12:30 malam. Dan waktu ini mungkin ada yang sedang memandu juga, baru selesai tugasan, mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi. Yang baru memulakan tugas juga malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini lancar sehingga ke penghujungnya. Dan seperti biasa, untuk sahabat-sahabat geng Burung Hantu semua, anda dah pun boleh mula laporkan diri di Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, mungkin ada nak hantar ucapan pada keluarga, pada pasangan, pada kawan-kawan atau sesiapa saja yang anda terlintas di fikiran, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk tinggalkan kiriman anda. Dan insyaAllah Izzy akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk jam yang pertama ini, sehingga ke pukul 1 pagi nanti, apa kata kita layan dahululah lagu-lagu yang sedikit berentak laju temponya, yang sedikit untuk membangkitkan tenaga anda, untuk kita warm up dulu sebelum kita pergi ke jam yang kedua nanti. Dan untuk itu, jom kita layan dulu lagu ini, lagu dari Eri Fahrenheit dengan Kopi Dandut, dan Nasional FM Sentiasa Di Hati.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca belanja.

0: 99.7 dan 100.5.
1: Baik, masih lagi bersama Nasional FM. Dan buat anda yang masih lagi terjaga bersama dengan kami di tengah malam ini, terima kasih kerana terus setia mendengar Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kira lah ya, kami nak ucapkan terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk menemani malam anda pada waktu ini, terutamanya geng-geng burung hantu kita yang berjaga tengah malam sehinggalah ke pukul 6.

pagi nanti. Terima kasih kerana terus teman Izzy untuk malam ini. Dan mungkin ada juga yang sedang berehat di rumah, mungkin ada juga yang masih menghadap komputer nak siapkan tugasan. Ada juga yang pada waktu malam-malam macam ni lah kan, nak mengemas rumah sikit-sikit lepas pulang daripada kerja. Dan mungkin ada juga yang sedang memulakan hari bekerja anda juga, shift tengah malam ini, walaupun dah tunjukkan lepas pukul 12 malam kan. Jadi apa yang sedang anda lakukan pada waktu ini, Izzy harap semuanya dipermudahkan lah ya. Dan khususnya untuk anda yang bekerja pada malam ini, khususnya kepada petugas-petugas keselamatan kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja kilang yang masuk shift malam, pemandu-pemandu lori, abang-abang bas kita, penghantar makanan juga, pemandu e-hailing kita, anggota-anggota penguatkuasa, peronda, ada yang bekerja di premis-premis yang beroperasi 24 jam, dan semualah yang mencari rezeki untuk malam ni. Terima kasihlah atas segala pengorbanan yang telah pun anda curahkan. Mungkin tak semua orang nampak penat lelah anda, tetapi saya percaya setiap usaha yang anda lakukan untuk cari rezeki sebenarnya adalah menjalankan satu tanggungjawab. Itu juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat bermakna. Dan untuk anda yang ada waktu ni juga, yang mungkin tengah memandu, mungkin perjalanannya agak jauh, dan mungkin juga perjalanan nak pulang bertemu dengan keluarga, ataupun ada juga yang mungkin dalam perjalanan nak hantar barang, nak cari rezeki juga, nak menuju ke tempat kerja, hati-hatilah di jalan raya. Okey, kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, kena berhenti dekat tempat yang selamat, rehat sekejap, mungkin boleh tidur sekejap 10 minit, ataupun minumlah kopi ke apa kan. Dan selepas itu bila rasa dah macam segar, dan boleh terus sambung perjalanan anda. Okey, dan tengah-tengah malam ni kadang-kadang kita tengok jalan raya mungkin dah semakin lengang, rumah pun mungkin dah mula, semua penghuninya pun dah mula masuk tidur, tapi sebenarnya dekat luar sana ramai lagi yang masih lagi terus bekerja demi sebuah kehidupan. Jadi apapun yang anda lalui untuk malam ini, ambil masa sedikitlah untuk anda tenangkan fikiran, berikan ruang kepada diri anda sendiri untuk berehat. Okey, jom, sambil-sambil itu anda boleh layanlah Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kisahlah anda berada di utara ke di timur, di selatan Sabah Sarawak juga, anda boleh terus mendengarkan kami. Yang ada mendengarkan melalui MyTV tu, salurannya ialah 701, dan kalau kata nak dengar melalui decoder Astro is 869 salurannya. Dan yang paling mudah, kalau anda di telefon bimbit tu, anda terus buat turun aplikasi RTMK, boleh terus dengarkan 34 stesen radio di RTM, termasuklah Radio Nasional FM. Okey, jom kita layan lagu ini dari Himalaya dengan Junaida, 365.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih lagi bertemankan saya, Easy, dalam geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dah pun 1.10 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan ini sedikit makluman untuk para pendengar bahawa berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu pada 12.30 malam tadi sehingga ke pukul 5 pagi nanti, dan anggaran masanya hanya 5 minit. Dan antara kawasan-kawasan yang terlibat ialah kawasan sekitar Tawau dan juga kawasan-kawasan yang berada di sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut, iaitu Radio Klasik di frekuensi 93.9, Nasional FM 94.7, Trax FM 97.1, IFM 98.1 dan juga Minal FM 99.3. Dan antara satu lagi kawasan yang terlibat ialah di Sipitang dan juga kawasan sekitarnya. Ini pula disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu di Bukit Tampalagus di Sabah. Dan juga saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Trax FM 99.1 dan IFM 99.9. dan untuk alternatif, para pendengar bolehlah mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik atau My TV. Itu sedikit perkongsian mengenai gangguan siaran yang berlaku di Sabah. Okey, dan teruskan untuk hari ini saya nak menyantunilah rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Yang pertama datangnya dari Siti Rahmahdiani, katanya Karimun Kepri hadir layan geng Borong Hantu. Terima kasih. Ada Abang Razak balangi kita seperti biasa. Selamat tengah malam Selasa, selamat bertugas di Nasional Geng Borong Hantu. Didoakan semua berada dalam keadaan sihat hendaknya. Dan ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bertugas. Princess Su juga hadir malam ini, katanya salam Selasa DJ Izzy, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional Geng Borong Hantu 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Ada juga Nenek Ani. Selain daripada itu, Muhammad Yusof daripada Terengganu hadir. Terima kasih kerana selalu bertemankan, menemani kami di Nasional FM dalam setiap segmen. Semoga sihat selalu, katanya. Selamat bertugas, yang terbaik. Semoga terhibur untuk rakan-rakan sahabat Nasional FM. Kak Ita Chot kita dari Ipoh, terima kasih Kak Ita. Atta Mokoma, kita dengarkan Nasional FM sampai ke pagi. Ipoh Mali tarak sombong, katanya. Okey Kak Ita, terima kasih Kak Ita. Ada juga Muhammad Ramli bin Jaafar. Ada UPS juga dari Kuala Terengganu, jom kita layan sampai pagi. Dan selain daripada itu juga ucapan lain datangnya daripada Ebliana Rosinania dari Saratok Sarawak, selamat beristirahat dan selamat bertugas buat DJ Izzy yang tetap semangat berkonti hari-hari selalu mendengar bersiaran dalam segmen Nasional Geng Borong Hantu. Untuk lebih banyak lagu-lagu retro terbaik yang akan bersedia alunan lagu kesyaduan penuh memori indah. Itu dia ucapan dari Ebliana Luciana Lia dari Saratok Sarawak. Jom untuk jam yang kedua ini saudara, saya pastinya akan putarkan lagu-lagu lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan. Kalau tadi untuk jam yang pertama temponya sedikit laju, dan untuk jam yang kedua ini kita cool down sikit, kita bagi tempo yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari Loving Bond dengan Terima Kasih. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan dari Slash dengan Taman Astakona membawa kita ke pukul 1.29 minit pagi. Ketika ini anda berada di jam yang kedua bersama saya Izzy dalam Geng Burung Hantu untuk edisi 5, 6 Oktober 2026. Hari ini hari Selasa, hari yang baru. Okey, ini sedikit perkongsian saya bawakan dari Jakarta, Indonesia. Mungkin ada yang dah pun mengikuti perkembangan kempen Piala ASEAN FIFA 2026 yang telah pun tamat, di mana Malaysia telah pun menamatkan kedudukan di tempat yang ketiga selepas menewaskan Vietnam 1-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno semalam. Dan gol tunggal kemenangan Harimau Malaya ini telah pun dijaringkan oleh Fergus Tieni pada minit ke-62 menerusi sepakan yang memastikan Malaysia menutup kempen kejohanan dengan kemenangan. Dan kemenangan ini juga turut menamatkan kemarau Malaysia lah yang tanpa kemenangan ke atas Vietnam sejak 2014. Dan selepas kemenangan tersebut, sebenarnya Malaysia gagal menewaskan Vietnam dalam 12 pertemuan berikutnya dengan rekod 11 kekalahan dan 1 keputusan seri. Dan pertemuan terakhir mereka, iaitu Malaysia dan juga Vietnam, kedua-dua pasukan menyaksikan Malaysia tewas 0-2 kepada Vietnam dalam aksi separuh akhir kedua kejohanan ASEAN pada Ogos lalu. Dan kekalahan itu juga menyaksikan Harimau Malaya tersingkir selepas tewas 0-4 secara agregatnya. Dan selepas itu Malaysia mara ke aksi penentuan tempat ketiga selepas menamatkan saingan kumpulan A di tangga kedua dengan mengumpul 7 mata. Dan yang lebih manis lagi, saya kongsikan juga kepada anda, Malaysia muncul satu-satunya pasukan yang tidak dibolosi sepanjang saingan. Jadi tahniah kepada Harimau Malaya dengan kemenangan di tempat kedua menewaskan Vietnam, tempat ketiga menewaskan Vietnam 1-0 dalam kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Itu sedikit perkongsian sukan yang Izzy bawakan kepada anda untuk malam pagi ini. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Semalam ada yang minta dekat Izzy lah lagu ini, lagu dari kumpulan Zodiac, Detik Yang Berlalu. Malam ini Izzy tunaikan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang 96.9 FM.
1: Channel FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang berada di Pulau Pinang ketika ini, yang mana dengarkan kami, National Gang Burung Hantu. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk anda yang berada di Sabah, Sarawak juga, terima kasih kerana terus menjadikan National FM ini sebagai stesen peneman anda. Dan malam-malam ni kan, jadi saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda fakta menarik. Apabila berkata tentang malam, sudah pastinya kita akan terus mengingatkan tentang tidur. Sebenarnya fakta menarik tentang tidur ni, perkara yang kita lakukan setiap malam ini sebenarnya menyimpan beberapa fakta yang cukup menarik lah, terutamanya yang berkaitan dengan tidur. Jadi izin nak kongsikan kepada anda. Yang pertamanya, pernah tak kalau kita baru je nak lelap kan, tiba-tiba kaki atau badan kita rasa macam tersentak, macam kita ni seolah-olah nak jatuh kan daripada katil kan. Sebenarnya jangan terkejut lah ya, sebab itu dipanggil sebagai hyperpic jerk, iaitu sentakan otot yang boleh berlaku ketika kita sedang beralih daripada berjaga kepada tidur. Jadi fenomena ini agak biasa. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba badan rasa terlompat ke, janganlah tiba-tiba takut pula kan. Sebenarnya anda bukan seorang. Sebab itulah simptom yang dikenali sebagai hyperpic jerk, iaitu sentakan otot yang berlaku ketika kita nak beralih daripada berjaga kepada tidur. Maknanya kalau kita nak mula tidur lah, selalunya berlaku kejadian tu kan. Yang keduanya, kalau itu satu perkara pelik yang boleh berlaku ketika kita sedang mula nak rasa nak tidur, nak lena kan. Satu lagi perkara yang lebih menarik sebenarnya, rupa-rupanya ketika kita tidur pun, otak kita ni sebenarnya masih lagi sibuk bekerja. Dan bila kita pejam mata, otak sebenarnya tak berhenti bekerja. Ketika tidur, otak ni dia membantu memproses maklumat, mengukuhkan memori dan juga menyokong pelbagai fungsi tubuh. Jadi tidur bukan bermaksud badan atau otak kita pun off juga. Sebaliknya, waktu itulah badan kita sedang buat kerja penting untuk kita. Jadi jangan ingat bila kita tidur tu kita dah tak ingat apa-apa. Sebenarnya otak kita tu sebenarnya masih lagi bekerja. Jadi menarik kan? Jadi jangan pandang tidur ni sebagai masa yang terbuang. Jadi tidur yang cukup ni sangat-sangat penting, dan dia juga merupakan sebahagian daripada penjagaan diri kita lah. Jadi malam nanti kalau kata sampai waktunya, kita letak telefon, terus tutup mata dan bagi peluanglah kepada badan kita untuk berehat. Itu sedikit perkongsian yang Izzy bawakan kepada anda berkenaan dengan tidur. Semua orang nanti mungkin dapat sedikitlah ilmu untuk malam pagi ni kan. Asyik tersebut malam je, sebenarnya dah kira pagilah time ni kan. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu yang seterusnya ini, lagu daripada Mutiara. Tajuk lagunya pun Mutiara. Jom kita layan National FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Ruz.

0: Ya, janjilah. Tak apa lagi dah. Ha.
1: Kita ya. Hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tu, bang.
0: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu, eh.
1: Ha, cepat-cepat alih, bang. Okey. Nasional FM. Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
1: Siaran Grandstand Belanjawan 2027.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM.

Itu dia persembahan dari Jamal Mirdad dengan Jamilah telah pun membawa kita ke pukul 2.11 minit pagi ketika ini. Kita dah maupun memasuki jam yang ketiga anda bersama saya Izzy. Saya teman anda untuk Geng Burung Hantu untuk edisi 6 Oktober 2026 hari Selasa hari ini 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya pun baru bersama dengan anda di TikTok live kami Nasional FM ketika ini. Jemput masuk semua, ada apa perkongsian yang nak dibawakan untuk semalam ataupun untuk hari ini, apa saja boleh diutarakan. InsyaAllah kita sama-sama berbual-bual sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada Nida Wahida yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, iaitu Nasional FM Sentiasa di Hati, katanya dari Senai, Johor Bahru, luncur hadir menemani Geng Burung Hantu sampai 6 pagi. Ada juga Juria Jaafar dari Batu Pahat juga lapor diri untuk Geng Burung Hantu pagi ini. Ada juga Ramli bin Jaafar, Abang JJ Gemas, terima kasih layan Nasional FM, katanya selamat malam sahabat. Ada lagi Abang Ramli Jaafar kita, ini pendengar setia kita. Abang Razak Balangi juga mendengarkan kami kepada ketika ini. Selain daripada itu, kita ada Jalatun bin Gangsuk, baru sampai stesen satu jam yang lepas lah, baru sampai stesen Petronas Tambunan Sabah buat penghantaran bahan mudah terbakar sambil layan Nasional FM Geng Burung Hantu. Hati-hati dalam perjalanan Abang Jalatun, semoga dipermudahkan. Malam-malam ni kalau rasa mengantuk tu, berhentilah sekejap, minum-minum kopi ke, cuci-cuci muka ke, tak pun tidur sekejap lah untuk sebelum anda teruskan perjalanan. Okey, selain itu juga ada Hasna Hasrani juga, assalamualaikum katanya. Hello-hello DJ Izzy, hello hi, selamat bersiaran di konti Nasional FM, semoga baik-baik adanya. Salam hadir dari Cerantut untuk Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Nuria Ramli Elia juga, katanya selamat bertugas, salam ceria, melayani lagu-lagu best sampai ke pagi. Dari Temeloh Pahang on, laporkan, lapor hadirkan diri. No Azila kita, apa khabar, selamat malam kepada pendengar semua Nasional FM Sentiasa di Hati. Itu sebahagian daripada pendengar-pendengar yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan mereka, telah pun melaporkan diri di Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada di TikTok juga. Kita ada Kim, ada tadi Kak Ita kita, ada ramai lagi yang baru masuk sebenarnya. Anda boleh terus But SB juga, Abang Lori masuk pon-pon-pon sekali, ha, itu dia. Terima kasih Abang But kita. Jom kita layan lagu ini dia seterusnya, lagu dari Iwan dan juga Emelina, lagu yang memang satu ketika dulu memang hits lagu ni. Siapa yang tak tahu nyanyi lagu ni, tak tahulah saya nak cakap apa kan. Terus layan Memori Daun Pisang.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Easy di sini temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tidak kira di mana jua anda berada. Mungkin ada yang dengar juga dari tempat kerja malam-malam ni, ada yang dengar sambil memandu ketika ini di jalan raya, di lebuh raya. Okey, saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda. Ini perkongsian juga daripada Plus, iaitu tips memandu ketika hujan lebat di zon pelebaran lebuh raya. Ialah kadang-kadang bila kita memandu malam ni, waktu inilah kadang-kadang ada beberapa kawasan yang sedang dibuat pembaikan jalan, pelebaran jalan dan juga sebagainya. Jadi Plus ingin berkongsi beberapa tips pemanduan selamat ketika hujan. Ini khususnya di zon pelebaran lebuh raya sebagai panduan kesedaran, juga amalan anda lah dalam menjadikan keselamatan sebagai keutamaan. Nah, ini antara tip yang boleh dikongsikan. Yang pertama sekali, apabila anda berada ataupun memandu dalam keadaan hujan lebat dan melalui pula kawasan di zon pelebaran lebuh raya, yang pertamanya anda perlu perlahankan kenderaan anda, kurangkan kelajuan secara beransur-ansur dan pandu mengikut keadaan cuaca serta jalan. Jadi kalau daripada awal tu memang dah hujan dan sebagainya, janganlah bawa kenderaan tu terlalu laju. Yang keduanya, pastikan anda nyalakan lampu juga supaya kenderaan anda lebih mudah dilihat oleh pemandu-pemandu lain, dan juga kekalkan jarak yang selamat. Ini paling pentinglah kerana jangan jarak membrek meningkat ketika jalan basah. Jadi beri ruang yang lebih luas daripada biasa. Dan yang keempatnya, anda perlu berhati-hatilah dengan permukaan jalan yang basah. Elakkan membrek ataupun membelok secara mengejut. Dan yang paling penting sekali, apabila anda berada daripada keadaan hujan ataupun melalui kawasan pelebaran jalan ni, ialah keadaan jalan itu akan semakin sempit. Jadi jangan berhenti di bahu jalan kerana ini sememangnya akan membahayakan pemandu-pemandu lain. Nah, itu sedikit perkongsian yang dibawakan oleh Plus Malaysia berkenaan dengan perkongsian apabila anda memandu ketika cuaca hujan lebat dan juga melalui kawasan-kawasan pelebaran jalan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Kita ada Adnan Cik Wil, katanya dari Tanah Merah ke Kelantan hujan lebat malam ni kan. Wan Manzanah juga ada, hari ni Gopeng okey katanya, semalam je tak ada elektrik di Gopeng. Dan selain daripada itu juga Zul Hakimi 86 katanya selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Jeniang Kedah hadir juga malam ini. Abdul Razak juga kita ada. Selain daripada itu ada juga yang lain-lain yang telah pun menghantarkan ucapan sebentar tadi. Okey, kepada anda bambat kita juga pom-pom-pom tadi tu dalam perjalanan nak menghantar barangan. Okey, kepada anda boleh terus layan Nasional FM, layan TikTok kami dan juga hantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk waktu ini kita dah pun memasuki zon lagu-lagu yang sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya di geng burung hantu ini, lagu-lagu menangis bujuk katil. Okey, kita mulakan dengan lagu ini. Anda sudah ada yang tak sabar. Okey, lagu-lagu ini lagu nyanyian daripada Skrin dengan Orang Yang Ku Sayang. Sayang terus luncur Nasional FM sentiasa di hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, kembali semula bersama Izi untuk waktu ini 2.44 minit pagi. Dah pun orang kata apa, dah hampir menamatkan separuh masa yang pertama saya bersiaran pagi ini. InsyaAllah bermula pukul 3 nanti kita akan, saya akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu yang sedikit dah berhentak perlahan. Jadi terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Ini sedikit hebahan untuk anda yang berada di Kota Kinabalu. Tadi ada juga pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kami ketika ini. Untuk makluman para pendengar, sedikit berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu bermula malam tadi pukul 12 hingga ke pukul 5 pagi nanti, sekitar 5 minit saja, iaitu di kawasan yang terlibat, iaitu di Tawau dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja kodek lineup TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut: di Radio Klasik 93.9, Nasional FM 94.7, Tracks FM 97.1, IFM 98.1 dan Minal FM 99.3. dan juga di kawasan Sepitang dan juga kawasan sekitarnya, ini berikutan kerja-kerja kodek lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Tampalagus di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Tracks FM 99.1 dan juga IFM 99.9. Sekitar 5 minit saja gangguan siaran ini akan berlaku. Dan untuk alternatif, para pendengar boleh terus mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun My TV. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ketika ini berada di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Ada sedikit ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat kita. Nida Wahida katanya dengar lagu Hindustan makin tak boleh tidur tadi, padahal esok dah nak bangun pagi. Itulah dia, tiba-tiba dia keluar lagu Hindustan terus tak boleh tidur. Matki MA juga ada pada malam ini menemani saya, katanya DJ Z okey je compare yang selalu tu. Oh ya ke, ada juga Halimah Hamad, Hamad 80, malas nak buka radio, kenapa pula ni, dia kata oh dengar daripada TikTok saja. Okey, Nida Wahida tadi ada. Dan selain itu juga ada sahabat Sony Wong juga tanya, DJ dah minum panas ke? Dia kata tadi saya dah minum, dah ada standby air tu. Kalau kata buat-buat sakit tekak pula, tiba-tiba rasa dahaga tu adalah air buat basah-basah tekak sikit kan. Halimah tadi tengah buat pauka ayah katanya. Okey, kepada anda yang nak hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus hantar. Kalau kata nak di TikTok, boleh hantar di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita nak layan lagi seleksi lagu-lagu terbaik untuk pagi ni. Jom kita dengar Skoin dengan Rindu-Rinduan Jadi Kenangan.

lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, National FM sentiasa di hati dah pun 3.12 minit pagi ketika ini. Kita sedar tak sedar dah pun memasuki jam yang keempat. Saya temani anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada menemani saya di TikTok Live juga. Terima kasih anda yang bersama dengan saya, yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami National FM juga. Terima kasih banyak-banyak. Rancak kita berbual sebenarnya pagi-pagi ni hilang rasa mengantuk ya. Dan kepada anda nak terus bersama dengan kami, terus layan National FM. Untuk waktu ini saya sajikan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan yang mengimbau kenangan dan juga nostalgia anda. Jadi sedikit juga saya nak kongsikan kepada anda ini bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijriah. Kami akan bersiaran secara langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada pukul 8.45 malam di stesen-stesen radio bersempena dengan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijrah 2026 Masihi ke-66 bermula pada 6 hingga 10 Oktober 2026, iaitu hari Selasa nanti minggu depan sehinggalah ke hari Sabtu. Jadi anda boleh terus dengarkan di stesen radio Nasional FM, Salam FM, IFM, Minal FM dan Track FM dan juga Asyik FM. Ingat sekali lagi, masanya, waktunya ialah pada tarikhnya 6 hingga 10 Oktober 2026. Jom kita nak terus lagi layan lagu ini dari Slam dengan Kita Terpaksa Bermusuhan. Tapi kita, anda dan saya, jangan bermusuhan, okay? Terus layan National FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik, 3.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menemani saya waktu ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sahabat-sahabat kita di TikTok ketika ini juga rancak berbual sesama sendiri juga. Saya pun selit-selit lah masuk tengok yang mana saya boleh masuk tu. Terima kasih kerana terus bantu untuk tapping-tapping untuk pagi ni. Ada yang tanya juga tadi tu, Murni Muhammad Said katanya dah 4 hari batuk. Katanya apa petua ni, saya cuba-cuba tengok lah. Kalau kata batuk biasa akibat sesema ataupun tekak yang rasa gatal, ada pun berlaku iritasi, ada beberapa petua lah. Yang pertamanya madu, ambil 1 hingga 2 sudu kecil utamanya sebelum tidur, dan juga minum air suam dengan kerap untuk melembapkan tekak, berkumur juga dengan air garam kalau tekak tu terasa gatal ataupun sakit, dan juga elakkan asap rokok, berdekatan dengan asap rokok, vape ataupun habuk-habuk, dan juga pewangi kuat yang boleh mencetuskan batuk, dan juga rehat yang secukupnya lah. Dan juga tinggikan sedikit kepala ketika tidur kalau batuk tu lebih teruk pada waktu malam. Tetapi kalau macam kan ni batuk baru 4 hari kan, kalau kata batuk tu dah melebihi 3 minggu dah semakin teruk ataupun disertai dengan rasa sesak nafas, sakit dada, ada rasa batuk berdarah ataupun demam yang tinggi, kena dapatkanlah pemeriksaan doktor. Itu dah dia ya. Macam saya doktor pula rasa pagi ni. Itulah dia. Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi. Mungkin sahabat-sahabat kita di TikTok juga boleh bantulah Kak Mawar kita macam mana nak pulihkan batuknya yang dah 4 hari. Okey, itulah dia ya. Baik, untuk waktu ini kita masih ada lagi di dalam segmen lagu-lagu yang kata lagu-lagu bernostalgia, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini juga ada permintaan juga lagu ini semalam. Ada yang saya ambil order dengan saya semalam nak lagu ini, lagu daripada kumpulan Spring dengan Sejiwa. Jom kita layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Maghiz kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Channel FM sentiasa di hati ya. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang berada di Kuching, Sarawak dan juga di Sabah juga, di Kota Kinabalu. Terima kasih kerana terus mengikuti frekuensi kami pada ketika ini. Dah pun 3.47 minit pagi. Tadi rancak kami berbual di TikTok National FM ketika ini. Ramai yang dah pun bangun. Ada yang bangun nak buat kuih, ada yang buat nasi lemak, ada yang tengah packing-packing sambal ikan bilis juga nak hantar, nak postkan kepada apa ni, yang pembeli-pembelinya. Tengah sibuklah dalam pukul 3 pagi ni. Memang suri rumah kita dah pun mula bangun, ada yang nak siapkan sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada ketika ini. Antara yang hadir di TikTok, kita ada Wani, ada Sony Wong, kita ada Junaidah Ilyas, Murni Muhammad Said juga ada, Azlan Abdul Wahid, selain daripada tu Yong Izzah juga ada, Halim Muhammad tadi, dan juga sahabat kita Sony, dan juga tadi Kak Niza kita tadi pun ada juga bersama dengan kami. Bandin Taiping juga, selamat pagi kepada yang mana baru masuk. Terima kasih kerana terus. Fariz Zakuan juga, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Jom kita nak layan lagi ni, dia sebuah persembahan. Lagu ini dari kumpulan Cool. Mungkin ramai juga yang masih ingat tentang lagu ini. Jom, ini dia, Kau dan Aku. Layan terus National FM, sentiasa di hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat simakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti.

Sonar FM sentiasa di hati 4-5 minit pagi. Ketika ini kita dah pun masuki jam yang kelima. Anda bersama saya, Geng Borong Hantu, untuk edisi 6 Oktober 2026, hari Selasa hari ini. Selamat pagi semua yang mana baru bangun, yang mana mungkin ada yang pagi-pagi macam ni baru balik kerja, baru nak start tidur ke apa ke. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Baik, ini sedikit perkongsian mengenai kepada bakal-bakal haji. Saya kongsikan jugalah sedikit info ini. Surat tawaran haji bagi musim 1448 Hijrah ataupun 2027 Masihi telah pun dikeluarkan bermula 21 September 2026 yang lalu. Namun sebelum menerima tawaran, bakal haji perlu terlebih dahulu lulus pemeriksaan kesihatan, mendapatkan suntikan vaksin yang ditetapkan serta memastikan jumlah simpanan mencukupi lah bagi bayaran haji ini. Jadi antara ini proses-proses yang anda perlu buatlah sebelum menjawab tawaran haji untuk tahun 2027 nanti. Yang pertamanya, anda perlu buka laman web www.tjari.com.my. Yang keduanya, kena buat pemeriksaan kesihatan, kena bawa MyCard dan juga surat tawaran, dan juga semak status kelulusan di MySejahtera. Yang ketiganya, perlu ambil suntikan wajib dan juga pilihan, dan seterusnya kena pastikanlah jumlah simpanan bayaran haji ke dalam akaun TH anda mencukupi, dan juga perlu layari semula www.tjari.com.my untuk menerima atau menolak tawaran haji. Itu sedikit tindakan yang anda perlu lakukan untuk proses menjawab tawaran haji bagi tahun 1448 Hijrah dan juga 2027 Masihi. Itu sedikit perkongsiannya. Dan untuk pagi ini juga, terima kasih kepada anda yang mana berada di sekitar Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis. Anda boleh ikuti frekuensi kami di 100.5. dan sambil itu juga, kepada anda yang nak hantarkan juga ucapan-ucapan dan juga komen-komen anda, anda boleh terus hantarkan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan antara yang telah pun melaporkan diri pagi ini. Kita ada Masih Rasul juga, si Arani Queen dari Wangsa Maju lapor diri. Katanya, "Assalamualaikum, semoga sihat ceria selalu, hendaknya terbaik Nasional FM. Salam ingatan juga buat semua sahabat pendengar yang jauh di mata tapi dekat di hati, semoga selalu sihat ceria hendaknya." Dan ada juga Saliah Pejai, Tantari Damas Mira, Zai Zuraini juga, Mama Ila Labu, Biah-Biah Mandat Izzat, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Long, Marsa Saleh juga, Ramlah Din, Mona Rahim, Pak Su Omar, Osman, Nur Isa. Ini antara yang hadir di Nasional FM punya Facebook rasmi. Dan untuk waktu ini di TikTok juga, yang baru masuk pagi ni, ada Abang Bahagia Secara Kita juga, baru je tutup perniagaan burgernya tadi pukul 2 pagi tadi, laku 2.5 bag katanya. Dan juga ada Kak Halimah Mamat dan juga Kak Niza kita tadi nak mengambil pelanggannya di KLIA. Ini antara yang hadir di TikTok pada ketika ini. Jom, untuk jam ini, selama 1 jam saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu mengimbau kenangan lagu era 80-an. Jom kita terus dengarkan lagu ini dari Syarifah Mona, Tunggu-Tunggu Sayang.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

Okey, Izzy masih lagi temankan anda pada waktu ini sehingga pukul 6 pagi nanti. Selamat pagi buat yang baru saja bangun, dan salam semangat juga buat ibu dan ayah yang mungkin dah lama berjaga pagi ni ya. Ada yang pagi-pagi dah pun sibuk nak menyediakan sarapan, nak siapkan anak ke sekolah, nak hantar ke destinasi rumah pengasuh dan juga sebagainya. Mungkin ada juga yang pagi ni peniaga-peniaga kita yang malam tadi dah sibuk di dapur masak itu ini, sediakan sambal nasi lemak, kuih muih, dah mula nak buka kedai, angkat-angkat barang, nak sediakan makanan, nak cari rezeki untuk keluarga. Jadi pada ibu bapa, terima kasihlah kerana jadi orang yang pertama sekali bangun dan memastikan keluarga anda terus berjalan untuk hari ini kan. Dan buat untuk peniaga-peniaga pula, semoga hari ini murah rezeki, ramai pelanggan dan urusan anda dipermudahkan. Jadi apapun pekerjaan kita pagi ni, mulakan juga dengan senyuman dan juga dengan niat yang baik. Semoga penat kita hari ini juga menjadi sebahagian daripada rezeki yang menentukan kebahagiaan keluarga kita. Jadi jom kita mulakan hari ini dengan semangat, dan kita layan lagi lagu ini, lagu dari Dato' Jamal Abdillah dan juga YRM Siti Sarah dengan Sandarkan Pada Kenangan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabtu dahulu, membawa kita ke pukul 4.39 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Yang mana baru bangun, selamat pagi. Yang mana tengah sibuk uruskan anak-anak di dapur, yang bapa-bapa pun dah mula bangun, kejap lagi nak hantar anak ke sekolah. Dan ini sedikit peringatan dan juga perkongsian lah, khususnya kepada ibu bapa yang nak menghantarkan anak-anak ke sekolah yang menaiki motosikal itu. Keselamatan anak-anak seharusnya menjadi keutamaan dalam setiap perjalanan. Namun masih terdapat ibu bapa yang, kalau kita tengok kan, yang memboncing anak ke sekolah tanpa memastikan mereka memakai topi keledar. Dan tindakan ini sebenarnya mendedahkan anak-anak kepada risiko kecederaan yang lebih serius lah, terutama ketika berlakunya kemalangan. Walaupun jarak tu, perjalanan tu dekat, kadang-kadang kita fikir tak, rumah dengan sekolah tak terlalu jauh kan, tak perlulah nak pakai topi keledar dan sebagainya. Sebenarnya walaupun jarak perjalanan dekat, risiko di jalan raya tetap wujud dan tidak boleh dipandang ringan. Dan pastikan setiap kanak-kanak yang memboncing motosikal memakai topi keledar yang sesuai dan dipasang dengan kemas, dan gunakan juga topi keledar yang memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan. Dan jadikan pemakaian topi keledar sebagai ancaman wajib setiap kali, amalan wajib setiap kali menunggang ataupun memboncing motosikal. Dan kadang-kadang tiada perjalanan yang terlalu dekat untuk mengabaikan keselamatan. Dan lindungi anak-anak anda dengan memastikan mereka memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal lah. Kadang-kadang easy pun setiap pagi bila kita dalam perjalanan ke tempat kerja tu, ada juga kita lalu di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan sekolah. Memang ada sebahagian ataupun segelintir ibu bapa yang memikirkan bahawa jarak yang dekat dan tak perlu pakai topi keledar, dan ini perlu dielakkan lah. Semoga keselamatan anak-anak, keselamatan kita juga bersama, dan menjadi tanggungjawab untuk setiap ibu bapa bagi memastikan keselamatan anak-anak mereka. Okey, baik, kita nak teruskan lagi. Ada beberapa lagu lagi yang akan saya hiburkan, saya akan letak di dalam playlist saya untuk sebelum kita sampai ke pukul 5 pagi nanti. Dan ini terus kita dengarkan lagu ini, sebuah lagu dari kumpulan Tour by 2x2 dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza. Saya pasti ramai yang tahu lagu ini, Gubahanku, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997. Terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Masih lagi bertemankan Easy untuk waktu ini, 5-6 minit pagi. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Easy temankan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini, 6 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Selasa. Dan untuk perkongsian pada waktu ini, kalau kita tengok cuaca di luar beberapa hari ini, keadaan jerebu masih lagi berlaku di sesetengah tempat. Jadi kalau kita tengok jugalah keadaan jerebu ini sememangnya memberi kesan kepada kesihatan, khususnya kepada sistem pernafasan kita lah. Jadi orang ramai disarankan untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, masih lagi mengutamakan kesihatan serta keluarga anda. Dan antara langkah-langkah yang boleh anda amalkan, yang pertamanya, kurangkan aktiviti di luar rumah jika tiada keperluan. Sentiasa pakai pelitup muka yang sesuai apabila anda berada di luar bangunan, ataupun pastikan juga udara di dalam rumah anda dan juga bangunan sentiasa bersih, dan kurangkan daripada sumber pencemaran, terutamanya asap rokok. Dan anda juga disarankan untuk minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, basuh muka dan tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa aktiviti di luar. Dan kalau untuk anda yang memandu juga, boleh gunakan penyaman udara dalam kitaran udara dalaman tu. Jadi sentiasa peka keadaan cuaca semasa dan ambil langkah yang sewajarnya juga demi menjaga kesihatan serta kesejahteraan bersama. Kalau kita tengok tadi, ada rakan-rakan kita di TikTok live tadi tu, ada yang katanya dah duduk di ward dan 4 hari juga sebab masalah asma dan juga sebagainya. Jadi yang mana ada penyakit ataupun gejala seperti masalah pernafasan, boleh sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Apabila keadaan sekarang ni, keadaan jerebu, kalau kita tengok bacaan IPU juga masih lagi berada daripada paras yang perlu berjaga-jaga. Jadi sentiasa berwaspada, okay? Jom, untuk sebentar lagi tepat pukul 5.15 minit pagi juga, anda akan ikuti raudah untuk hari ini dengan tajuknya Adab Sesama Manusia Bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Bakri dan juga diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Seksyen 17 Shah Alam. Untuk waktu ini kita dengar dahulu, ini dia Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Tahajud Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jangan lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanja dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faya ayuhal muslimun wa ya ayatuhal muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, para jamaah Masjid Riyadhus Salihin, Syahlam yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT, alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Hubungan dengan sesama kita umat Islam, apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya jangan saling dengki mendengki, nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanah jasyu. Perkataan tanah jasyu. Yang ketiga, wala tabawadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru, jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha, tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa, balik ke lain. Ha, tak mau tengok muka. Tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Balik belakang. Tu dipanggil tadabaru, membelakang. Jangan belakang membelakangi. Ha? Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pi halang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal, atau duduk tengah tempoh, duduk dalam keadaan tempoh negotiate. Mai penjual yang kedua, dia kata, tersah duduk beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh, memang cari kelahi lah tu, kalau macam tu punya perangai. Nah, Nabi larang jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duk campuk. Jangan duk pi duk campuk, pi duk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi dengan kawan tu, hang, tak apalah, panggil main kat kedai kita. Tapi kalau dia duk tengah berurusan lagi,
Jangan. Nabi kata, kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun, tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Itu yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Itu pun cari gaduh juga. Jadi semua itu ada dalam hadis lain, tapi dalam hadis ni Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu, tipu menipu, kecoh mengecoh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wala yakdzibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebutlah. Lepas tu Nabi sambung pula etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara, iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia, jangan kamu menghina dia, jangan kamu menyindirnya, jangan kamu mendustainya, jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung, dalam kolbu. Kolbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Takwa tu duduk di dalam jantung. Bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara Muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina Muslim yang lain. Muslim yang bukan geng dia, dia hina. Muslim yang bukan puak dia, Muslim juga tapi puak lain, dia hantam cukup-cukup. Maka tuan-tuan, cukup Nabi kata dia sudah menjadi orang yang jahat. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya. Tak boleh tumpah darah seorang Muslim yang lain. Tak boleh curi harta Muslim yang lain. Tak boleh jatuhkan maruah Muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halai. Haram. Tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halai je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau,
tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni, kulit muka apa yang kita pakai? Ha? Ha, maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni. 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang Muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain. Allahumma

0: Național FM. Sentiasa di hati.
1: Baik saudara, bersempena dengan belanjawan 2027, jangan lupa ikuti perkongsian atau perbincangan khas Alfa 2.0 dengan tajuk Kesihatan Rakyat, Kesejahteraan Diutamakan pada hari ini 6 Oktober 2026 bersama dengan hari Selasa pukul 10.30 pagi bersama dengan tetamu Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad yang merupakan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan juga Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor. Ikuti temu janji ya pada pukul 10.30 pagi. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan seperti biasa, selepas ini Tiga Suara akan menemani anda bermula pukul 6 pagi untuk 4 jam berikutnya sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jadi saya memohon anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan untuk itu juga saya undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Jaga diri semua. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Regional FM sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang nikmati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata, berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar. Dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat. Malaikat pun hampir nak terbalik ke bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu. Kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita. Ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi. Kesian, dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar. Tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah. Kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jahil.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Radio Brescia. Prang FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah, ya Allah, rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini, atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian. Dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah. Dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu. Dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin, wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia
0: Pahang FM

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Hajah Nur Azrah Ayub. Beliau akan membaca surah Al-Fat ayat 1 hingga 9.
1: A'udzu billahi

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun keadaannya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank you Allah for every single beat of my
2: heart. Even though life is so hard. Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
2: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن بكان كلام محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Maksudnya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan kerimis pun sudah memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Surah Al-Baqarah ayat 265. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Ibnu Katsir menyebut bahawa ayat ini adalah perumpamaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman ni kalau dia menginfakkan hartanya untuk mencari keridaan Allah, maka dia akan infakkan dengan yakin dan teguh sambil beriktikad dalam hatinya mengatakan bahawa Allah akan memberikan pahala atas amal ibadat itu dan atas kerja yang mereka lakukan itu dengan pahala yang banyak. Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini tentang perumpamaan. Fokus kat sini ialah kita nak cerita tentang fa'atat ukulaha di'afan, iaitu bertanam di tempat yang tinggi, hasilnya akan dapat lebih berganda daripada tempat lain. Al-Quran ni kalau nak buat perumpamaan, perumpamaannya itu juga adalah satu cabang ilmu untuk kita sebagai hambanya. Sebenarnya bukan perumpamaan saja-saja suka-suka, tetapi melainkan pasti akan ada nilai ilmu di dalamnya. Ini dibuktikan melalui fakta geografi menunjukkan bahawa kebun-kebun yang ditanam di atas tempat tinggi akan mendapat pengudaraan, akan dapat pencahayaan dan air yang mencukupi berbanding daripada kebun-kebun yang ditanam di tanah dataran biasa. Sebab apa? Sebab tu kita tengok di tanah-tanah tinggi, sayur-sayurnya besar-besar, sayur-sayurnya cantik-cantik, sayur-sayurnya segar-segar. Kerana ahli geografi mengatakan bahawa cukup lengkap package yang ada di kebun-kebun yang ada di tanah-tanah tinggi ini, salirannya, udaranya dan susah mati kerana akarnya lebih kuat berbanding dengan akar yang ada di tanah biasa. Kerana akar di tanah biasa ini, airnya akan jadi tinggi dan menyebabkan akarnya akan dijangkiti penyakit dan mudah mati. Masya Allah. Al-Quran sebut perumpamaan orang yang bertanam di tempat tinggi akan mendapat pahala yang berganda. Dan ahli geografi menyebut bahawa fakta itu sangat tepat dengan kajian mereka mengatakan bahawa hasil tanaman di tanah tinggi akan dapat sekali ganda lebih hasilnya daripada bertanam di tanah biasa. Dan kita pun tengok di tanah-tanah tinggi kita di Pahang seperti Cameron Highland, kalau di Sabah tu di Kundasang, sayur-sayurnya Masya Allah sangat-sangat segar dan sangat-sangat besar sayurnya berbanding dengan sayur yang kita tanam di tanah biasa. Nabi Muhammad dia bukan hidup di zaman kemajuan teknologi pertanian. Dan Nabi Muhammad tak ada pun pada zaman Nabi tu ada ladang-ladang, ada projek-projek pertanian yang ditanam di Jabal Uhud ke Jabal mana-mana Jabal, mana-mana bukit. Maksudnya Nabi sendiri tidak tahu bahawa kalau kita bertanam di kawasan yang lebih tinggi, hasilnya akan lebih dua kali ganda. Namun begitu, Al-Quran itu bukan daripada Muhammad. Al-Quran itu daripada Allah. Jadi bila Al-Quran itu daripada Allah, maka Nabi Muhammad akan keluarkan ayat itu sebagaimana kehendak Allah. Masya Allah, ilmunya datang kepada kita menunjukkan bahawa hasil tanaman daripada bukit memang lebih berganda daripada hasil tanaman daripada tanah datar.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan, 6.45 minit pagi.
1: Ya, alhamdulillah hari ini menerusi zone aktif 6.10 pagi anda bertemankan bersama saya Atira Wahab.
2: Dan juga saya Azza Aziz, teman anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti, okey?
1: Okey, untuk hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026 bersama dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Yeah. Moga-moga godong-godong kita sihat. Juga kakak saya depan pun sihat juga. Azhar okey Azhar ya?
2: InsyaAllah
1: lah ya. Kita doakan moga-moga hari ini dipermudah urusan. InsyaAllah 4 jam je bersama-sama dengan kami pagi ni ya. Baik, pagi ni kita nak bersama di

0: Jom yang pertama dalam tajuk utama akhbar pagi ini.
1: Okey, menerusi Kosmo hari ini tahniah Harimau Malaya tiada cuti esok, kerja seperti biasa.
0: Okey,
1: yang mana Perdana Menteri menzahirkan ucapan syabas dan tahniah kepada skuad Harimau Malaya atas kejayaan menewaskan Vietnam pada penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA malam tadi. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kejayaan itu sekaligus membolehkan Malaysia meraih tempat ketiga serta menamatkan saingan Piala ASEAN FIFA itu tanpa bolos. Dan katanya terima kasih kepada seluruh pemain dan barisan kejurulatihan atas kesungguhan dan semangat juang demi lencana di dada.
0: Tahniah kita ucapkan kepada Harimau Malaya kita lah ya. Okey, itu menerusi Kosmo. Kita beralih pula menerusi Bernama isu pelarian sebarang tindakan dilaksanakan secara teratur bertanggungjawab. Sebarang tindakan berkaitan penghantaran pulang pelarian Myanmar ke negara asal akan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan berlandaskan undang-undang. Ini yang dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, dan beliau berkata perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuannya dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia bagi bertukar pandangan dan mendapatkan maklum balas berhubung isu pengurusan pelarian. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penghantaran pulang pelarian Myanmar ke negara asal, termasuk tata cara pelaksanaan dan aspek keselamatan, selain perkara-perkara kemanusiaan yang suhaka mohon diberi perhatian.
1: Okey, dan seterusnya dipetik menerusi Sinar Harian Online. Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah berkenan menziarahi bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Institut Jantung Negara IJM ahad lepas, dan lawatan berkenaan dikongsikan melalui laman Facebook Dr. Mahathir yang memaklumkan bahawa Sultan Brunei menziarahi negarawan berusia 101 tahun itu. Okey, dan Dr. Mahathir dimasukkan ke IJN pada 29 September lalu untuk menjalani pemerhatian sehari selepas isterinya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali meninggal dunia di hospital sama pada usia 100 tahun.
0: Okey,
1: dan juga terdahulu anak kepada bekas Perdana Menteri itu Datuk Sri Mukhris Mahathir memaklumkan bapanya itu memerlukan sedikit masa untuk benar-benar menerima pemergian isterinya yang menjadi teman hidup selama 70 tahun.
0: Apa-apa kita doakan moga bekas Perdana Menteri kita Azhar kan
1: diberikan ketabahan.
0: InsyaAllah diberikan kesihatan yang baik. Umur 101 tahun. Ya Allah. Okey, dan kita beralih pula menerusi utusan Malaysia. CNM FSF Perkasa Tenaga Kerja Hadapi Perubahan Teknologi. Kerajaan melancarkan kerangka kemahiran fasa hadapan bagi sektor komunikasi dan multimedia bagi memastikan graduan tenaga kerja dan industri lebih bersedia menghadapi perubahan landscape pekerjaan. Pelbagai kementerian dalam kenyataan bersama kongsikan landscape pekerjaan kini semakin dipengaruhi kecerdasan buatan AI, pendigitalan, teknologi generasi baharu dan ekonomi hijau. Dan menurut kenyataan itu, CNM FSF menghubungkan keperluan industri dengan pendidikan pembangunan kemahiran serta peluang kerjaya masa hadapan. Dan CNM FSF diterajui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sebagai rujukan strategik pembangunan bakat sektor komunikasi dan multimedia bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang.
1: Okey, itu antara tajuk utama akhbar untuk hari ini. Empat tajuk utama akhbar telah pun kita kongsikan. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, boleh terus layari Kosmo Online Bernama Sinar Harian dan juga Utusan Online. Okey. Baik, kejap je lagi tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi, dan hari ini dalam sejarah macam biasalah.
0: Iya, dan sekarang sebetul saja lagi di jam yang kedua hingga ke jam yang keempat, macam-macam kita nak kongsi. Kita ada rojak lagu juga dan info-info yang terkini nak kongsikan kepada godong-godong dan pendengar-pendengar kita.
1: Alright, okay, jadi kita nak berhasil ketika terus setia bersama kami di Pahang FM.
0: Satu pilihan.
2: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

Kembali lagi bersiaran bersama dengan kami, Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan. Alhamdulillah, anda masih lagi kekal bersama dengan saya, Atira Wahab. Tetapi mana rakan saya seorang lagi ni? Azhar Aziz mana? Di jam yang pertama tadi, Azhar Aziz bukan ada ke suaranya tu? Jadi keadaan Azhar Aziz sekarang ini tidak memberangsangkan untuk dia terus bersama-sama dengan saya mengemudi pagi ni. Jadi harap anda semua pagi ni sudi-sudilah teman saya ya. InsyaAllah hinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jadi untuk godong-godong dan pendengar-pendengar kita hari ini yang bergerak sekarang ini ke tempat kerja, nak hantar anak-anak ke sekolah kan, pandu berhati-hati, okey? Kami dekat sini sentiasa doakan moga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kita nak kongsi-kongsi jugalah ya. Kita nak tengok-tengok jugalah keadaan kualiti udara di sekitar negeri Pahang ni. Nak-nak lagi godong-godong kita yang sekarang ini baru bergerak ke tempat kerja. Dan nak-nak lagi ada yang mempunyai aktiviti-aktiviti yang nak diisi waktu pagi. Nak pergi kelas mengaji, nak pergi bercuti ke kan. Macam-macam, okay. Untuk hari Selasa kita 6 Oktober 2026. Bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan setakat kemas kini, hari ini di beberapa kawasan di negeri Pahang khususnya, setakat pukul 7 pagi hari ini, indeks pencemar udara menerusi laman sesawang MyEQMS pagi ini. Kalau kita tengok di termeluh, bacaan IPU-nya adalah warna hijau, iaitu bacaan 81 indeks bacaannya. Seterusnya kalau kita tengok pula dekat jeranta, 99, dua lagi nak masuk warna kuning ni. Dan yang seterusnya, tiga daerah yang mempunyai kualiti udaranya tahap tidak sihat, iaitu di Rompin, bacaan IPU-nya ataupun kualiti udaranya adalah 152. Indramakota, Kuantan 124. Dan yang terakhir sekali, Baluk Baru Kuantan, iaitu bacaan IPU-nya, indeks pencemar udaranya adalah 152. Jadi terdapat tiga lokaliti indeks pencemar udara yang tidak sihat, iaitu di Rompin, di Indramakota Kuantan dan juga Baluk Baru Kuantan. Dan dua lokaliti lagi, bacaan IPU-nya ataupun indeks pencemar udaranya berada dalam keadaan yang sederhana. Jadi wadang-wadang dan pendengar-pendengar kita, terus jaga kesihatan anda, okay? Dan juga jaga diri anda, banyakkan minum air, pakai pelitup muka jika rasa macam nak kena keluar juga ni. Okey, banyakkan minum air, pakai pelitup muka. Nak-nak lagi untuk rakan-rakan kita yang berisiko lah kan, warga emas, anak-anak yang mempunyai masalah pernafasan, sakit jantung. Sakit tau kalau kita dah keluar daripada rumah tu dan dengan orang kata kualiti udara yang tak sihat pula, kita rasa macam sempit dada kita ni. Jadi berhati-hati, sentiasa pantau tahap bacaan IPU. Dan anda boleh dengar sendirilah Pang FM, kami akan kongsikan dari semasa ke semasa untuk indeks pencemar udara semasa kita hari ni, okay? Baik, seperti biasa di jam yang kedua ataupun hari Selasa kita, kita nak bagi hadiah lah kat godong-godong dan pendengar-pendengar kita ni. Hadiah? Hadiah apa pula Tira ya? Hadiah untuk rojak lagu bagi sesiapa yang dapat meneka lah rojak lagu yang telah kami simpulkan. Dalam ini ada tiga lagu dan anda boleh teka lagu yang telah kami campur adukkan, okay? Dan antara ataupun rojak lagunya berbunyi begini.

rojak lagunya di jam yang kedua hari ini. Cluenya adalah gelap. Cluenya adalah gelap. Untuk yang clue kedua, clue yang ketiga, teruslah bersama-sama dengan kami. Okey, dah kejap lagi pukul 7.30 minit pagi. Kita ada terapi jiwa dan menyusul pula pukul 7.45 minit pagi. Kita ada khabar Pahang nak dikongsikan bersama-sama dengan rodong-rodong kita. Okey, dan seketika kita nak berhibur bersama dengan Nabila Razali. Balas baik. Terus layan Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang kebaikan kerjasama dalam kumpulan. Antara kebaikan tersebut, ia akan dapat meningkatkan kemahiran diri dan juga keyakinan diri. Bagaimana? Jadi, melalui kerja yang dilakukan secara berkumpulan, kita dapat mempelajari kebaikan ataupun ilmu dari ahli-ahli lain yang berada di dalam kumpulan kita. Sebagai contoh, kita melihat A, rakan kita tersebut sangat yakin apabila bercakap. Kita dapat belajar daripada A, rakan kita tersebut, untuk memperbaiki cara kita membuat penyampaian apabila di dalam sesuatu majlis atau sebagainya. Mungkin kita melihat B tersebut seorang yang suka membantu orang lain. Jadi, kita dapat belajar kelebihan tersebut daripada orang yang ada di dalam kumpulan kita untuk kita memperbaiki diri supaya menjadi seorang pekerja yang lebih baik di masa hadapan. Jadi, itulah yang saya nak kongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, iaitu itu salah satu kebaikan kerjasama dalam kumpulan. Jadi, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi.

Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami? Like fanpage

ahli keluarga, alamat dan akaun bank bagi memudahkan urusan pendaftaran serta penyaluran bantuan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Aplikasi berkenaan turut dilengkapi fungsi geospatial bagi membantu pengguna mengenal pasti PPS yang terdekat dan masih aktif. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu konti Pang FM di Kuantan semalam. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Jabatan Kejuruteraan Daerah Kuantan JKR Kuantan memaklumkan penutupan lampu isyarat di persimpangan Jalan Kuantan Kuala Lumpur FT02 ke Sungai Pancing Utara FT1490 serta Pusingan U. Penutupan itu bagi membolehkan kerja pembinaan persimpangan bertingkat Pancing dilaksanakan. Bermula 4 Oktober 2026 hingga 12 Januari 2029. Pengguna jalan raya diminta mematuhi papan tanda arah dan keselamatan serta memperlahankan kenderaan ketika melalui kawasan berkenaan. Pengguna dari Bandar Kuantan ke Jalan Pancing dinasihatkan menggunakan Pusingan U di Batu 11, manakala pengguna dari Jalan Pancing ke arah Gambang menggunakan Pusingan U di hadapan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Kuantan. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Berteknologi Tinggi perlu diberi penekanan dalam Belanjawan 2027 selari dengan keperluan industri dan perubahan landscape pekerjaan. Menurut Ketua Sekretariat Majlis TVET Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus, peruntukan baru perlu menyokong peningkatan kemahiran serta kesinambungan program TVET sedia ada. Kerajaan sebelum ini memperuntukkan RM70.9 bilion bagi TVET tahun ini. Katanya pelibatan industri perlu diperkukuh bagi menyediakan lebih banyak peluang latihan dan pendedahan sebenar kepada golongan muda, sekaligus meningkatkan kebolehpasaran graduan. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.